0: Pak, lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini, sini, Papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi top, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Juga Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut. Bunga-bunga cinta ya, trio cabai rawit itu sudah digoyang. Disapa lagi yuk yang mau gabung di 352 888. Halo, pagi Bella Listara Paramon.
2: Halo, dangdut
1: Saporete. Saporete, nemen. Nemen. Ih, siapa ya? Kayaknya kupingnya orang asing nih.
2: Uni.
1: Oh, Uni. Uni dari mana, Uni?
2: Mejasem.
1: Oh, Mejasem. Aduh, gak usah grogi, Uni. Aduh.
2: Lagu.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Mutiara ya.
1: Iya, hore, Cire Budi, hore, akhirnya. Mutiara ya.
2: Artis sih.
1: Eh, kenapa?
2: Tangannya
1: artis grogi Budi. Padahal kan dulu kan ratu online juga ya. Iya, gurune aku kayak Cire Budi, gurune nyong kayak sing manjing ya.
2: Lagu nana.
1: Mutiara Lela Ayu ya. Apa yang ajeng? Yang Lela Ayu aja. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Kenalan dulu ya.
1: Iya, kenalan dulu. Ini kenalan nih. Ini tangannya mana tangannya?
2: Tangannya jempol kabe.
1: Jempol kabe. Tangannya mana?
2: Tangannya biasa.
1: Biasa enggak usah, Pak.
2: Pasukan bolang ya.
1: Pasukan bolang. Terus? Iya.
2: Om Aceh.
1: Iya.
2: Bahannya ayam ya.
1: Iya, kayak sing ngajari nyong online kayak jari budhe kayak. Tapi jebule si sakti budhe. Iya. Ternyata masih sakti ya dirimu ya.
2: Ya diwarai.
1: Diwarai sapa? ternyata masih sakti kamu ya. Iya. Terus?
2: Izin
1: tuh. Izin ya tutupi.
2: Izin deh.
1: Iya, Mbak Am, pagi Mbak Am.
2: Iya, Mbak Am.
1: Iya,
2: Terus ke Wang Tinuknya.
1: Iya.
2: Wang Tinuk
1: Kafe. Iya.
2: Salam kenal kafe ya.
1: Yo, sing apa ki? Cari Budi, sing nyekoki awit nang benur ga?
2: Ah, sing deh. Sing deh, nang nanti kafe
1: sih. Dalam dan lo. Bisa tangan nanti kafe lo, bisa grogi lo dalam nemen ya. Iya, kayak sampai kecanduan kayak jadi budhe weh. Nyong cekoki sampai kecanduan. Iya, Kang Doli. Selamat pagi Mbak Feby Belpas.
2: Iya, Mbak Feby.
1: Cari Kang Jinal Jahit murid baru, iya. Udah murid baru ge asine ke mien ke ratu online. Adik.
2: Heeh.
1: Iya, budhe. Jari pawange kok weh. Pawange. Dudu murid anyar pawange weh.
2: Aduh buka kartu.
1: Iya, Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Iya,
2: Pak Jabidin.
1: Iya, Terus? Siapa mani? Iyo. Terus?
2: Ami Bakar Madu.
1: Ami Bakar Madu, ya.
2: Kabe
1: bae wis, mono bae. Ini aku memanggilmu dengan nama siapa nih, Uni kah?
2: Iya.
1: Oh, Uni saja. Iya, wes.
2: Baby ya kena biar makin sayang.
1: Aduh, baby Uni ya. Oke.
2: Okay.
1: Yo.
2: Harus kayak baik.
1: Wes kayak kayak baik. Iya. Yo, Nela ah, Nela. Carane Nela. Carane Nela ah.
2: Lagi perdana ya.
1: Oh ya wes, harap maklum ya penonton. Harap maklum ya pemirsa. Iya.
2: Mau ketemu ya.
1: Iya. Iya. Iya.
2: Makasih ya.
1: Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Muah jos, terima kasih ya. Ada baby Uni ya. Sekarang namanya baby Uni ya. Ini dulu ratu online ya. Iya, cuma iya vakum lama sekali ya. Dulu Bunda Nina Bill ya, sekarang Baby Uni ya. Yuk satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balani Sara Paramon.
3: Pagi Maria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sara Paramon FM. Sangute
1: saporete. Saporete nemen. Iya, Bapak Nikarisma pagi Bapak.

0: Yo.
1: Miki siapa?
0: Miki baby unik.
1: Bolang.
0: Bolang.
1: Oh iya, iya. Salam kenal baby.
0: Bolang kan ada Baby Uni, ada Bude Emut, ada Ayu Poso, ada Umne Jihan, ada Oma Jet, ada Ria Jenaka.
1: Tapi yang penting kita kenal Mbak Ria Cokliani.

0: Nah, jare Bu Demut mek kissing online ke gurune inyong.
1: Iya sih.
0: Iya sih marai.
1: Te gurune Maria.
0: Sing marai online. Iya.
1: Are Maria ora bisa online sih Bu
0: Dea. Bisa ah, sama bilang aku enggak bisa online.
1: Bisa online ora bisa masak.
0: Iya. Bapak Uya, Mama Uya, Bapak Dara Bangir, Mama pagi. Iya.
1: Linda karo Mas Arul.
0: Ayo. Iya, Bu Ida bareng Limas Rikandine.
1: Bu Ida sehat ya Bu Ida. Melu lomba apa Bu Ida?
0: Iya.
1: Karo Limas Rikandine.
0: Mbak Am pagi, Mbak Am.
1: Mbak Am pagi.
0: Heeh.
1: Mbak Am pagi.
0: Yo.
1: Ami Parmatu karo Ulu.
0: Heeh.
1: Amarang Deni.
0: Iya.
1: Ayang Tatak pagi.
0: Heeh.
1: Amur Pon Mama Kiwi, Mama Wadra, Mama Ning.
0: Iya. Empat sekawan
1: Mama
0: ya.
1: Mama Alisa, Mama Lydia,
0: Kang Darmo, Marti, Kang Darmo Bakpao,
1: Kang Darmo Bakpao,
0: Kang Maki, Kang Pi Halo Pesek.
1: Halo. Iul, Tiana Piol ya. Piol Pak. Mama Mbak Nia ya.
0: Iya,
1: Mbak Nia.
0: Iya.
1: Terus Kang Doli.

0: Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit. Makan ngaten ibu-ibu kemoy.
0: Ya Mbak Febi Belta.
1: Selamat bayu sama ambil kuen pas sekeng yu mati dalam terkapsul.
0: Iya.
1: Selat ini, kemini abdila kang kepiti.
0: Laka. Laka lomba nangis laka ya. Ya.

0: siapa?
1: Pendatang baru siapa ya?
0: Siapa ya si lah si Akil ya. Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.

0: mau kasih bayar.
1: Wes kabeh bae iki lagune apa ya? Iya, apa? Lagune apa?
0: Satu nama tetap di hati.
1: Satu nama tetap di hati. Mbak iya. Wikan Danu pagi Mbak Wikan. Ya.
0: Namanya
1: Berarti
0: pirang huruf sih.
1: Oh, coba nah. Berapa huruf coba?
0: Langgo sama ditebak.
1: Yo ora wis ora ya noh. Berapa huruf ya noh?
0: Kreatif
1: ya. Nah, dia aja di set ya.
0: Huruf.
1: Hah? Wol huruf. Oh,
0: iya
1: wis lah.
0: Wis.
1: Iya.
0: Rio pesek.
1: Iya.
0: Sosial maning ngo anak-anakku ya. Supra ngo si dia ya.
1: Si dia.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cing-cing. Jos, terima kasih Mama Lani di kawasan Mujungagung ya. Bimen. Oh, jasak rajum cari baby uni. Mun ini jasak rajum berarti jasak rajum mana wulu kabean. Jasak rajum. Tung jasak kan. Jasak siji loro telu papat 5 6 7 8 sana 10 itu berarti Mama Uli ya pemain baby uni sih dreg-dreg ya soalnya tembe online iya lawas tembe online ya oh mien mah kayak oh wis online mau wak mawik mien ya mien ya tahun pira ya baby uni ya iya saya kira tembe online yang dreg-dreg ya grogi dalam dan ya grogi kenapa aduh anak wolu silakan tebak yang jasak rajum 10 baby uni salah ya nana si panebak ya berarti kondisit

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi?
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Desa Porete ya. Yuk ada touring turumu miring ya Happy Asmara. Sudah digoyang, goyang, goyang, goyang. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Sak Porete nemen. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Ada yang salah mencet, maksudnya salah mencet apaan nih Kie?
1: Salah mencet. Orang sih.
0: Orang gue. Mana sing WA ninyo salah mencet.
1: Oh. Anak-anak.
0: Aduh.
1: Salah mencet aja dulu.
0: Aduh, kayak gitu ya. Aduh, sing online suaranya kecil banget, Bu. Bu Rini, pagi Bu Rini.
1: Heeh. Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
1: Lagu dari Balit. Kang Mas.
0: Kang Mas.
1: Malah ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat tidak pesek ya. Mama Nani, Mama Nunu.
0: Iya, Mama Lani Mas mudun gian mudun odewek. Iya. Nok pan manjat, manjat baik nok Dinda, pagi nok Dinda. Iya, Pak Jabidin. Iya.
1: Barang apa ya?
0: Pak Jabit ini bareng Bu Bisri.
1: Iya.
0: Kang Zuhri.
1: Zuhri.
0: Mame Abdillah.
1: Selamat pagi.
0: Kang Mas Parjo. WKWK. Ya Mama Ikmah.
1: Oh, Nok Ikmah.
0: Iya, Bu Santo yang tahu Kang Parjo. Kang Darmo Bakpo. Kas Nuri. Piol. Lah ye angka bolune nongol Mas Parjo. Nah. Wah. Iya, Martiam judulnya Kang Mas Parjo. Wah.

0: Mama regan ni budak tak mama. Ngawi beja.
1: Yo. Amrul pagi Amrul. Amrul.
0: Amrul.
1: Lama
0: pagi.
1: Iya.
0: Terus buat mama dia ya. Terus boiler. Mama saya masak.
1: Iya.
0: Buat anak yo Marti ya.
1: Iya. Iya, piol sok tahu gajer mama lani piol sok tahu eh.
0: Piol sok tahu.
1: Iya.
0: Iya, itu orang papa.
1: Terus
0: buat Pak Arto ya.
1: Mudun Kang, mudun. Biasa. Budek emut oh, iya. Mudun Kang. Mudun yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo, terima kasih. Kang Farjo nyus kebelet online Kang jare Kang. Halo pagi Balaristara Paramon.
2: Halo pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dudet sapore.
1: Sapore teman.
2: Makasih ya Kang Farjo.
1: Iya, nurut teman ya. Keh, jare Nabil ya, jare baby jare baby Uni.
2: Baby.
1: Bude ki lagi enak-enak kon mudun.
2: Adenang guyu ngakak-ngakak nemen baby Uni.
1: Si bisa ne?
2: Ya bisa lah tuh. Ya bisa lah. Padahal tiga orang mudun ya orang apa melas ya.
1: Iya,
2: dasar.
1: Lah kuwe.
2: Makasih ya Kang Parjo.
1: Jasak rajum pagi sak rajum.
2: Jasak tambu lah.
1: Jasak rajum tambu. Iya. Iya, Mama Rengganis.
2: Ya,
1: dasare ya, jare dasare nakal ya Bude Mut ya. Iya.
2: Orang jeblok ya Kang ya.
1: Iya, iya. Jare kan setan jahit nyerobot biasane.
2: Tapi tergantung sih. Ini serobot ke lemah pora ya Kang.
1: Untuk sore Bude Mut tuh Kang.
2: Ya,
1: Ledak-ledak.
2: Nyawa ya aku Kak Om.
1: Mama dia Bude Mut senengnya medot nikmat.
2: Iya ya.
1: Lagi nikmat-nikmat ya. Jasa kerat jum pagi sakra juman kok
2: buat bakal kayak dipedot orang pelongo-pelongo ya
1: kedengar sih pelongo-pelongo lo Bude ya.
2: Iya tadi pedot pelongo-pelongo kan anak
1: jadi baby Uni kayak jadi baby Uni pokoknya karo Bude ngalah kabeh.
2: Iya ana sih orang sasak orang lu
1: pada gila kayak aku jadi pada gila gue.
2: Oh ya kapan tuh
1: iya Mbak Feby Bel Pak.
2: Iya Mbak Feby
1: Bebas. Bebas Mama Lani. Iya. Bisa lah juga muncrat loh Mama Lani loh.
2: Oke Mama Lani ngebrek.
1: Ngebrek nem.
2: Ya udah mau kayak gini
1: Mama Lani ampun.
2: Ya
1: udah mau
2: kayak gini.
1: Ya oh. Om Asik pagi Om Asik.
2: Om Asik pagi.
1: Iya.
2: Orang mau pelong-pelongo ya ta.
1: Iya aku mau pelong-pelong.
2: Lagi tanggung dipetot ya ta.
1: Iya. Saya juga mau nunggu. Amat Albar.
2: Amat Albar.
1: Bisa nurut nemen ya karo Bude. Iya Mama Ibeng Le.
2: Ibeng Le.
1: Wartiem.
2: Wartiem Mama Gilang ya.
1: Jere Wartiem dasare lagi enak-enak e kon mudun. Amrul. Bude mut berhasil medot Kang Parjo. Pimen. Mbak Wikan. Jere Mbak Wikan lagi nang pencak. Lagi nang puncak nikmat malah kon mudun payah Bude wah.
2: Lah aku bayangannya kan biasanya lagi kayak blong-blong ya.
1: Mama Ikma berarti ke daerah Malise.
2: Aduh guyu pak. Maaf ya Kang Banjo, apa ya? Makasih sama Siti. Dong lagi peti gede-gede mudun punya langsung mudun ya.
1: Tapi Kang Banjo kayak ini memang lagi blong-blong kok. Ya asli.
2: Besok mana ya Kang?
1: Iya kayak jare Bunda Nabil. Iya. Jare Baby Uni ngomongnya ngono.
2: Iwan Beb.
1: Buronan nyong mangkat ora, Dek?
2: Mangkat.
1: Mangkat. Ami bakar madu.
2: Ami.
1: Oh ya, Umi Lela.
2: Umi Lela ya.
1: Ami bakar madu ngebrek.
2: Ngebrek mana?
1: Jarane urung. Wis mudun.
2: Saya pada Mama Lani. Ayo mono-mono sini.
1: Ngebrek ya Ami ge. Mari ngebrek ya Ami. Ya. Aduh.
2: Ya Allah. hampir lemes ya, kaku.
1: Lemes, dedes ya.
2: Jadi lagu deh kelalek.
1: Kapar jupin jadi kayak lemes ya.
2: Lagu deh piye-piye ya.
1: Piye-piye. Kayak kapar jupin lemes orang Kang, sampein Kang.
2: Lagi semedi karo blok blok.
1: Sandian lawang apa sandian tembok kan sampean kan
2: tembok lah aduh tronjol sandian
1: iya
2: blong
1: aduh tablek nemen aku
2: maaf ya kok
1: ya iya mama Nadia
2: iya mama Nadia
1: jen mama Nadia budi nakal suwe kawe kawe kawe kawe
2: padahal diserang anu ke kampar juga iya ya wes semuanya
1: channel jahit pimen udah pelongo-pelongo tapi menikmati
2: ora ya
1: kak desak rajum paya pada nurut karo budi
2: iya jasata
1: sing ora ya iya oke
2: ya
1: Bebi Uni, ya. Cari Bebi Uni Kang Pajo lagi kukur-kukur.
2: Para
1: sandian tahu.
2: Kukur-kukur saya tembok. Tak kasih dina kipas-kipas yang
1: lepas. Aduh. Aduh.
2: Halo iki.
1: Wis,
2: Kang Pajo ya.
1: Iya, Kang Pajo ya.
2: Mama
1: terus
2: Lani, Mama
1: iya.
2: Mama Nadia barang Trio Pesake.
1: Iya,
2: Mama Iqmal,
1: iya.
2: Mama Dire,
1: iya.
2: Mania barang
1: iya.
2: Putri, Tiga Darah Manis.
1: Tiga Darah Manis.
2: Ibu Ida Patoloyo.
1: Barang Lima Sri Kandine.
2: Lima Sri Kandi, Bu Sri Mayam Sastra.
1: Iya.
2: Pak Atun Mayam Seke. Amin Bakar Madu
1: iya.
2: Dan Lela.
1: Iya.
2: Albar Jena.
1: Oke. Okay.
2: Pak Baby Belpa.
1: Iya.
2: Burini Pak Pramudiono, Bu Hen, Mbak Heni
1: Mbak
2: Ayam,
1: Heni Ayam ya.
2: Ida Ayu Liti,
1: iya.
2: Karo kuruna aku mikini selepu ya.
1: Iya.
2: Baby Uni hore semangat.
1: Baby Uni ini malah kesing grogi ya.
2: Aja grogi yo, sing marah yo.
1: Ya kan tembe sih, ya.
2: Ya wes no.
1: Lagi dirimu pertama piye ke, grogi ke.
2: Aku di situ pelong-pelong kota.
1: Kan?
2: Lagi kerja, ujuk-ujuk. Iya lo nongah HP, cepet ngomong, lo ngomong apa kurang sih? Jadi kau online, Baby Uni mien, kau yang penur.
1: Oh iya kau ya.
2: Mulai beli bumanik ya Baby Uni.
1: Iya, carinya pan aktif, pan online tius. Ya, iya keh, cari Kang Parjo ngonong keh. Lagi tanggung, kepenak je, kon mudun. tapi orang papa sih budi emot kok
2: halo mama ya Kang
1: Ahmad Albar
2: bareng,
1: ya. Ahmad Albar kayak dihipnotis pada nurut karena budi emot ya Mbak Ria ha ha ha ha
2: lanjut
1: lanjut
2: Kang Teddy Irawan garum Mbak Dewi Putih Putih
1: iya
2: Wanto Mai
1: Ma
2: terus Tuteh Kebruduk
1: iya
2: Mama Dea bareng Pak Salame Mama Hilman bareng Trio Blosok
1: iya
2: Mas Nuri, Mama Wiwin, Mas Ayo Lobo,
1: iya.
2: Mapi,
1: iya.
2: Terus Mama Gendis, Barang
1: iya.
2: Bambang,
1: iya.
2: Jenal Gentong,
1: iya.
2: Baby Uni tadi ya,
1: Baby Uni ya,
2: Oma Cet, Ayu, Krupolangnya KB,
1: malam minggu ya.
2: Kru kita.
1: Tapi baliknya begini menongkok.
2: Ya orang lah.
1: Sampai jam piro
2: lagi RT ne ana sing kosong loro dadi kan ngurangi yo ta
1: lagi kayak bengi nemen lagi nang kaesi nang ngarepe dokter iya. Ali ketau kan kono
2: pentas
1: oh pentas ya
2: marang,
1: oh iya. Aduh kita mesti sing industri ya ding lomba ya
2: iya.
1: Oke Bude jaran jaluk melu yo ngater aku eh
2: apa
1: Bude Bu Baby Uni. Baby Uni.
2: Tasik plong-plong. Selarang Kang Par.
1: Cek Baby Uni yuk ngater nyong.
2: Paling di Beb.
1: Aning Semar.
2: Allah, aku sih tergut.
1: Ya apa-apa oh. Iya.
2: Apa lagi ya nyalo ngater aku sih kebok.
1: Ya apa-apa mulane gebokane gawa. Ya gawa lah, gawa. Kenyong solar. Iya, mana teater nyong soalnya harus sangat ter.
2: Diusur.
1: Iya, mana? Oh,
2: capri, capri ya, Pe.
1: Iya, iya, kue mana? Capri woloro dewek mana? Nyong soalnya paling apotik ya, mana karo Bude ya?
2: Lanjut ya.
1: Iya.
2: Putra Krisna, para Kiki MP.
1: Iya.
2: Terus.
1: Sekelalan kepokannya gawa.
2: Kepokannya. Oh, ini bunda.
1: Iya, kepokane gawe pokoke budhe ya.
2: Ya bibune ya.
1: Yo.
2: Ya wis kok kabeh.
1: Wis kok kabeh bae.
2: Ya, sampeyan ya. Yo. Terus
1: pasukan
2: bola.
1: Bola. Makasih, Tan. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tingting. Jojos ngomong budhe mut ya. Iya, pancen ge ya. Seneng ngeruk-ngeruk ya. Budhe mut. Iya, Umi sama Umi Dina. Selamat pagi Umi Ii, Umi Dino. Ya. Kau datar mana Bude? Kan? Biasa dong ngater ya, malah si ngater kok si Dani si borong ya. Biasa ya, tujuannya ngater ya. Malah kepencut ya tuh, aduh, adalah. Ya, buat balanya Sarah Paramon ya, yang lagi punya keluhan seputar mata ya, iya mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, ya mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Sara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanestara Paramon.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Inilah suara hatiku.

0: Bu, Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
1: Mana? Coba Ibu lihat. Eh, kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
0: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
1: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
0: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
1: Tapi, nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio, kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
0: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: pagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutes Saporete ya. Diraba-raba ya, Fethi Fera sudah digoyang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Mudia. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Setara Paramon.
0: Iya.
1: Saporete,
0: nemen. Apa aa?
1: Gairah cinta, tapi yang
0: gairah cinta. Gairah cinta dari siapa ya?
1: Adela kayaknya.
0: Adela, gairah cinta. Gairah cinta mana pingsan?
1: Mana pingsan?
0: Cilacap ngapak wis madang, wis lah ya wene wis madang. Iya. Ya wene wis madang nemen-nemen no. Ih, gairah cinta di si A. Uwer pagi uwer. Mbak Mudia, terima kasih Mbak Mudia.
1: Kerja keras,
0: kalian
1: kerja terus ya.
0: Iya, pancen. Terus. Iya, iya, sinyalin det. Iya.
1: Terus
0: buat siapa lagi?
1: Ami Bakar Madu,
0: Mi Laila. Iya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Iya, Mama Ikma Oon. Mama Ikma bareng Tiga Darah Manis Oon.
1: Mama Ikma.
0: Iya, Madam Rengganis sekali lagi nonton. Pagi Mbak Ria. Mama Dia, selamat pagi Mama Dia. Ya kowe Kang. Kang Mukson, Mbak Rohyat. Berarti Mama Madam sering nginggeng. Oh, was timbilen kok Madam. Wah, nginggeng ureng kok Madam, timbilen kok Madam ya.
1: Timbilen
0: gue. Ya ngoconen ya. Kang Darmo Bakpoon. Mama Nunung Kalinyamat Oon. Ngobengi ngopi, ngobengi ngopi ngono a ya. Iya, uwer. Bu Sri mie ayam cakra, pagi Bu Sri. Mr. Zek, selamat pagi Mr. Zek. Mr. Zek, Zek. Sila ibadah nenun sama Boy A.
1: Sama kae Mas Tono.
0: Mas Tono, terus.
1: Lagi nenun nang gue nang Lekaton.
0: Yo,
1: Salami gue Mas Tono.
0: Yo. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Gilang. Selamat pagi.
0: Cara emang Dam Rengganis nginggeng siapa sih? Nyengorong nginggeng je. Mama Nadia AA.
1: Mama Nadia.
0: Pagi yang lagi online. Pagi. Mama Nat Nadia ya. Kasnuri AA.
1: Kasnuri pagi.
0: Iya.
1: Terus
0: siapa lagi AA?
1: Mama Dea.
0: Iya.

0: kang wong go prasetyo a dor. Iya. Kumbang kelana aa. Iya, wartiem aa uu. Iya. Iya.
1: Malah
0: dicuke. Jasa keraja.

0: Anu ke dewe.
1: Mimin, sapa madam?
0: Lagi muncung ke dewe.
1: Ah, kuncung bae no, ah. Jadi lagi aplang-aplang aa nyong aa. Wah. Madam mau, madam mau.
0: Lagi ngaplang-aplang. Ya meneng aplang-aplang, ya meneng beraktivitas.
1: Ndak bu, masa ini aplang-aplang. Ulu. Kode A, wah, jare Bu Demut kode A. Kode nyong lagi aplang-aplang A. Iya, mesti kode A. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Iya, Mama Zira, pagi Mama Zira. Wer. Besok A, kowe lagi aplang-aplang A, kowe wer. Gas oh, ya, jare Bu Demut gas A, gas, gas, gas. Iya, ya maksudnya pimen sih madam barang lo barang-barang apa barang loro wong bebas maksudnya pimen ya. Suka nih mancing ih kamu ya. Iya sukanya kamu dipancing sama madam ya. Iya. Iya berarti A mo ya A. Jadi Bude mo. Mo A. Oh, berarti gak over bay. Kayak gak over bay. Mama ayo bengle payah ya payah. Wah, iya. Yes, berarti AA merelakan madam buat uwer ya. Iya. Cari uwer sayang pesek ora gelem ablang. Wong edan. Aduh, Jen, Jen, Jen.
0: Terima kasih, Mbak ya.
1: Yo.

0: teman-teman?
1: Gimana kabar Maria?
0: Alhamdulillah baik, Mama Dea.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sih lagunya?
1: Belum ada persiapan.
0: Waduh, waduh, belum ada persiapan. Walah, dalah.
1: Apa ya?
0: Apa sih? Apa? Iya.
1: Apa ya?
0: Apa
1: duka
0: sih?
1: Duka.
0: Duka.
1: Apa bara cinta ya?
0: Terserah sih mintanya.
1: Bara cinta ya.
0: Bara cinta warti madem lagi pasrah diri ya. Warti ya.
1: Madem lenggani.
0: Iya.
1: Pulang ya.
0: Yo.
1: Tadi ada.
0: Bibi Uni ya.
1: Demot, ayo
0: ya.
1: Foto Om Ajek, rosak tepung.
0: Iya.
1: Terus semua bolang.
0: Iya.
1: Bupetek Mama Lani.
0: Bu Sri, ya, Mama Dea sehat. Bu Sri mie ayam cakra.
1: Lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang bergairah ya.
1: Lagi.
0: Iyalah kayak gue. Iya. Mama Dea suaranya kayak ingkas dalang sih, Mama Rengganis. Iya.
1: Justru ini apa ya, sariawan di lidah jadi susah ngomongnya.
0: Oh, sariwawan ya. Ya wes.
1: Terus lanjut ya.
0: Monggo. Blesek ya.
1: Dua
0: Bunda
1: ompong,
0: Siti Bengle,
1: tempo.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle.
0: Si.
1: Terus sekawan Mama Lidia,
0: Mama
1: Lidia,
0: Anjli,
1: Mama Anjli,
0: yo,
1: Eka Anja, Eka Tonjong, Om Kasuri, Mama Wiwin, Mas Nabanem keluarga, Mama Lani, Dede Gani, Ajojo, Mama Ikma.
0: Iya.

0: Mbak Mandor, Bu Mandor, Mbak Prostila Barofi, Mbak Am Kemampang, Om PM, Om HM, Om Omar,
1: Wak Usman.
0: Siapa?
1: Wak Usman.
0: Wak Usman.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Rini bareng Pramudiono.
1: Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Mbak Ina Bumi Jawa pagi, Bang Al. Mama Fida.
1: Iya.

0: sama pasukan umbul-umbul semua.
1: Iya Kang Darmo Bakpao.
0: Darmo Bakpao, jasa baju musada, yumati kang sanau tinere om cito.

0: Nadia. Ya, Mama Nadia pagi. Timnya Lucky Dot.
1: Yes.
0: Rosari. Apa gemeruduk?
1: Iya, Dunteng gemeruduk.
0: Wah. Iya. Atau Mai. Tang Doli, Kang Edi.

0: buranya, parangnya, buranya, Pak Adik.
1: Iya.
0: Manes, manes, butuh, apa, apa, alur.
1: Yuk.
0: Iem, ini ayam. Mama Uli.
1: Iya.
0: Kang Pi.
1: Iya.
0: Kang Ibni Abila.
1: Idung, man, Idung Mancung.
0: Idung Mancung.

0: bagus dewek. Terus war-war pesanti Mbak Atifa.
1: Iya, Wak Usman, terima kasih ya. Terus
0: siapa Mbak?
1: Wak Usman, ya.
0: Wak Usman pagi. Terus Ida Pacuran, Ida Pacur, Dewi Pacur. Kamu taro dongodo.
1: Iya.
0: Joko Tinggi, Tiki Bapok, Tiki Putra Krishna. Walemu bareng Ibu Daroja, Kang Son, Mbak Royati.
1: Mbak Feby Belpaz.
0: Feby Belpaz.
1: Jolang pagi, Jolang.
0: Jolang pagi, Kang Roti King, Kang Andoko. Ila Kupat. Mentang-anting di tes negeri di Angsur, Mas Ligun, Mas Didin.
1: Iya.
0: Terus,
1: siapa lagi ya?
0: Nur Kandinya, Mbak Sarul, Iprul Wanto.
1: Iya.
0: Terus yang di Purbasana siapa ya Mbak?
1: Di Purbasana Amrul.
0: Amrul Purbasana.
1: Amrul Purbasana ya.
0: Mania bareng Wong Irengnya. Buat semuanya aja,
1: barangnya para saja.
0: Maria ya.
1: Yuk.
0: Obat sehat selalu, dagangnya lari.
1: Amin.
0: Untuknya buat Agus Trailer yang lagi ngiler.
1: Iya, Mama Ikmah.
0: Udah tadi supernya buat 4 kawan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos, terima kasih. Ada Mama Dea bareng Kang Agus Boilernya ya. Iya, Wak Usman di Jatinegara, selamat pagi. Terus iya, Eli Cabi sama Mama Ipah ya. Iya. Mungkin dari tadi nyariin ya. Kok Mbaknya enggak live ya? Iya, ini baru ya, baru saja bukain ya, buka live ya. kenapa? Kang Seto, kenapa Kang Seto? Sekedar info Mbak penyiar, kenapa Iksan Doyok pindah tugasnya di mana ya? Enggak tahu. Perginya aja enggak bilang-bilang, gimana aku tahu dia sekarang di mana? Gitu ya. Ahmad juga pagi Ahmad ya. Iya, nungane bi orang ngomong-ngomong. Iya, nyong ngopi ben ban ngerti ta ya. Ngom

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 100.

Ya, selamat pagi buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak, tetap madep, mantep ya neng pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588.

Halo, selamat pagi. Ada Ipurwanto di Pesarean. Salamnya buat Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Halo Alena. Halo Lem. Selamat pagi yang ada di Kertayasa ya. Ada Mama Ayah di Arjuna Selerok hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesialnya buat anak aku. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada Bagus Dewek. Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesialnya buat anak bojo, buat Baria. Makasih. Assalamualaikum Mbak Ria. Dari Mama Firdan ya, sudah hadir Mama Firdan. Terus ada siapa lagi, Kang Sarno ya. Selamat pagi bersama Yumarti yang ada di Kedung Banteng, hadir ya. Terus ada Jengatini, halo, yang ada di Surabaya ya. Selamat pagi, sudah hadir Kiki Bakpao. Halo Kiki Bakpao, selamat pagi Kiki Bakpao. Hadir Mbak Rianji, Kiki Bakpao. Petang atau likur mangkat Kiki, perak nembak siro ya. Sing Kiki mah berangkang beanjok ya Ki. Mbak Atun, Kang Boim, selamat pagi Kang Boim ya, sudah hadir. Kang Miss Bagito bareng Mama Hilmannya juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Pak Untung ya, sama Bu Srinya di Beduk ya, sudah hadir ya. Mbak Am di Kembang Pang. Iya, tanggal piram Mbak, tanggal 23 Agustus Kiki ya. Mbak Am di Kembang Pang hadir. Selamat untuk Mama Wiwin, Mama Hasna, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Jelita, Mama Neng, Mama Wajrah, buat Mama Nadia, Umi Lela, buat Budi Habibah, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi, halo, selamat pagi Sugeng Rawo. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Sugeng Rawo. Salamnya buat Najib Cuk Motor ya. Terus buat Jenal Jai di Bongkulon, ada Bang Jawi, buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat Mbak Ria matur nuwun, semoga Mbak Ria sehat selalu. Radio Stara Paramon dang detik sapurete. Papa Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Pi juga selamat pagi sudah hadir. Mama Uli, selamat pagi sudah hadir Mama Uli. Terus buat Mama Elsa juga ya, selamat pagi sudah hadir. Kang Zuhri sama Mama Nai di Kalisoka hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, semoga sehat kabeh. Terus salam Kang Ne dari Mama Nai di Kalisoka. Kang Gosing lagi pada sibuk nang dunia nyata ya. Buat Mbak Iem, Mbak Leha, terus buat Mbak Heni, Mbak Atun, Kang Boim, buat Mama Dia, Bu Rini, Cecak Rajum, ada Bu Syuhada. Terus buat semuanya saja, buat Baria, makasih di Platitik Joyce. Mbak Mutrika Zen ya, selamat pagi hadir di Sidang Mulia. Salamnya buat Kang Cinol Jahit, ada Fitter, ada Furkon, ada Kang Handoko, Kang Ibn Abdillah, Kang Kasuri, Kang Pato, Kang Kopidin, Kang Paju, Abah Sarul, Jak Rajum, ada Mbak Nia, Mbak Iem, ada Mbak Am, buat Teta Agustin, Teh Cita Citata, buat Jeng Robi, Nyiratu, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Neng, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki, dan Risa ya, untuk Baria Jenaka, terima kasih. Sinta Widya, halo Sintia Widya. Terus ada Mbak, apa ini, Pak Jabidin ya, Pak Jabidin sama Bu Bisri. Selamanya buat Mbak Nia Pangkah, Mama Lani, Kang Paju, Mama Kiwi, Kasturi, buat Mama Wiwin, Cak Rajum, ada Nyiratu, Bu Dekmut, ada Nyiratu lagi, Ami Pak Armadu, Umi Lela, buat HM, Kang Doli, buat Bu Santo, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Nok Dinda ya, selamat pagi sudah hadir Nok Dinda. Mami Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Bu Santoyong Tahu, selamat pagi sudah hadir. Piol ya juga selamat pagi sudah hadir. Piol, ada Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Om Asik, selamat pagi di KDM. Selamat buat Cecak Rajum, ada Uon, Bu Dekmut, ada Amrul, Kang Doli, Wikandanu, Tohal Arobi, HM, buat Channel Jahit, buat Baria, makasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat siapa nih, Bu Demut, ada Mbak Nia, Cecak Rajum, ada Kang Kas Nuri, buat Mama Wajrah, buat Abah Sahrul, Mama Lani, buat Kang Luli, Kang Pajo, buat semua Balani Stara Paramon, buat yang siaran, terima kasih.
Mbak Wikan Danu, selamat pagi hadir Mbak Wikan. Iya, terus ada Cesak Rajum juga selamat pagi ya sudah hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ahmad Albar, selamat pagi hadir ya. Terus ada Kang Cinal Jahit juga selamat pagi. Halo Zulfa, pagi Zulfa ya. Cinal Jahit, salamnya buat semuanya saja di Balai Nistara Paramon. Terus ada lagi Umi Ii sama Umi Dino di Debong hadir. Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, Esti Bakul Geplak di Gebasen hadir. Salamnya buat Mbak Feby Belbas, Mama Kiwi, buat Cecak Tajim Amrul, buat semuanya saja Balai Nistara Paramon. Spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil, buat Mbak Ria matur sewun di Plateting Joyce. Ada Mama Gendis, selamat pagi Mama Gendis. Iya, kepimen maksudnya Mama Gendis kan nulisnya, iya kayak ngu didiraya nyong kayak. Om Kasnuri, selamat pagi Mama. Om Kasnuri ya, Mama Sop juga selamat pagi Mama Sop ya. Ada Mama Wartiem juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Anjeli juga selamat pagi hadir di Pagoda. Salamnya buat semuanya saja Balai Nistara Paramon. Spesialan buat wanyatku di Bala Pulang, sehat selalu nggih. Matur suwun di Plateting Joss. Terus ada Mama Nat Nadia, selamat pagi hadir. Mak Wuz, selamat pagi mah ya. Terus ada siapa lagi? Kang Darmo Bakpol, selamat pagi sudah hadir. Kang Seto lagi monitor Paramon sing dangdute saporete. Iya di komplek Aregal pojok Lor Kalimas City Kang Seto hadir. Terus ada Mbak Feby Belpa, selamat pagi. Mbak Ana, salam kenal Mbak dari

Jengat ini Ung Kasuri Jakrajum ada Bude Emu Tami Bakar Madu Mbak Nia Mama Nadia Mama Alisa Kang Kofidin Kang Mukhtar Mama Lani Bat Uma Awang Busa Ada Kang Parto ada Kang Aryo Mama Hilman Bat Baria makasih. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi Mbak Ria dari Kang Iton. Halo Kang Iton yang ada di Banjarnegara monitor Mbak Ria. Salamnya buat semuanya saja. Ada Mama Ikma di Slawiatannya Barenti Daerah Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja. Balane Stara Paramon. Spesial untuk Mas Faiz Banu. Super spesial buat yang

dari Mama Rea. Halo Mama Rea, salamnya buat besti-bestiku yang lagi padan jahit. Semangat ya Bes, pejuang rupiah. Buat Mama Nadia, Mama Nadia, Mbak War, buat semuanya saja, penggemar Radio Paramount aja. Salam spesial buat penyiarnya Mbak Ria. Semangat ya Mbak, makasih. Terus ada Uwer, pagi Uwer. Terus Ana, siapa lagi? Masih terus nyimak Mbak Ria. Salamnya buat semua balai Paramount di Blatiting Joss. Iya, ini namanya siapa? Masih terus nyimak, betul. Tapi namanya siapa dikasih nama ya, Ibu Wati. Halo Ibu Wati, selamat pagi Ibu Wati. Terus ada Kang Mukson, absen bayi dari Kang Mukson. Mbak Ria bareng ini ya, Kang Mukson bareng Mbak Rohiyati. Jreng nong nong nong nong. Iya, pimen sih Bude, prat prat pimen.

Salomon hadir. Ya, ya diprat-prat baik. Om Salomon hadir ya. Salamnya buat semuanya saja ya. Balani Sarah Paramon ya, buat Baria makasih. Terus Serena Jeep juga ya hadir. Salamnya kanggo Kang Cinanjaya Cakra Jumsu Geng Rawuh ya, buat Baria terima kasih. Lagune Jan Jos. Waalaikumsalam. Terus ada Bunda Siti Bengle juga, selamat pagi Bunda Siti Bengle ya. Iya. Wis KB ya, wis diwaca KB. Lah wis lah, wis lagune kan jan pancen. Alah, wis. Ria Jenaka permisi, terima kasih yang sudah setia ya. 6 sampai dengan 10 pagi. Wis kok diprat-prat bae ya. Hayya. Terima kasih yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdutes Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang mbae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Halo, hai Wilujeng siang. Apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Walaupun

Kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Online habis ini di 3528888 dan 6145477 ya.

0: Patas Paramon Tarlingi Saporete ya. Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia. Pokoknya kalau obat herbal Ramon Arab sudah pasti Habu Top yang top marko top. Jangan yang lain ya. Pilih yang kemasannya berwarna kuning, itu yang pertama, yang wahid ya. Number one. Sing lawas sing wis pasti teruji. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga
1: Sara Paramon. Inge saporete, ngapake sapore. Ya kayak bahagia ya.
0: Bahagia dong. Karena kita masih bisa bernafas dengan gratis. Coba kalau pakai oksigen ya kan?
1: Iya. Ya kita punya juga bahagia wis.
0: Lagunya bahagia.
1: Iya.
0: Bahagia.
1: Makanya nih ini ya.
0: Sebentar aku cari. Bahagia.
1: Apa ya? Yoyo.
0: Bahagia ITS sama Yoyo S. Kamu tuh loh. Udah ada aja ya.
1: Iya ini. Terus buat apa ya? Kang Akil. Selamat siang. Kami Bakar Madu Milela. Selamat siang. Terus buat
0: Pemalani,
1: Kang Parjo, Kang Pi'ai,
0: Enggel ya,
1: Mama Hasna,
0: iya,
1: Aryo, Kang Mokhtar, Mama Anis, Amin Pakar Madu Melela, Sasak Rajum, Ibni Abdile, Aba Sahrul, Kang Peter, Kang Channel Jahit, Wong Barat, Jeng iya. Robi, Dah Gusti, Umi Abi Bapak Degondrong, Pak Asikin, sama Ibu Rauninya, Ukas Nauri, bersama Mama Wine ya. Eka Lonjong, Eka Anjas, Kang Erwin, terus buat Mama Ninga, Mama Gilang, Apa Sahrul, Kang Patu Abe-Abe, Kang Doli, Mbak Nia, Mata Berginang, Nyiratu, terus buat Mas Tono, kayak lagi nenun gue Mas Tono.
0: Mas Tono lagi nenun.
1: Iya kayak.
0: Di mana, di Kademangaran?
1: Getas Kerep.
0: Oh, di Getas Kerep ya?
1: Iya.
0: Iya iya iya.
1: Kan mana-mana nyebar-nyebar.
0: Oh iya, ternyata banyak ya pabriknya ya.
1: Banyak.
0: Masya Allah, menciptakan lapangan pekerjaan ya. Are you ready? Nanti mau ada artis lagi ya, Tegal ya.
1: Arane
0: di Pancasila. Toldem, iya benar. Cemeces, cemeos. Aku bepunya di rumah.
1: Cemeces ya.
0: Ah, benar. Adem.
1: Iya ya, depan anak kaya artis ibu kota ya.
0: Iya, ada Rido Roma.
1: Tapi kayaknya Happy Asmaranya orang sih.
0: Happy Asmaranya nggak jadi, iya. Ria Jenaka langsung ngosek.
1: Mangane Happy
0: Asmaranya
1: Iya. Iya nggak jadi Happy Asmaranya.
0: Udah seneng-seneng ditungguin, ternyata Raksidu. Kang Kasnuri, Kang Kasnuri.
1: Kang Kasnuri.
0: Bersama Mama Wiwin le Beteng.
1: Beteng. Terus buat Atin, Kang Oji, Mbak Ila, terus buat Kang Akib, Jeng Rani. Besok ya Mbak ya, besok kira Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu biasa.
1: Tapi latnya Minggu ya.
0: Iya.
1: Lat di TV-nya.
0: Ini
1: lagunya apa Mbak?
0: Lagunya jarene kue sih, apa ya, Miki lah bahagia ya.
1: Bagi tanggal 6 ya.
0: Bahagia dong.
1: Yang seneng nomor pas Pak. Iya, terima kasih menurut ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ayo kasih minum sih.
0: Seret soalnya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Ajos.
0: Ajos ya. Uon ya. Hatur nuhun, di belakangnya ada siapa? Halo, halo Wilujeng Siang, Stara Paraman FM 3L.
1: Sopo rete?
0: Iya.
1: Ya kabar ya mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Syukur alhamdulillah. Bila punya godong semanggen.
0: Godong semanggen, sak.
1: Iya.
0: Sak.
1: Malam.
0: Sak.
1: Pipun.
0: Ora. Ngetes kuping. Ngetes kuping, sak.
1: Hah?
0: Ngetes kupingnya.
1: Kupingnya juga loro. Acak perung.
0: Lagune miki apa godong semanggen?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kalau me tang doli, godong doli ya.
0: Aku dong semanggen.
1: Wida.
0: Iya.
1: Pam kembang pang, apurkon, amar.
0: Ngantuk, Is.
1: Apar cuma malani mama Nadia.
0: Mhm.
1: Kata Gusti jeung Robi wa ya wa tiem. Wis nyarato.
0: Mhm.
1: Ibu Nadia. Nggo panggo piti nyuwani pak amali.
0: Iya.
1: Ini ayam.
0: Mhm.
1: Terus sama parma cume lela. Terus walempo. Roja-roja, pasangun Sopi on Makil Jelah jahit Amrol ini kali yang Pramudiono ini Mbak Pebi Mami Dikada Oni Bunda Sakti Jara Pana terus oh mau ikan dano mau mati kasen
0: oke okay. Halo sak kok hilang ah jasak untung udah minta lagu ya yuk di belakangnya jasak rajum halo Wiljeng Siang Stara Paraman FM 3L. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Lela.
2: Sehat
0: insya Allah. Amin ya Allah amin.
2: Lagunya apa Abi?
0: Lagunya apa Abi? Pongi Ciki Pong. Oke, lagi apa Abi Nek?
2: Ya bentar Mbak Nurul.
0: Pongi Ciki Pong. Halo.
3: Halo
0: Mi.
3: Baru sehat.
0: Insya Allah beher.
3: Iya, kejong. Nyo lagi di sensus.
0: Is, oh lagi di sensus ya?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Ayu, si sensus. Oh, Isi kipang ya Miki ya.
0: Oke, ditunggu.
3: Ya, salam. Afurkon, Jakarta Raju, Suhajo, Mi Habibah. Pace Gondrong, Aryo, Auon, Alvin, Mama Hasna, Kak Andoko, Kang Sakyo Tanjung, Teh Mojang, Teh Cita Citatu, Teh Mimi Raja, Teh Jarwati, Mama Anis Songgong, Kak Andoko, terus Bunda Sepi, Cita Nola, Yu Atur, Bunda Ana, Mimi Belpas, Mama Nunung Kalinyaman, Mama Nadia, Kang Kopiji, Mama Ijen Rayeman, Mama Ute, Mbak Yunita, makasih.
4: Makasih ya, ini banyak banget stok barang.
3: Cinta.
0: Iya, ngelewat Mi.
3: Oh ya benar, Kang Doli. Terus apa ya, Kang Doli? Jaman dulu ya, Cinok Sitong. Wajahmu, nak masa kami satu sayang nih Cinta, Mama Kiwi. Kang Sewu, Kang Putar, Kang Mama Tot, Mama Selin. Walemu, Daloja, Kak Pasar, Mbak Lili. Terus sama mana ya? Bapu sing ajo lawan ya Kak Sari.
0: Iya Mi.
3: Terus Bapak HM. Terus Abah Sahrun, Mbak Nisa. Terus Mandoleman, Lesu Mandela, Pak Kamali. Terus Bude Imut. Nah, sinangala ya, Koso.
0: Iya.
3: Terus Ayu Koso. Terus Mama Neng, Subah Mbak Kesin Tambal Ban. Nambal.
0: Iya.
3: Terus siapa maning ya? Trinil, Maping Manung Mawisno, terus, lanjut aja jadok kue lah.
0: berubah pikiran. Namanya jeluk pongi cikipong. Terus gantinya apa, Mi?
5: Setan kopet.
0: Oh, setan kopet. Ya Allah, Nana baik. Iya, Mi, ya. Mi?
5: Setan kopet, ya.
0: Oke, siap.
5: Ini ya.
0: Jaka Inyong, loh.
5: Iya, Jaka Inyong. Tinggal rumah Kona, ya.
0: Mm-hmm.
5: Dari rumah Malani, Kang Pajo. Padahal di bunga bebe, Mama Lydia, Mbak Ina BNJ, Ami BNJ, Mama Jaya, Agus Beler, Agus Lewesa, Mama Alisa, terus Eka Tonjo, Mas Erwin, terus sama Mani, Pak Josi Gambir, Bapak Nekalisma, Mama Nekalisma, Mbak Jaya, Mas Awang, Kang Kumis, Mama Bagas, Mbak Nisa, terus aku pipipin menurun.
0: Oke, oke.
5: Menginum susu kaleng.
0: Oh iya, mana susu kalengnya kok selekat di luar, sa?
5: Iya, susu kaleng, ngakalin, kaleng beleng. Assalamualaikum.
0: Iya, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ami bakar madu milela ya. Hatur nuhun. Di belakangnya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agina, ngakutu.
5: Bisa korete. Takutnya menurun. Panjilaras.
0: Panjilaras?
5: Ya,
0: kamu suaranya kayak yang agur.
5: Iya, lagi watuk.
0: Oh, lagi watuk, Kang Dulilah, melas temen.
5: Watuk wis lah apa-apa.
0: Iya, panjilah.
5: Tapi bayi melu ami miki.
0: Iya, siap.
5: Oh, kagak kacau melu au on.
0: Aha.
5: Bisa kok ana lah ya.
0: Ada. Apa yang nyanyi Abdul Ajib Putra Sangkala ya?
5: Iya,
0: terima kasih. Dua yang nggak boleh. Iya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ayo, siang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan juga 6145477. Digleser dulu satu-satu lagunya yang udah di request ya, sama yang sudah online barusan ya. Ada Furkon, ada Jasa Kerajum, ada Umi Lela dan Ami Bakar Madu. Terus barusan ada Kang Doli yang suaranya manglingi ya, serak-serak agor. Lagi musim banget batuk pilek ya. Mudah-mudahan balan sarap para menafam tegal semuanya sehat-sehat. Amin.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, lanjut lagi, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo Wilujeng Siang Star, Paramon FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, suaranya kecil pisan. Iya teteh, seriusan. Tapi katanya kalau di 35288 gitu. Apa? Aduh, Tete Agustin. Malah kabur. Ida Ayu ya. Benar ya yang jualan Milidi ya? Benar. Ida Ayu bakul Milidi. Semoga laris manis ya. Oke. Yuk, 35288861454477 ya. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Makasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sadi Kentung. Oke, Sadi Kentung, terima kasih. Lagi di Kalimantan ya. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Sugeng siang Mbak Nurul. Assalamualaikum. Lari mlebu ya nyom mlebu.
0: Oh iya, ora apa-apa, enggak popok-popok ya, Mi. Iya, enggak ganjil, enggak tangsel.
1: Wadon selingan Mbak Nurul.
0: Wadon selingan. Oke.
1: Ya wis, Pak. Apa balik dari Paramon Cafe ya, salami ya, Mbak Nurul.
0: Iya. Oh iya wis.
1: Makasih Mbak Nurul.
0: Oh iya iya.
1: Makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting jas. Iya, Kang Sadi Kentung. Salamnya buat Balan Istara Paramon FM Tegal, buat Mbak Wantes, Jeng Rani bareng Kang Agib. Terus Jeng Ria sama Mas Yudinya, Mbak Sikus ya, sama Bang Toyib. Dan buat semuanya saja yang lagi monitor Paramon FM Tegal. Buat Mbak Nurul sehat ya. Spesialnya buat suami, apa nih? Iya. Halo.
2: Halo, Pendung. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Aduh, yang watak temen ya.
0: Apa, Madam?
2: Ladak.
0: Siapa sih ngeladak, Madam?
2: Ladak, senyari,
0: suar. Aduh, Madam. Kayaknya yang lemah-lembutis.
2: Iya.
0: Perasaannya dewek ya, Madam.
2: Menilai sendiri. Kalau ada yang menilai, ya menilai sendiri.
0: Au. Sehat, Madam.
2: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
2: Iya, jangan sehat ya.
0: Insya Allah.
2: Lagi ini apa ya? Jadi Kalimantan.
0: Apa, Madam?
2: Jadi Kalimantan.
0: Oh, gadis Kalimantan.
2: Iya.
0: Oke, gadis Kalimantan.
2: Salam buat pengen ada selalu Mbak Nurul.
0: Amin.
2: Amin buat armati.
0: Iya.
2: Mama Lani, Amberce.
0: Apa Miki lagu nek?
2: Kalimantan.
0: Oh gadis Kalimantan. Sing lagi ning Kalimantan Kang Sodik. Iya Kang Sodik. Bersama bida dari syurga.
2: Iya. Moga dapat emas kembalan.
0: Mama Ayu Bengle, makasih Mama Ayu Bengle. Iya.
2: Kang Rizianto, tengah bisa jarinya ya.
0: Siapa lagi? Amin ya Allah, amin.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terus
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ajos ya, di belakangnya Mama Rengganis ada lagi, silakan 3528861454747. Ontang anting salamnya buat Al Furqon, Biasa Krajum, Kang Doli, Kang Aryo, Umi Habibah, Abah Gondrong, Umi Lela, Solemon, Pak Kasnali bareng keluarga. Buat Mbak Nurul, makasih, sehat selalu, amin. Halo Wilujeng Siang Setara, Paramon FM Tegal.
3: Paramon Setara, Paramon Desa Korete.
0: Ya, Her.
3: Gimana, sehat?
0: Baik, sehat, insya Allah.
3: Sama-sama.
0: Abah Kamari, ya?
3: Iya, betul.
0: Iya.
3: Lagunya
0: apa?
3: Perkutut Putih.
0: Perkutut Putih.
3: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam, Mangga. Perkutut Putih.
3: Mbak Nurul.
0: Terima kasih. Kayak lagu Tarling dulu sih.
3: Perkutut Putih Tarling.
0: Mama Ayi Bengle, makasih Mama Ayi Bengle. Enggak, ini gadis semanis Kalimantan.
4: Dangdut.
0: Oh, dangdut. Sing Tarling sih dia biung. Langka ya. Kalimantan. Mama Rengganis hadir anak gadis Kalimantan tak koleti langka Mama Rengganis. Iya. Iya, Novita juga bukan ya, bukan Tarling ya? Oh, dangdut ya. Enggak ada. Ke si perawan Kalimantan? Coba ya tak kerongokna dangdut. Coba tak kerongokna. Apa campur sari? Bah, lanjut, Bah.
3: Apa-apa weh, terus sampean selo.
0: Iya, Miki, Mama Rengganis nyeluk aku nih ke Dis Kalimantan cebulane tak ada.
3: Terus Mas Agit, terus Mas Nureh,

0: Amin Papa Madu. Furkon.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Aja, terima kasih. Abah kemari. Terus ada siapa lagi nih? Mama Reanita ya. Oke, terima kasih lagunya insyaallah. Salam buat Balane Sahara Paraman FM Tegel. Oh iya, Akil makasih Kil. Perawan Kalimantan melunya campur sari om, Mbak. Iya. Suun Kil. Ada siapa di belakangnya? Halo Wilujeng Siang Sahara Paraman FM Tegel. Oke. Halo Wilujeng Siang Sahara Paraman FM Tegel. Halo juga. Oh, turu bareng bae Mama Rengganis. Oke. Iya, wis makasih Mama Rengganis. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, Mama Rengganis. Terus ada Jenal Jai, terima kasih di De Bongkulon ya. Salam buat Balane Sahara Paraman FM Tegel semuanya. Iya, Afurkon, makasih juga koreksinya. Iya, Madam kita dangdut tau gadis Kalimantan. Iya, wis-wis ganti. Anton Lawatan hadir. Terus ada Mama Ayu Bengle ya hadir. Ada siapa lagi nih? Oke, oke. Iya, iya, iya, iya. Oke, makasih Bunda Eko Santi. Terima kasih Bunda Eko Santi. Ada dari Lilis di Debong ya. Salamnya buat semuanya saja Balane Sahara Paraman FM Tegel. Lagunya insya Allah. Terus ada Untung Beduk ya. Terima kasih. Terus ada siapa nih Bunda Siti Bengle ya. Oke, lagunya digeser dulu yang ini dari Haji Abdul Ajib Putra Sangkala, Panjelara. Spesial sekali buat Kang Doli ya.

0: Pak Cuki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
1: Udah lama.
0: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
1: Umurnya 64.
0: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Cuki?
1: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
0: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Cuki?
1: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
1: 2 kapsul.
0: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
1: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
0: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
1: Sudah membaik, udah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Cuki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Sultop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitema kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpang kok.
0: Mas, kayaknya orang kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Iya, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Ada Vitama dan V Mata dari PT Denatur Indonesia. Ini harganya hanya Rp150.000 saja ya. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam ya. Harganya hanya Rp150.000 saja. Mangga, bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Untuk Madam Rengganis, kih lagune kih dari Sri Avista Turubaran.

Ya, Balanis Tara Parawan FM Tegal sampai di sini saja. Nurul menemani Anda di Patas ya, jam 12 siang nanti ketemu sama Yosanda Rista seperti biasa ya, dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Tara Parawan FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ra.
1: Kini-kini ku.
2: Kan maring di papau.
3: Iya, kita nang material.
2: Siapa sih, Pak?
3: Gua siapa, Rapalhem? Raini Rata.
2: Sampai ini buai. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
3: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
2: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yos Andarista. Seperti biasanya Yos hadir di para sari siang ya, di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya, dan tentunya juga untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat. Yang bergabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9988. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya, kemasan Habutop itu berwarna kuning ya. Jadi kalau Anda sudah merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Tetap mantep-mantep, tetap konsisten mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ojo diperoi dulu. Masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini sampai jam 2 siang saja, ada Yos Andarista, ada Parasari Siang, dan juga ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Gang Suwit, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya,
1: Habutop.
2: Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Iya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah pokoknya.

0: denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih Adio Sandarista di Parasari Siang ya. Tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk menemani siang hari Anda ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga tetap harus semangat. Yang mau gabung di 352-8888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanesta Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sarah Paramon.
0: Parasari, Aa.
1: Iya, Sarah Paramon.
0: Parasari. Ya kamu bilang gini, oh campur sari nih, sapor ya teman kayak gitu. Oh iya, lanjut sama lanjut. Ulangi, Aa.
1: Ya kan Sarah Paramon, campur sari nih saporet.
0: Oh iya. Iya, bukan sih gini, apa tadi kamu awalnya?
1: Sarah Paramon,
0: terus aku bilang gini, Parasari, lah kamu nyambung, campur sari nih, saporet teman-teman. Kayak gitu kan lebih asik ya, ayah. Aduh,
1: aduh yang panas namun.
0: Panasnya semeromong ya, ayah. Di luar iya. Panasnya cetar membahenol,
1: Lagi merah putih, Mbak.
0: Merah putih, iyalah, wong pan Agustusan.
1: Empat metu kelantungan.
0: Apa?
1: Benderane.
0: Oh iya. Ngomong gelantungan maringnya sedadine rungsep.
1: Biasanya kan pating gelantung nang omah-omah
0: tempuan. Iya bender. Oh iya pancen ya. Ya jemuran-jemuran ya bergelantungan. Ami lagi mecak terong.
1: Ami mecak terong.
0: Iya. Gotrok, Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok,
0: yeah. Gotrok kemarin ternyata nggak kedengeran kabarnya. Habis kemana ya, Trok?
1: Habis nge-MC ya,
0: Trok. Iya, habis nge-MC, habis apa namanya?
1: Nge-MC, Trok.
0: Iya, anak job ya, Trok ya.
1: Oke. Udah ngeri, emang Trok.
0: Sedap sih ya, Trok. Kang Iton.
1: Kang Iton
0: ke pengagumi Nyiratu, Ah.
1: Oh,
0: nggak apa-apa ya, Ah ya. Kamu jealous nggak, Ah?
1: Biasa baik.
0: Di depan saya kamu ngomong kayak gitu, nanti di belakangnya aduh, ke Solo kemarin Gotrok. Kayak Mama Lani, pripun Mama?
2: Kayak dolanan minteng cilik. Gotrok kala Gotrok Margasari riwariwi. Dolan barang balik ke dimanten amanten apa
0: manten
2: cu.
0: Apal jebule Mama Lani? Mama Lani jebule apal ya? Aku enggak. Iya ya, beda ya. Pimen.
1: Terima Kang Sari. Rirawirin delang manten leng kodok leng tenguk mototok sing mau kayak
0: gue. Apa sih beda-beda? Dan ini aku ngerti ngomong Gotrok ala Gotrok Magar Sari. Riwolawolawol. Jadi apa sih
1: bu? Rirawirin delang manten leng kodok leng tenguk ngomong.
0: Wassalam. Apal-apal teman ya lagu Gotrok ya.
1: Iya Trok.
0: Apa mangsane gue? Lah iya gue mau lagu Gotrok zaman kita kecil-kecil ya ayah. Gotrok terkaget-kaget lagu apa kue Mbak Yus? Lagu Gotrok.
1: Lagu anak-anak.
0: Iya.
2: Karo nyekeli kayo. Talawengkar, ngutalawengkar sing paling gede berarti sing gede kayak kue ketiban siapa?
0: Oh, ketiban siapa?
1: Angkara aku katanya sini pasane hewan-hewan. Maksudnya pasane gajah.
0: Acipa.
1: Terus katang ngukijang.
0: Acipa. Acipa erane Mama Lani ya. Apa namanya duet bareng erane Afurkon.
1: Sing gede mejene kan nang gede wong yang
0: gede. Iya.
1: Kok kan sing jejer-jejer pas ana jejer misalnya nyong sampai Mama Lani jejer.
0: Iya, terus
1: sine di
0: sawer
1: meje ngurung wonge.
0: Oh. Baca berarti kae temungkul.
1: Muter oh, hewane muter.
0: Oh. Lah mula lah. Ah, dirimu padahal si 6 ya, bisa ngerti nemen sih, jaman-jaman semana sih, Ah. Ajib. Kang Junet, selamat siang, Uu.
1: Kang Junet.
0: Kang
1: Junet lagi cekelan baik, we.
0: Cekelan Mama Lulu.
3: Seluku-seluku, batok, elok-elok. Ku on lagi lurut, tapi oli jodoh, rung oli jodoh, ne.
0: Rimen.
1: Kang Pi. Selamat siang ya. Kini kita
0: kulit
1: durung ya.
0: Ana maning ceblek-ceblek suweng-suweng. Ki sapa wingi sing Amrul ya ceblek-ceblek suweng. Yos dolanane yos pokoke dolanan jaman semana. Ceklan Mbak Yos. Oh, ceklane Mama Lulu mon ini ceklan Mbak Yos. Kamu kesel ngomong apa?
3: Apur pang udang tua ngerti nana Mbak Yos.
0: Urung tua kok ya. Esi melong-melong ayo kaya coro.
1: Tapi belum tentu ngerti kok nyatane ya.
0: Makane aku aku terkagum-kagum sama dirimu, Ak. Bisane ya? Iya, yakin. Kayak Mbah Google nemen yakin Aa Sum.
2: Ya ora kan urungan HP, TV pianane TVRI karo TPI tok kon delenge film Yoko Mino. Dolanan pangan penteng budak sotur kan rame kasti.
0: Lawan maning A, lawan maning A, lawan maning A.
1: Kamane tertanjung oh.
0: Aku ngrengokna, aku ngrengokna versi nama Malani karo Afurkon.
1: Kamane tertanjung karo kamane Mak Lampi.
0: Iya we. Acip, acip ya Allah, pinter-pinter bener-bener ya. Tradisi zaman mien.
1: Dunia ini.
0: Iya, iya. Kayak Mama Rengganis ngomong kudruk narik tebu, Pime.
2: Nembang apa? Kok nembangnya bisa cilik, Mien?
0: Iya, memang. Kita lagi cerita zaman kemien, zaman jodoh. Iya.
4: Nenek aku, Mbak Yos. Gotri ala, gotri naga sari, riri, riri, dodol mentok. Dolan, dolan, barang balik jadi manten. Mantennya manten apa? Mantennya manten
0: kondeng. Ada tiga versi. Seru. Amat, Kang Amat. Salam kenal buat Afurkon yang lagi online.
1: Siapa kanteng?
0: Bukan, bukan Amat Cangkring yang pendatang baru. Hmm.
1: Iya, Amat Cangkring, Cangkring Jim.
0: Iya, Cangkringnya ngono berarti tangga nih, kayak Arvan ya. Arvan Cangkring kan? Oh, Pacul. Pacul sama Cangkring tetangga, Kak. Tetangga ana ya? Beda.
1: Iya, apa ya kertas kerep, Cangkring, Dehuen, Pacul ke nempet-nempet lah.
0: Iya, iya, A. Ya Allah, A, luar biasa nemen kayaknya.
1: Iya, Dehuen. Kan jauhan kertas
0: kerep, update tanemen yakin afur konsong. Nyong aku per ah, orang ngerti ndi-ndi ora ah.
1: Sampean kan wong kota.
0: Orang ngerti nyong disit urip e mung njero omah tok njero kamar ndesep dekem dadi nang orang.
1: Sampean wong kota.
0: Kota. Bapak gongan ya desa ah.
1: Kan saya
0: jeno. Iya. Bapak Jepidin.
1: Nenge kae maringe bioskop.
0: Maringe bioskop. Oh iya. Iya waya kue nyong. Iya, aku bangreganya aku ngerasa kena.
1: Iya, bisa kemarin nak.
0: Kang Jabidin, Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin.
0: Sampun Kang Jabidin, Ibu Bisri. Kang
1: Jabidin, Mama Ari, Papanya Ari.
0: Ji, lagunya apa ya, A? Lagunya apa ya, A?
1: Iki durung.
0: Belum, A.
1: Lagune apa ya? I wish apa sih ya?
4: Mama ning gak ya sonyo cilik bersinar mata desik miliar dolar men terbuat dari besi tangannya kakinya larinya
0: bule
1: apa sih berapa
0: kita lagu Indonesia Raya duduk mah bunda
1: apa mah
0: bunda Santi.
1: Bunda Santi.
0: Ikut nyanyi nara lucu lah ya ayah. Cing nyanyi nara cukup ini gotok ala gotok Pak Kesari. Harga
1: terlalu serius bun.
0: Iya. Kayak mamar
2: ngang. Menggang kangkung. Kangkung diwadahi toples. Suruh ondo yang dempes. Ari dempes. Itu tekut.
1: Apa sih kue cara
0: renginang renginang anak-anak kangkung udah mulai toples
1: iya senengnya lagi ngaplang-ngaplang mau ini bu
3: tapi kue mbak Yos yuduh orang berus sunatnya uon kayongnya suon durung sunat mbak Yos
0: kami
3: sunat nyong januka mandoran mbak Yos so nyong meprek kalau uon sih mbak Yos
0: durung sunat ya durung sunat mesti udah ngios ya ayah.
1: Aku pakainya kupluk
0: terus. Kue tangannya karo silang kudu ne wong loro.
1: Kupluk maksudnya kaya sakit sing kuplukan
0: be. Iya, apa? Kupluk nang topi kan? Kupluk topi ya. Topi kupluk. Kira gue apa, A?
1: Ya.
0: Apa, A?
1: Kuli bangunan wis lah.
0: Kuli bangunan ya.
1: Salamnya semua KBPR sampe ya.
0: Sampe bae ya, A. Ya orang pan lawan Mama Lani Maning, orang pan lawan Mama Maning Lani Maning.
1: Waktu nemu sih kena bagi Maning.
0: Oke, A.
1: Ya Papa HM juga, yo Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yos.
0: Terima kasih Afurqon ya. Sumpah yakin si Mama Lani ya, tang cerita zaman mien bisa metu kabe ngono. Kelingan kabe ya. Le, Mama Lani tak aku ora heran. Sing aku takjub ki Afurqon. Afurqon kan wong mbang kenenan ya di mbang kananan ya. Tapi bisa ngerti kabe. Momen-momen zaman dahulu kala ya. Seluar biasa ya. Disambung karo momen-momen zaman miene Bunda Santi. Disambung maning karo momen-momen zaman miene Kang Pi. Berapa kampus besar. Halo, selamat siang Mbak Nana Sarparamon.
5: Halo.
0: Halo Nyi Ratu.
5: Sugeng
0: siang ugi Nyi Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mikir orang main perang VN dong ya. Aku cari yang kena
5: dingin. Campur sari apa rete.
0: Nemen.
5: Kula ana mendel mawon, kurang mirengaken lagu nopo kula mboten ngertos.
0: lagu zaman dulu waktu kita kecil-kecil nyi. Mau minta lagu apa nih? Nji mangga.
5: Karen apa nggih?
0: Apa?
5: Wedi karo bojomu niku napa? Mlebet nang campur sari mboten?
0: Masuk kalau ada. Coba saya cari ya. Pengen ke SMS sana. Wedi karo bojomu.
5: Konten.
0: Wedi karo ada tapi versinya apa nih? Sonata sama apa ini? Ya udah ada.
5: Nih Kang Pi, Kang Parkir.
0: Ini coba kayak apa ya? Kenapa masih sakit nih? Sakit apa nih suaranya?
5: Isi tereng anu kos mantenet
0: tapi ngakor. Tapi kemarin masih sudah mulai normal kok.
5: Iya, mpun nombe nih kita sirup. Rati mending.
0: Oh, nji.
5: Mama Lani. Sarang Dedegani Bunda Santi Purbowo. Wonten.
0: Ada tapi nanti versi apa aja ya?
5: Ye, wonten apa-apa. Anu sejatene niko mung laku.
0: Nji.
5: Ye, kula mboten kadah. Iya. Nek anu nggih mboten kadah temenan sing wonten estrine.
0: Ini sekedar lagu ya. Bukan berarti Nyi Ratu lagi curhat, bukan. Bukan ya.
5: Om Kas Nuri sarang Mama Wiwi.
0: Oke. Okay.
5: Kang Pi.
0: Enji.
5: Ibu Rini Pak Pramudiana.
6: Wong lagi widem ding Bayos. Wong sing lanang ali balik terus.
0: Iya.
6: Aja kok ora lagi widem.
5: Iya
6: nggih. Kami wingi nginep terus Mbak Yos.
0: Lagi nyidam nyi.
5: Nyidam pentol.
0: Kalau kan Pi lagi nyidam aja gugu Mbak Yos. Kayak mulai meriang-meriangnya karena wit nyidam.
5: Ini jamnya karena bujang
0: tapi urung kelakon-kelakon.
5: Arang kelakon-kelakon karena bujangnya.
0: Bujangnya kangelan.
5: Bujangnya orang.
0: Iya.
5: Bujangnya orang nih ya.
0: Iya. Bujangnya ya kayak gitulah ya. Narik ulur.
5: Iya.
0: Narik ulur. Tidak ada kasihan.
5: Mister Kadra.
0: Bunda Santi. Bunda Santi.
5: Bunda Santi Purbowo.
0: Kang Piol. Kang Piol.
5: Kang Pial.
0: Inji.
5: Indan.
7: Isi Bundrong. Kalau aku pitin wit si dewek kan si bujang aku pitin pimen si Bundrong.
0: Tapi aku maunya kamu.
7: Niat ya aku pitin pimen si dong.
5: Buat apa napa? On kali kan aku pitin ni buat apa napa neng jodoh.
0: Ni dasar.
5: Tapi ni neng jodoh kalau kali kan aku pitin jenengannya ampun ewat ye.
0: Tapi emang aku gitu ketika Nyi Ratu lagi sama deket sama yang lain dianya jealous ya Nyi ya. Iya. Senang kayak
5: Kang
0: gitu.
5: Kang itu.
8: Masuk situ Jumat ketemu nang selamat datang Kota Pemalang.
0: Sidang esok sudah Jumat wong iki dina Kamis berarti esok Jumat. Iki dina apa sih?
5: Jumat.
0: Ini kan hari Kamis berarti besok Jumat.
5: Jumat nggihnya sih Jumat.
9: Wong bujang sama tua engko mati di situ.
5: Jin. Aku Milela.
0: Okay.
5: Kacang sinten maling iki.
0: Suara penelpon wadon nang Paramon kok kayak penyanyi Tarling kabeh.
5: Sinten sih?
0: Si Kang Mr. Godrock.
5: Oh, Mr. Godrock.
0: Enak dong suaranya melengking-lengking nyanyinya.
5: Mulai bisa dihilangkan tetep aja demen.
0: Asyik.
5: Ayo gitu Kang Godrock.
0: Kang Parjo. Kang Parjo, selamat siang Mbak Maimuna.
5: Kang Parjo, cukup siang Buki. Panaringan sehat Kang Parjo.
0: Kang Junet. Kang Iton.
5: Ari Kang Junet yang mau dikaro bojomu Kang Junet.
0: Iya, tapi Kang Junet senangnya merayu-rayu nyiratu kan. Aja kadang-kadang uon kok jealous. Kang Edi Dados.
5: Yeah. Kang gadah grup terleret cekir. Parto Party.
0: Kang Parjo, aku lagi mengkerut Mbak Maimunah. Si kamu mengkerut pan dialog apa kena?
5: Kok mengkerut pripun sih bentar kados ngoten kok mengkerut.
0: Awane artis mungkin cuacanya panas tapi di badan dingin.
5: Nggih.
0: Pak Jabidin Ibu Bisri.
5: Umi sinten?
0: Umi Habibah
5: sareng Pati Gondro.
0: Ya, Jasa Kracung
5: sareng Ibu Suhaja. Ya,
0: Kang Amat Cangkring pendatang baru.
5: Oh, Kang Amat Cangkring berarti teh si tetangga kertas kerep ya.
0: Iya.
5: Kacang
0: Kang Amat
9: semua manusia kayak gitu.
0: Oh, iya. Iya.
5: Sinten sih?
0: Mamar Ganis, Bu. Ya
9: dipen nang latar men melar, tapi dijege ngomongan di kanyel-kanyel kucing.
0: Apane?
5: Ya dipen latar. Sandang nopo sih malam ni?
9: Tapi dijege ngomongan di
0: kanyel. Apane lambu iki pas awale sekali. Mungkin awalnya terputus jadi kurang jelas.
5: Nggih.
0: Apane sing diganyel-ganyel?
5: Sandang nika Umi Tika Leo, Mami Tika Leoni, Mas Ada, barang yeah. Om Awan, Sinten Malinggi, oh, Kang Pendi, Kang Andi bagian teh.
0: Teteh Dinda bersama
5: Teteh
0: dengan
5: Aa
0: Herman.
5: Lah, nikah Simpang Kuningan,
0: Teteh Agustin,
5: Ji. Sinten maling. Kang Adi.
0: Pripun Aa?
10: Iya ketika muntah nombayos tuh kayak kene temen rasane.
0: Asyik.
10: Besok sore ingin ketemu baik kelingan matane ilungan.
0: Mula anak.
5: Kelingan lambene wayang dikalakone.
0: Aduh, wes gak ah. Diwales kan ah. Aduh, adem.
5: Kelingan omongi.
0: Asik.
5: Alah.
0: Okay, lagunya tadi sudah nyanyi ya.
5: Nggih, kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
5: Ingkang pandemen campur sari nek Paramon sak porete.
0: Nggih.
5: Spesiale kagem Mbak Yos, semoga Mbak Yos dipakai paneringan sehat sekarang kali keluarganipun. Matur nuwun.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Kanyami ayah kue atuman ya ayah kon aja amoni main amaning mboten pareng nyi jaran Aa Furkon mongki ngomong apa
9: Nina ngesuk sida cuma
0: oh kenapa sih miki ya
9: jamane uon kasunat sarungnya ditali tepes men congan-congan nempel ngari nempel kraket nyambung jam siji bengi mana dikeloni
0: Asrabulan. Asrabut kabeh ya. Aduh ya, dengan balan utara Ramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari supaya apa? Supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Pak Haji Rosidin Sugeng Siang Ugi ya. Yes. Les. Aku muter lagu Kiddy Cities lah. Iya. Gara-gara mau cerita masa lalu. Masa lalu zaman nenyong si polar-polar. Jadi kelingan masa kecil ya. Andai saja waktu bisa diputar, aku ingin kembali kecil, sekecil ujung jentikku ya. Ayo, aku on di goyang aku, kulit bangunan aku.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degal di Parasari siang ya. Masih ada Sandal Rista, teman-teman campur sari dan juga keroncong. Masih akan terus hadir sampai di jam 2 siang nanti ya. Cucoro, Didi Kempot sudah hadir. Ini lagu disuka sama Kang P.I. yang ada di Kesanakula, Kang P.I. ya. Kemudian Alun-Alun Nganjuk juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di Kesan Purbasana. Kuli Bangunan buat Afurkon, buat Dikar Bojomu juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Nia Ratu yang ada di Kesan Bantar Polang Pemalang. Di 352-888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanista Paramon.
1: Halo Mayor.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Parasari
1: ne.
0: Campur sari ne saporete nemen.
1: Campur sari ne. Saporete.
0: Oke.
1: Bayote saporete.
0: Sing online luwi-luwi saporete. Ma, kaya cocok rawa lagu di Kang P.E. Jarane spesial gak pesek.
1: Sengkon lah. Tak balak nama ini ketak paket na.
0: Sungyakin. Sungyakin.
1: Tak paket nama ini.
0: Ya kan sung. Dimain orang kayak gue ma. Aja nolak rezeki. Ya orang nyalu kamu ya. Orang rezeki tambah nih ya. Ya pan pan dibuang ora apa-apa. Sebenarnya aja weruh wong sing ngain ya.
1: Ya
0: kok yo tak kuwi pake palak nang tata. Iya. Palaknya cocok. Oke.
1: Ora penak kok. Heeh. Monitor.
0: Om Win monitor Om Win. Oke, okay. Om Win jadinya nunggu-nunggu kok. Om Win itu selalu menunggu suaramu.
1: Menunggu kah suara?
0: Iya, ya kan karena sementara LDR-an kan LDR-an.

0: manis aja. Malah enak LDR-an, Ma. Kangennya lebih, kangennya greget tau, Ma.
1: Pokoknya dia punya 8 huruf pokoknya.
0: Iya, 8 huruf. Sih, 8 huruf, huruf apa nomor? Apa angka?
1: Huruf.
0: Huruf.
1: Ari kayak furkon kan 6 huruf.
0: Heeh. Mm-hmm. Oh, berarti arane cukup dudumung cukup Wintok. Winarto. Wirya Kuno. Kang Uwer. Kang Uwer.
1: Wer.
0: Kang Uwer pirang huruf? Uwer 7 huruf kurang 1 wer, maaf ya wer. Uwer 5 huruf aduh kurang akeh wer, maaf wer dudu.
1: Uwer 4 toh.
0: Uwer, oh iya 4 wer, maaf ya wer ya.
1: Wer pindo lek ku.
0: Ni uwer akan men.
1: Wer.
0: Akan nemen mangkane ya maaf ya wer durung sesuai dengan kriterianya Mama Lani wer.
1: Rasanya 10 huruf rasanya.
0: Aku paling sayang Mbak Yos, paling sayang cukup-cukup mau kayak kue.
1: Apa?
0: Nakula. Iya tapi masa cukup-cukup mau ngonong, aku paling sayang Mbak Yos. Asal mualannya prime bisa no cukup-cukup mau aku paling sayang. Ere ake Mbak Yos. Oh, carane Kang Uwer ere ake. Beblasen. Pripun Kang Ito?
2: Aturaken sugeng siang Mama Lani, mugi-mugi yo sak keluarga sami sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin. Kang Iton Sukastono.
1: Buat Kang Iton.
0: Iya, Iton mah.
1: Kang Iton sehat.
0: Ya.
1: Jis,
0: panjenengan sakit. Sami mawon kali kulo iki.
1: Duwe mertua loro-loro ora pernah puasa.
0: Iya kulo sakit tapi nggih kados niki mekaten.
1: Nggih,
0: sakit nggih paling nggih giwar. Nggih, sampun maem napa dereng.
1: Tapi bojone nyong loro-lorone. Heeh. Karo ibu bapak aku.
0: Bos krama krama halus, kromo halus. Iya. Ya wong nyong ora bisa sih kepribe. Iya. Ahmad Albar. Ya. Casak lah cuma nggak apa-apa wis request lagu Lanos tak casak. Ampun is casak. Lah, sak ora aku dune engko online di sana mah urung apa-apa wis pesen lagu.
1: Sidet Jumat ya, Sa. Sidet. Nang tikungan kuburan, Sa.
0: Wingi sudah gemes prime acarane pripe? Ora sidet. Oh, sidet Jumat, sidet Jumat ya sidet. Kecar apa ke Pak Haji Rosidin? Bojone loro, bojone siapa Bapak Rosidin?
1: Ora, maksudnya.
0: Limen. Oh, iya. Almarhum Pak Haji.
1: Almarhum,
0: ya almarhum dua kali almarhum. Pokoke Mama Lani ki warek pokoke. Lah kasung. Iya ya Allah, warek kasung. Aduh, aku sing doyan, aku sing doyan. Gemblong tekuk. Wong pesek tang ngirit bedak ya Mbak Yos. Sampai ini baik berarti pelit. Masa cari wong nakula Kang Pi. Wong pesek tang ngirit bedak ya Mbak Yos. Sampai ini berarti maksudnya ki primen.
1: Masalah bedak orang.
0: Bedak yang ngirit. Iya maksudnya ki Kang Pi.
1: Hari ini kena sasaran.
0: Wong pesek gue umure dewe Kang Pi. Ya.
1: Itu pesek.
0: Bedake ngirit ya bener juga sih mah anger mangir kan ya. Ya sing dongane anger sing kan sesenti sing dongane patang senti ya mepel mung sesenti tok irit.
1: Patang pepelan tok ana.
0: Iya, sa pepelan anger patang senti kan patang pepelan. Ya irit bener sih. Jasak bubut rambuté bae Mbak Yos. Wis botak. Wis botak bubut rambuté. Mamar Ganis. Pisane arane uwer sedine-dine dolanane grindre bae Mbak Yos. Embu uwer takon uwer. Iya. Mbok Lani, selamat siang Mbok Lani.
1: Iya,
0: Pion. Iya, sih siapa manis sih undang Mbok? Tong tong ting tong.
1: Iya.
0: Iya. Enji. Bapak Jabidin.
1: Apa?
0: Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Nji, Kang Edi Dados. Oh iya, sebut.
1: Nji.
0: Oke.
1: Tulis penyiar ya. Terus ngobunda Santi Purbowo.
0: Iya.
1: Tuli Bu Ide. Kang Peter. Terus kayo.
0: Sinten mali.
1: Kang Akib.
0: Kang Astuti.
1: Kang June.
0: Iya.
1: Terus ngo.
0: Kang Ame Cangkring. Kang Amrul Purbasana. Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Om Kasnur.
1: Siang.
0: Mantan Rinde.
2: Selamat siang, Noklani.
0: Balapan. Balap. Si orang gini kan, kayak ini balapan ke ruang guys, mantan. Anji, iya orang gini, si jine ngetik, si jine komen. Ya udah mah, ini ada pembeli, ada konsumen. Lagunya apa? Iya mah, langsung mah, iya. Iya uru sekipan di pan salam di situ kan nong.
1: Bayar saya suwe.
0: Iya enggak sih ini ada pembeli.
1: Oh iya.
0: Iya tak corna sama emang belum beda wek.
1: Ulang kono nih uang stres.
0: Iya wis iya wis. Sosial
1: ngotot
0: ya. Iya lagunya apa nih?
1: Lagu nih. Keremu nggak boleh.
0: Keremu nggak boleh oke. Okay.
1: Boleh ngo. Ya yang punya 8 huruf.
0: Iya Winarto. Ji. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Menyung Agung bersama dengan Dede Garnya ya. Iya, nanti saya buka kembali ya karena masih ada waktu. Ini lagi ada tamu dulu dan saya dari Ken memenuhi permintaan dari Mama Lani bersama dengan Dede Garnya. Alayung. Karem Gawali ya. Tadi di 101 PM Mestara Paraman FM Tegal bersama dengan Yusan Daris tadi Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Asik.

manfaat jintan hitam yang dijuluki sebagai obat dari segala penyakit. Dikutip dari merdeka.com, manfaat jintan hitam bagi tubuh ternyata sangatlah banyak. Jintan hitam atau yang dikenal dengan habatus sauda dipercaya mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Jintan hitam memang dikenal sebagai herbal yang berguna menangani berbagai jenis penyakit. Tak heran jika banyak orang yang menyebut jintan hitam dengan julukan obat dari segala penyakit. Tanaman jintan hitam banyak tumbuh di daerah Eropa Timur, Asia Barat, dan Timur Tengah. Oleh masyarakat India dan Timur Tengah, jintan hitam banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Namun, manfaat jintan hitam juga populer sebagai bahan pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun. Tumbuhan dengan nama latin Nigella sativa ini memang diketahui mengandung beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan. Selain itu, jintan hitam juga memiliki efek sebagai antibakteri, anti radang, analgenik, hingga bantu perkuat kekebalan tubuh. Lantas, apa sajakah manfaat jintan hitam bagi kesehatan? Berikut informasi selengkapnya dilansir dari laman Alodokter dan berbagai sumber. Jaga kadar gula darah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gejala kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa ditandai dengan beberapa reaksi pada tubuh seperti mudah lelah, sering haus, serta sulit berkonsentrasi. Dengan rutin mengonsumsi

0: dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit seperti stroke dan juga serangan jantung. Beberapa studi kasus menyebut jika rutin konsumsi jintan hitam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Obati darah tinggi atau hipertensi. Dilansir dari laman Allodokter, dikatakan jika dalam sebuah studi kecil, jintan hitam disebut dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dalam penelitian tersebut, dikatakan jika pasien mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi ekstrak jintan hitam selama 8 minggu. Bantu cegah kanker. Dalam biji jintan hitam mengandung senyawa aktif thymoquinone. Senyawa ini disebut memiliki efek anti kanker. Selain itu, uji laboratorium menunjukkan bahwa thymoquinone secara efektif dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Meningkatkan kualitas sperma. Jintan hitam ternyata juga memiliki manfaat yang baik dalam membantu meningkatkan kualitas sperma yang baik pada pria. Terlebih bagi para perokok berat, jintan hitam dinilai sangat cocok untuk meningkatkan kualitas sperma. Sebab, kandungan nikotin dan racun lainnya dalam rokok telah lama diketahui bisa mengurangi kelincahan sperma untuk melakukan motilitas dan juga mempengaruhi bentuk normalnya. Nikotin juga memunculkan dampak negatif pada struktur jaringan testis. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak jintan hitam yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Yos Anda Rista hadir kembali di Parasari Siang dengan tembang-tembang campur sari dan juga keroncong sampai di jam 2 siang saja ya. Masih ada yang nelfon juga. Oke deh, saya kasih kesempatan ya, saya udah depan nelfon. Kalau durasinya peka membatasi diri ya boleh deh ya. Halo, selamat siang Mbak Lana Suara Paramon.
1: Campur sari Desa Porete.
0: Nemen Kang. Iya Kang.
1: Mancingnya dalam koran.
0: Iya wis. Pak dari saya misalnya durasi enteng ya, tapi isi usaha ya Kang.
1: Lagunya melu bae.
0: Lagunya melu Kang. Oke. Okay. Oke okay, Kang.
1: Salam lo Bayon.
0: Ji.
1: Lo Mama Lani. Ampur kon.
0: Ji.
1: Bapak.
0: Oke.
1: Wer.
0: Ya Pak Atomai Kang. Pak Atomai.
1: Atomai.
0: Duitnya ah. Bapak Jabidin Kang.
1: Jabidin.
0: Ya, bersama dengan Ibu Bisri.
1: Jabidin dari Ibu Bisri. Terus sama mana?
0: Sinten wali akan mulai barang sebut. Jadi
1: kau kape baru.
0: Iya yes.
1: Dapat nomor aku.
0: Iya oke. Sebenarnya wes kurang suaranya sampai lah adem. Oke. Jadi sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Jos
0: ya. Kang Akil di kawasan Pesarian. Terima kasih untuk partisipasinya. Boleh satu penelpon. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo Bang. Oh Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang, ya Allah Bang, aku kangen dirimu Bang. Kamu berapa lama gak muncul Bang?
2: Mau tes muka 88-nya 88 mati.
0: Bang, ya Allah Bang, aku nembe bae Bang. Bang, kamu gimana kabarnya Bang? Apakah sehat atau kan lagi melengkuruk itu Bang?
2: Oh,
0: sehat Bang.
2: Aku kangen, cuman aku pandut bu Mokan lagi sensi.
0: Ya ora Bang, kita profesional Bang ya. Tetap seperti dulu.
2: Ilang sikon.
0: Oh iya, no. Saat itu Bang, iya.
2: Masalahnya aku kan biasa duean ya.
0: Iya, iya saat itu masih awal-awal ya masih sensi, tapi ini udah enggak, sudah bisa menerima kenyataan Bang.
2: Iya.
0: Ya. Tapi kan kalau yang nelpon kamu kan saya ya semangat lah ya.
2: Alah ngomong apa?
0: Alah gua apa Bang? Lagu Bang, boleh Bang.
2: Aku nepam lebu di portal apa ya?
0: Masa Bang? Enggak, kamu enggak fokus Bang. Aku kan habis 88 yang 477 Bang.
2: Ya, iya, mau kan 88 mau
0: adir.
2: Pan jeda kan 88.
0: Apa iya Bang?
2: Mati.
0: Oh ya, enggak apa-apa Bang, maklumin saya kan ya sudah tua. Faktor ya, U Bang. Iya.
2: Aku yang paham men.
0: Ya Mama Ika Bang.
2: Angannya aku ngebus di corner tadi kayak apa kok iya. Duane pimpin.
0: Oh iya ngebleng ya Bang ya. Mama Ikmah Bang.
2: Iya wis ya.

0: Iya. Ya ke mama nani ngomong apa, Ma?
1: Ngandel ting bang, aja ngandel bayos, kue nggak seneng-seneng tau.
0: Bang kan juga tahu ya bang ya.
2: Alhamdulillah. Ya aku sama nggak tahu
0: sendiri lah. Ya enggak, saya juga tahu sendiri kok bang. Ayo bang.
2: Ya bisa, anu kayak kelas bebe.
0: Apa bang?
2: Bisa.
0: Apa?
2: Cakat bebe, sembangannya yos-yos
0: nih. Oh, apa namanya? Mediun?
2: Ya,
0: apa sih? Oh, Sumi. Pan enggak mengayu. Pan enggak mengayu ora sida, Bang.
2: Diwoyo.
0: Ya kaya kuwi nemen, Bang. Ya, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Ya salam. Waalaikumsalam deblak ting ting.
2: Ya.
0: Ya Allah, wis pan ngomong yos, mak pancen ai. Kelalen ora sida. Ora penak, Bang. Lah ora apa-apa jujur bae lah, Bang. Ngomong yang ayu ora apa-apa, Bang. Sung yakin yang ikhlas lah, Bang. Kaya ku wis, Bang. Langsung saya baca yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Oke. Ada Kang Ahmad di kawasan Cangkring ya. Ini Ahmad bukan Ahmad Ganteng ya. Ahmad Ganteng kemana aja ya? Saya juga lama nggak dengar kabarnya Ahmad Ganteng. Ahmad Cangkring ini, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos Andarista Amrul saking Purbasana Taru Perawuh, cuaca ni pun cetar gi Mbak Yos, anji leres. Nuhun sewu Mas, nuhun sewu wade request Tembang. Alun-alun Nganjuk sudah dihadirkan tadi ya, spesial buat Kang Amrul. Salam colek kangge Budemut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Paryo buat Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, ada buat Sedoyo Mawon ya, kru dan balane Stara Paramon semua. Sugeng leye-leye rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat berkah rezeki, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Kang Amrul ada Om Kasnuri juga, selamat siang bersama dengan Mama Wiwin. Ada Kang Junet ya, sing cerene Furkon cekelan Mama Lulu Be. Ora ding cekelane Mbak Yo, cekelan Yo Bayu Prima ketemu be durung kapan cekelan ora. Di belakangnya Kang Junet, Mr. Gotrok ya. Sing bardi nyanyi ni Gotrok ala Gotrok Nagasari. Caranya suara penelpon waduh nang Paramon gak kayak penyanyi Darling Kopi. Enak dong. Penyanyi Darling kan ya suaranya ya melengking-lengking ya. Oh, vokalnya vokal kapis pokoknya lah ya. Vokal semua, kalau enggak vokal ya enggak asik ya. Di belakangnya Gotrok ada Bunda Santi Burbowo juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados, Kang Edi Dados Prelep Cepgir hihihi hadir nembe kondur saking sawah Mbak Yos ji. Oke. Kemudian Kang Edi Dados Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum jasa kerajum, salamnya buat Bapaknya Ari, Mama Ari, Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Mama Lani, ada Mama Hilman buat Mama Nadia, ada Mama Nunung buat Kang Kasnuri, ada Mama Wibin, Mama Dea, Kang Agus Boiler, ada Teteh Agustin buat Mbak Febi, ada Mbak Ania buat Mbak Ila, dan buat Mbak Murdika Zen, ada Mama Elsa buat Mama Alisa, ada Kang Agus, ada Kang Akil buat Mami Bakar Madu, Mami Dika Leoni, ada Bude Erafana, Bude Selfi, Bu Sandoyong Tahu, Mbak Am, ada Mama Wajira, ada Mama Kiwi, ada Mama Zira, juga buat semua yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, terima kasih. Oke, kalau request lagu yang jam 2 ya nanti jam 2 WhatsApp-nya. Ini kan jamnya para sari. Nyut kayak Mbak Yos, pembeli teman. Ahmad Alban juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Sing bunder keluar ya, alhamdulillah dipakannya bunder. Albar di absen itu apa? Absen mungkin, Albar absen di Debonglor. Salamnya buat balon Sarah Paramon KB, makasih buat Mbak Yos. Kemudian di belakangnya Utin Aulia ya, ini menanyakan harga Sultana berapa Mbak? Harga Sultana yang isinya 100 mili 47.000, kemudian yang isi 60 mili itu 25.000, dan yang isi 8 mili 15.000. Bunda Utin Aulia, monggo bisa ke apotek atau agen-agen terdekat di wilayah Bunda Utin Aulia. Kalau nggak ada ya bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon. Kemudian ada assalamualaikum Mbak Yos, ngaturakan sugeng siang kagem sederek ke Paramon FM. Iton Banjarnegara selalu enten Mbak Yos, nji matur nuwun nji Kang Iton Sukastono. Salam buat Mama Lani, ada Mama Lani sak konco-koncone spesial buat Nyi Ratu Jos Merdeka. Di belakangnya Kang Iton ada Kang Piol juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Haji Rosidin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada Kang Pi yang ada di kosan Akula juga selamat siang. Ada Kang Parjo juga selamat siang. Kang Ur, pas nemen kue Kang Parjo kormolan nih. Ya tadi pas lagi online ya, sambut menyambut menjadi satu ya. Neng kene komen, neng si cini, mantan si cini komen, mantan si cini lagi ngetik. Jadi memerganis leputan kue rebutan wong loro. Kredit-kreditin ya. Jasa keracun, nah jasa keracun mah dengan wayane yang muncul. Apa mangsane sisak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yong.

Salamnya buat Mama Lani, buat Nyi Ratu, ada Om Kasnuri, buat Jasak Rajim, ada Mama Dea, ada Mama Elsa, ada Om Parjo, ada Mama Ikma, ada Mbak Siro. Terus Ibu Demut, ada Mama Ida, Ayu Poso, buat Afurkon, ada Ambi Bakar Madu, buat Umi Lela, buat Balane Stara Paramon, semua Mbak Yo. Spesial buat Mbak Yo, lagunya Mbak Yo, Resepsi. Oh, waktunya besok lagi ya Pak Ato ya, baru SMS sih, baru WhatsApp sih Anda. Bapak Jabidin, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Uon, Om Uon, Om Mama Lani, ada Kang Doli, buat Bu Santo yang tahu, ada Om Parjo, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, Mbak Nia Bangka, ada Om HM, ada Jasak Rajum, Nyi Ratu, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, Bu Demut, ada Mama Kiwi, dan buat semuanya saja Balane Stara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Mama Lani bersama dengan Dede Gani, bersama dengan 8 huruf mah, adanya siapa sih mah? Winarto, apa Wiryaguno, apa Win Wintul. Mama Ikma di Slawi ya, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya ya. Pepane Uya, Mamane Uya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos, hadir dari Najib Jog de Bongkulon, titip salam kanggo Caka. Caka siapa ya? Caka Tingkir. Iya, Caka Tingkir berarti ya. Buat Jaka Tingkir, ada Kang Jenal Jahit, ada Jasak Rajum, buat Mbak Yos, terima kasih Ji. Kemudian ada Jeng Yos Ji, Bude Ravana Nyun, sekarang rangkaian Melati sudah dihadirkan dari di awal. Salamipun Kang Gisdoyo Balane Stara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Seseh, terima kasih. Terima kasih ke untuk dirimu. Teteh Dinda juga selamat siang ya, Teteh Dinda ya. Selamat siang Teteh Dinda, juga AA Firmannya yang ada di kawasan Sindang Laut. Kalau AA Firman biasanya di Cirebon ya. Cirebon kota kah? Oke. Sudah, oh ada lagi nih. Ketinggalan. Selamat sore Mbak Yo. Selamat siang dong, masih siang. Salam buat Balane Stara Paramon semua. Aku Wahyu Ninghai hadir. Ya, terima kasih Ibu Wahyu Ninghai. Oke. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Palasari untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan Manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Jasak Rajum juga selamat siang Yasaknya. Sampai senul-senul pede dan aku nyebutnya berkali-kali sebutan Osak. Lalu saya ditunggu sa kamu online-nya. Ngesok sih udah Jumat apa orang sak? Si doyos Wongki kemis berarti ngesok Jumat. Oh iya Yasak ya. Tadi aku belum nyari lagunya si Bang Alce. Ya salam. Bentar ya Bang. Ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Oke, tenang terakhir ini memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebego ya Bang ya. Iya, dan 101.5 Stara Paramon.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Halo, hai Balane Star Paramon. Ketemu lagi sama Miss Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang mau gabung, silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk membelinya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di radio di studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada saya, Yos Andarista, di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca, dan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Spice Girl, Viva Forever, special untuk Anda.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Analista di 101.5 Star Paraman FM Tegal di Lanau Star. Debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir untuk menemani Anda Balan Star Paramon. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang menjelang sore Balan Star Paramon.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Ya, Jasak.
1: Halo, Pak.
0: Halo, Casak.
1: Halo juga.
0: Halo, apa kabar, Casak?
1: Baik, Mbak.
0: Pikirannya wis oli pira, Casak?
1: Nambah oli siji.
0: Orang nambah-nambah maning, Sak.
1: Orang lah.
0: Sengaja sampean memperlambat pikiranmu biar enggak tambah gembruduk ya, Sak?
1: Iya. Angel nemen si wong ya.
0: Angel nemen.
1: Iya, tak pikiran angel nemen
0: we. Oke. Iya, urip jaman saiki wis ora perlu kakean pikiran ya, Sak ya.
1: Iya, bener.
0: Iya, sak pikiran bae wis ya. Iya, sing penting uripe ayem ya, Sak.
1: Ya,
0: mangan karo gembus mbu tempe pecak mbu apa ya sing penting sedep rasane ya, Sak. Alah kuwe sing penting nang awak kepenak sehat. Iya. Terus sampean mene panapa, Sak?
1: Sampean maksudnya keprim.
0: Sampean maring nyong maksud panapa, Sak? Online maring nyong panapa?
1: Silaturahmi.
0: Terus ki panapan kirim salam apa panjaluk lagu? Nggak usah apa-apa, Sak.
1: Ya, Mbak. Ya. Burini, kali ini. Burini,
0: iya. Kayak Kang Amrul, Sak. Menyapa Amrul. Dirimu, Sak.
1: Siapa?
0: Kang Amrul.
1: Amrul?
0: Halo, Jasak.
1: Halo juga, Kang Amrul.
0: Biasa ya, Sak. Nanti ikut lomba Agustusan ya, Sak.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Iya. Angen-angennya sampean. Kayak pan melu lomba apa? Bukan anak-anak angen-angennya sampean.
1: Angen-angennya nyok. Pengen lomba. Sendok sali neker.
0: Lah cilik, lah cilikan nemen sampean kuwi. Kuwi ta lho meneh bocah cilik seumur 2 tahun, 3 tahun no. Umure disegani kuwi 3 tahun. Umure bocah sekolah kelas 3, kelas 2, kelas 1, cateka. Si sampean ban sengaja ben lewane didegani.
1: Iya.
0: Lah didegani aja dik, aja gelem dik.
1: Menang.
0: Iya, apa didegani menang keprime sampean mesti. Alah wong sampean wong tua kan mesti ya ilmune wis luwih dhuwur. Lah ora mesti main sampean mesti main curang.
1: Ya ora.
0: Sampean mesti ngluti-ngluti gani pime carane ben gani ngalah. Ora le entek ngono kaya apa modele.
1: Didegane ngomong kan orang ngiler.
0: Ya, ya, ya sampean berarti engko sampean lombane akeh-akehan iler bae wis.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya. Kelapa-kelapan ya.
0: Aja lomba ngemut sendok. Aja lomba ngemut sendok wis. Aja lomba ning ora aja lomba gawe kelereng dari sana ke sini, lombane ngemut sendok bae ya, Sak.
1: Spontan apa?
0: Ngemut sendok, ngemut sendok, sing akeh-akehan ilang.
1: Macam-macam arane lah rombak.
0: Sak, Sak aku tinggal dulu ada pembeli ya, Sak ya. Salam dulu ya, Sak.
1: Salam.
0: Ya, salam dulu ya, Sak. Aku tinggal sebentar ya, Sak.
1: Ya, Mas Nuri, Mama Wiwin, Kang Parjo, Mama Lani. Terus kok Amrul ya, Miki. Terus kok Kang Akil, semoga selalu Kang Akil. Terus Mbak Nia Bukares, Mama Alisa, Kang Agus, Mama Ikma, Pak HM, terus Pas Nuri, terus Deng Robi, terus kok, ya wa lemu, gimana wa? Ini lagi online wa? Ngomong apa wa? Wa lemu ya, semoga selalu walau kali berjaroja.
2: Halo.
1: Terus apa KM? Terus ke ya Kang Doli, Bu Ida Martoloyo. Terus Mbak Pepi, Mbak Am, Kembang Pang, Mama Sira. Terus Bu Mira, Apurkon, Bang Al, Mama Elsa, Bu Kateja, Kang Ibni Abdillah, Caca Agustin, Andoko, Mama Anis, Nyirato, Madam, Watiem, Jengrobi, terus Bu Maning, Kang Purkora.
0: Kangkung, Kangkung, Kangkung.
1: Udah, Kang Aryo, Kang Opidi.
0: Iya.
1: Nyuwane Pak Pegul Ketong.
0: Salam salamnya lancar Miki Isa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar ya. Oh iya. Walemu bersama dengan Ibu Daroje. Iya. Angger Om Kasnuri sing mlebu ta aku percaya lancar nemen ya. Sampai telung trek B ya. Sampai wis balik pindah urung rampung.
1: Ya ora apa.
0: Iya, sampai tetep lancar. Ora kalah karo Om Kasnuri ya.
1: Ora
0: wis beres.
1: Iya,
0: iya, iya, pikirane mung lagi semacam tok Kang Akil. Iya, lomba kelereng dalam sendok. Pertanyaane bisa nyokot sendoknya belesak. Lah Miki kan sumpah. Miki kan. Iya. Lah kuwe ya. Isa kok bakal menang lomba kuwe.
1: Mukanya
0: ngenteng itu. Iya. Tete geni, mesti tete geni menang. Tapi mesti kan sampean modele pedaminan di sejanjian detegani ki mesti sampean menang. Iya kan? Dang senggane sampean menang, awas hadiah enggak nyong. Ya kayak kuwe paling. Paling. Iya, sampean uteke lah, uteke sampean ga wis cerdas men kaya kowe mesti bocah cilik dakal-dakal tok.
1: Ya ora.
0: Kotrok, kotrok, kotrok, kotrok, kotrok.
1: Mama Amel.
0: Kang Jenal Jahit. Mama Abdillah, jasak rajum sehat kah?
1: Abdillah sehat.
0: Ya Kang Jabidin Ibu Bisri. Sampun Bapak Jabidin. Om Kasnuri pripun Om?
2: Jasak, lombanya mangan kerupuk bae Mbak Yos. Enda.
0: Kalah. Ya kalah tetep be.
2: Kapur kang udah gue ngerti.
0: Oh kita mikir mau ya kelalen. Iya kalah lah.
3: Pembekai saat apa ya? Mangan jagung, jagung goreng, korobang.
0: Wong kerupuk be ora yakin menang apa maning jagung ya sak ya. Iya papane uya mamane uya sak.
1: Mamane uya.
0: Jasak. Besiki dina Jumat si dasak. Sida papane uya. Ajawati. Ajawati besiki sida dina Jumat ya. Sarungnya wis dikumbah apa durung? Aja. Gumbe papan uya ya liyane aja sampai sarung bar nggo kemulan karo bojone ora dikumbahi nggo salat. Mboten pareng ya, mboten pareng. Aja tiru jasak.
1: Aja spesial iki
0: matur dawa kudu matur ya. Ngono ya, bar nggo kemulan. Nggo bar sarung wong sarung wong loroan.
4: Selamat siang Mbak Yos.
0: Ji.
4: Ini Putin Eko.
0: Oh Putin Eko.
4: Iya Mbak Yos.
0: Oh iya Putin. Oke. Putin Eko disalami sak.
1: Putin Eko.
0: Iya di menjasem.
1: Menjasem.
0: Pala berapa ya Bude? Nanti ya saya buka lagi ya.
1: Pala rolikur.
0: Kok tahu sak? Kok Anda tahu? Anda pernah ngukur-ngukur ya?
1: Iya.
0: Para rolikur dikukur-kukur. Lagu ki purini-purini. Sing penting wetenge ngeli awake sehat maem sama kerupuk aja nikmat oh mau.
1: Bener.
0: Iya bener. Iya. Mangkane aja kakean pikiran. Lah kowe mengko jare Kang Akil kebledasen akhirnya kolaps. Kolaborasi. Ya Kang Akil, aja kakean pikiran. Tapi si Kang Akil nantangnya ya lomba kakean pikiran.
1: Jeruk makan jeruk
0: apa
1: Kang Akil?
0: Jeruk makan jeruk. Ya Kang Akil, lo bener kurios baik Kang Akil. Nyong lagi ya kepikiran kayak kalem, kalem. Nyong bakal ya menang takalah kalah na. Ya.
1: Kayak aku kian bulung mah Yosti sama kekir
0: perbiran kau tanya ngedrop tulung yang ngedrop kan anak sampe nyong gampang gletak neng pangkuannya sampe neng ya cukup disembur neng mari Mari nyong obatnya sampean tok kalem.
1: Ya walemu ya.
0: Iya, kira-kira nyong kayak wis kon kolaps kolaborasi, nyong langsung undang Sak. Jasak tolong ya kowe. Sampai langsung selonjor ya Sak, dan nyong lagi gemboran ya Sak, tolong ya Sak. Bahkan kok si dia anak lomba kakean pikiran nyong tak melu, sampai bahkan nyong kayong gemboran, sampai langsung marani nyong ya.
1: Mamalani begonson.
0: Marani mo sampean banyak mamalani ora ora mamalani ora mempanyong mempane dari sampean selonjor. Selonjor nang ngarepe nyong-nyong tak meletak nang pakone sampean disembur ya.
1: Lamalani medan cendek kuwi pas ada karo cendek.
0: Nyong-nyong tak bayan busuk de kalem.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Pasti meneng tok paling mana ngono.
0: Siapa? Mamane dia? Busuk de. Lah kue justru karena pusu-pusu ada ya serba memperbolehkan nyong pan nyilih sampean bae
1: nyilih
0: oli pusu oli apa pusu olian Tete Agustin tete monitor Sak itu tete baru kelihatan baru kedengaran kabarnya iya pada kangen nih tete.
1: Ya Allah,
0: sehat
1: Tete ya.
0: Tete sehat, alhamdulillah. Ya, Tete tumben, komennya lewat SMS Tete.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lewat apa sih?
0: Bu Tete di mana sih Tete kamu sih Tete? Iya. Biasanya WhatsApp Sak.
1: Terus
0: kok
1: Mas Awang.
0: Sak, sampai sih mau salam-salam bae mulah. Sampai lah, udah pakai.
1: Oh ya lagune. Ya wis lah, tar pesan-pesan.
0: Sing mau tak tinggal ya salam-salam wis nemen ka ora weruk.
1: Ya wis.
0: Lagunya apa?
1: Salam-salam
0: kelakau baru. Iya. Ada tok ya, kita kena ayak kinang ya.
1: Iya.
0: Apa? Lagunya apa?
1: Iya sing apa ya?
0: Apa?
1: Hatimu dan hatimu.
0: Primis penyanyi apa penyaluk lagu?
1: Hatiku dan hatimu.
0: Oh, mikir yang anak nada sair-sair sing pan digoyang nangonong lo, bukan si penyanyi. Hatiku mama nah dia senangnya satu kan hati kami. Ya wis primpe nyanyi lagu gue.
1: Iya.
0: Terus sampean ngomong spesial buat gue ya kan.
1: Buat rambut pirang lambe abuat.
0: Dudu tapi mama nah dia rambutnya pirang.
1: Eh?
0: Adur mama dia rambutnya pirang. Ya ora weru. Ya berarti kan dudu mama nah dia wong sing seneng lagu gue ya mama nah dia.
1: Rambut nok maten.
0: Satu kan. Nyong penasaran kalau rambut pirang lambe abang.
1: Tambahan urung-urung apa donang?
0: Lah kue tangguru ya nyong kau dah. Orang pengen kenalan orang acan lah.
1: Satu kan satu kan.
0: Orang lah kulah jasak. Orang kulah jasak.
1: Hati kami, hatiku.
0: Sadukan lah hati kami.
1: Ini bang siapa?
0: Dian pisek, Dian pesek.
1: Oh pantasannya lu kira.
0: Ya iyalah bang, sing seneng pesek nyong ini lah kaya sih.
1: Nyong orang nak buat prima.
0: Siapa sama ni kini lu kapa ya Sak? Hatiku, hatiku. Ledek ya kan sama.
1: Ya, orang ini gue kue.
0: Maaf ya Sek. Hatiku, maaf ya Sek. Hatiku, hatiku apa ya Sek? Sek?
1: Timiku dan dia bahagia.
0: Ya salam, ganti maning. Pret, kepret, kepret.
1: Demi kau dan dia bahagia.
0: Demi kau
1: dan dia bahagia.
0: Ya Allah, laka-laka anak wong tua ngerja nih bocah cilik. Eh, nyong gede ya Sak, maaf ya Sak. Demi kau dan
1: Sana nesa.
0: Kau dan tanggal pira sih Sak acarane Sak? Iya dinane apa Sak? Dinane dina minggu Sak. Iya Sak. Iya kue tempatnya nang di Sak? Nang Basiro Dampiak ya. Iya. Iya. Ajak lalen tanggal pira ya Sak? Tanggal pira ya Sak? Ajak lalen tanggal pira Sak? Telulikur
1: Agustus.
0: Pitulas tak ayo upacara oh.
1: Ngono tanggal tepat bersaku. Imone tanggal 24 Agustus.
0: Oh, Tete Agustus ini wifi-nya putus. Jadi makanya SMS. Bunda Siti ketinggalan kesak.
1: Bunda Siti. Heeh. Ketinggalan ya.
0: Joko Tingkir, Sek. Joko Tingkir. Mbak Yos lomba cipok. Senengan temen Joko Tingkir daftarnya ya lu ke melu lomba si cipok. Mau
1: tingkir
0: mocing kena nopok. Iya, jalu kayak aku pan melu lomba cipok.
1: Bunda sate.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Am Kembang Pang Mama Sira.
0: Iya. Tanggal 16 dolan maring aku karo Mbak Yosana apa?
1: Bude anak
0: Mbak Am ya? Saki anak undangan. Anak undangan sing Mbak Am Kembang Pang.
1: Siapa?
0: Kembang Pang, kok tanggal 16 pada dolan maring aku ya, anak Mbak Yosana apa?
1: Dalam acara apa?
0: Ya boleh sih mending anak panganan lah Marani. Anak panganan lo gak istimewa ada makannya, kita harus Marani lah ya.
1: Panganannya udah gue nak makan.
0: Ya sejen bayi, ngomong kalau dengan Mbak Am kan sejen bayi, rasanya ya sejen. Ya masakannya dewek kalau masakannya wong ya biasanya lu sedap masakannya wong. Sing tuku kalau sing masak dewek kan sedap sing tuku.
1: Belum tentu.
0: Karena nyong males masak. Waalaikumsalam, Demblak Ting Ting. Jos. Sak, bumiknya ngoleti lagu Demi Kau dan Dia Bahagia. Kok urung ketemu ya, Sak ya? Tapi udah pernah dimasukin ya, Sak ya? Saya lupa, Sak. Di belakangnya aja, Sak. Halo, selamat siang jelang sore Balane Suara Paramon.
5: Halo.
0: Halo,
5: Halo Paramon.
0: Iya.
5: Panjang hari.
0: Iya.
5: Paling rame temu.
0: Rame, Sak ya. On. Aduh, Uon baru saja masuk. Kamu tumben, On. Tumben-tumbennya. Orang hebat orang acan, Uon. Ah, nyungsep kayak kue. Biasanya bawa orang kayak kue, Kak. Ah, landep. Sekali melebu nyungsep, ah. Di Sabang Bali ya, di 477-nya. Karena tadi protol. Halo, selamat siang jelang sore.
6: Halo, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Berarti kamu datang juru duku on ya, Bang ya? Juru duku on, makanya on terjungkal-jungkal.
6: Nyublak ya, puas ya.
0: Nyublak on.
6: Kayaknya anak sing nganuki kowe.
0: Ada anak sing barengi, anak sing barengi. Mungkin ya.
6: Pada pem lebu ngono.
0: Iya, barengi berarti masuknya. Wih, enak ya, Bang ya. Nyeruput ya, Bang ya. Emang cuma kamu aja yang bisa. Aku juga punya, Bang.
6: My gentleman. Kalau kalian kadang-kadang nasi bener sama ngono.
0: Aku juga lagi medang, Bang. Medang es, Bang.
6: Oh, enaknya lu kok.
0: Sini dong, Bang.
6: Ah, mulah.
0: Ya kan, anggap. Kamu kayak gitu sukanya kalau ditang-tang.
6: Wah, senangnya PHP.
0: Apaan aku pernah me-HP-in kamu. Apa maumu selalu aku turuti kok ya. Joko Tingkir.
6: Jangan Joko. Nombe Dawud.
0: Ojo dipikir marahin das mumet.
6: Mumet.
0: Bang, kamu nanti datang ya, Bang ya? Ya, di paguyuban.
6: Lihat siko.
0: Ya seru-seruan, Bang.
6: Ya nggak tahu nanti.
0: Ya barangkali nanti ada lomba yang kita bisa
6: nanti
0: ikut serta.
6: Ini bersama beli anak kok.
0: Apanya?
6: Kelas ini bersama beli anak.
0: Ya iya, loh saya belum masuk di Paramon. Belum, Bang.
6: Ayo.
0: Tapi aku sudah mengenalmu, Bang.
6: Masa.
0: Iya masa kok, Bang.
6: Mas.
0: Halo, Bang.
6: Halo.
0: Bu, ini siapa? Aza tulis. Siapa sih namanya? Dikasih nama dong.
6: Oh, ayo.
0: Iya. Si disebut bae. Halo, Bang Al. Bapaknya Uya, mamanya Uya.
6: Bapaknya Uya.
0: Tapi ini bukan nomornya bapaknya Uya ya.
6: Bapaknya Uya ya, aku paham.
0: Iya. Ini nomor baru, Bang.
6: Oh
0: iya. Ayang Alpin, nanti aku diajak ikut lomba ya, Ayang Alpin. Nok Ita.
6: Aku mengemblebu wisong minggu mengemblebu kayak kue.
0: Iya, sekali masuk banyak yang menyapa.
6: Alamubai.
0: Ya artinya mereka itu begitu sama kamu. Burini Pak Pramudiono.
6: Saya Burini suka ngencang ya.
0: Ya.
6: Lagunya kayak coba.
0: Lagunya apa ya. Coba?
6: Baby, sing tunang tung tung baby.
0: Islam Bonita.
5: Iya. Islamonita.
0: Tung tung tung tung tung tung.
5: Wis wae sampean tunang tunungnya kaya sing masuk kaya musik ya to. Tunang tunungnya sing musik apa masuk.
0: Iya, iya ya dimasuk-masukin lah, Bang.
5: Ya tapi kan kayaknya anuk nadanya atau nemen melancang.
0: Oh iya ya Bang ya.
5: Dengan ngatan kayaknya ngulon ngawon.
0: Iya iya ya, namanya kan biar kamu kayak der gitu Bang.
5: Weh. Ya Om Kasnuli, Mama Wiwin ya. Kang Panco, Kang Panco Dimo.
0: Oke.
5: Ya. Ini Mbak Yos.
0: Dalam.
5: Mbak Yos.
0: Dalam.
5: Apa nih biasa baik?
0: Sudah.
5: Akun kamu tuh beli kepenak
0: gak apa-apa, yes, ya. Ini saya sudah mulai beradaptasi. Kalau awal-awal itu kan saya masih kebaperan.
5: Iya, Mas Yudha. Wis gede, kan wis dewasa
0: sudah,
5: ya.
0: Iya,
5: ma, ya, ma, ma, tapi aku ya kadang ilang si kon si Mas Yudha mau kantin. Menak biasa, biasa guluwean.
0: Oh ya,
5: ya.
0: Tetap kalau di udara kan kita harus profesional Bang. Meskipun kadang kita sebagai manusia biasa ada sisi bapernya, ada sisi iya, kebawa perasaan. Iya, tapi tetap berusaha aku, profesional.
5: Aku ya mikir juga ngono. Iya.
0: Iya, sudah.
5: Ya, aku ngawak kayak aku sih ya senengane ngawak ya.
0: Iya, ngawak sama kita juga suka. Kita kan sama-sama suka ngawak.
5: Iya.
0: Ya, Bang.
5: Kan dulunya sampai ya.
0: Iya, enggak dong, kamu yang lebih senengane berpengalaman.
5: Senengane ngalang enggak dong.
0: Kamu yang lebih berpengalaman untuk ngawak sehingga kata, saya kata, mengikuti arahnya. Kau
5: aneh ngomongnya apa tambah idawe kok ya sampai
0: aku. Enggak sih. Orang langsung yakin. Iya abang kayak gitu is abang. Kamu gak percaya nani tak kirimin as. Nih tak kirimin originalnya nih. Dikira aduh, saya nambah-nambahin. Nih.
5: Ya aku seru-seruan sih. Ya.
0: Tapi aku gak nambah-nambahin bang. Kecuali kadang memang ya ada juga sih.
5: Senengnya ngangon wong maning. Wongnya ngangon kape.
0: Tapi aku enggak nambah-nambahin kok bang asli. Ini mau tak kirim ke kamu nih SMS-nya WhatsApp anak kita.
5: Aku tuh yang penmutu ya, aku tuh mutu.
0: Iya iya ya bang ya. Yes bang.
5: Oke. Iya mancal lah mancal serman tela tanpa coba tadi apa apa itu jatuh ya. Bu ini Pak Mudiono Buddha Sati
0: Bu Ida
5: ya.
0: Bu Ida Martoloyo.
5: Bu siapa?
0: Bu Ida Martoloyo bang.
5: Oh, Bu Ida ya. Yang mama di aku spoiler.
0: Wa ato sama ma.
5: Sana baby blepas. Napa ya?
0: Kayak aku udah nambah-nambah ya bang. Aku tunggu dijemput ya bang Al.
5: Lah bu boy. Sama aja beliau sampai lumen.
0: Ya ini kan komen bang.
5: Wah. Kang Sotik ya, nggak ya. Mantan. Atasnya Bunda Pana.
0: Sampai... Bang, Bang Al, perek Gunung Tanjung Lebak Siu, oh Mbak Yos.
5: Ya, ketok, zaman apa SMP wis bolak-balik main.
0: Ya, tapi aku mau, aku mau main ke Bang Al biar diajak ke Gunung Tanjung. Itu aku nggak boleh, Kang Aki. Masa-masa
5: kuat Tanjung Puncak, aku pecah ngempuling.
0: Aku kan ini kan mau ke Bang Al, terus katanya jangan ya gitu.
5: Sing paling puncak.
0: Iya.
5: Karena panjatan sing kayung tekak nemen,
0: pasang
5: puluh derajat.
0: Aku dulu waktu zaman SMA aku juga sering bolos ke situ kok Bang Al.
5: Aku pas
0: kayak
5: dulu ya luyu nemen.
0: Iya.
5: Lundung ngempuling neng alas.
0: Oh kamu pernah bang kayak gitu
5: tau,
0: bang?
5: Aku tahu neng puncak terima tanah dan saya ketemu semalam.
0: Yakin bang? Iya sudah apa namanya sudah wis duduk zaman ya bang berpetualang kayak gitu bang.
5: Ya kayak ya,
0: tapi seru pari. Bang kena buat cerita bang.
5: Sing kayak ngilang cuci mata neng.
0: Iya enak nyawang taruh ayu ya bang.
5: Bening
0: kamu bisa nih nggak ketemu saya? Kamu bisa nih nggak ketemu saya dari dulu sih bang?
5: Nah ketemu sama nanti kemudian ngacak kalau.
0: Aku juga pernah bang, aku dulu SMA sering bolos ke arah-arah situ bang. Aku malah mau sempat mau ke bawah arus tau bang.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi kan baru sempat, aku masih kuat untuk menahannya bang.
5: Kali-kali gue ngomong biasa ini, gue ngomong apa-apa, gue ngomong
0: biasa
5: pun cetek
6: tapi pantai
0: iya, asik. Tempat di situ memang asik buat bolos, Bang.
6: Kampion. Wong belantang ya.
0: Aku dulu cuman SMA tes lagi tes sekalipun wani bolos, Bang. Deblek ya, Bang.
6: Iyalah. Ada anukan-anukan bela melasi dengan tenis lah.
0: Kenapa kita enggak ketemu dari dulu sih, Bang?
6: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, udah belak ting-ting.
6: Ya.
0: Yes. Iya, terima kasih. Ada Bang Aleh yang ada di kawasan Lembago. Ketemu dari dulu kita bolos bareng, Bang. Jemput jemput aku nanti bakso bareng ya pulangnya ya, Bang Al. Nok kita, Bang. Ya Allah, nok kita singar Bang Al Baiko ya. Kamu coba membuka hati untuk nok kita coba, Bang Al. Jangan kau tutup hatimu untuk wanita yang mengagumimu, Bang. Aduh. Ya Kang Akil. Iya, pan maring Gunung Tanjung. Pan ngamperi Bang Al, Bang Al ora oli didolani Kang Akil. Sudah ya, ini berapa sih dua penelpon ya? Dua penelpon saja dulu cukup, karena tadi jasa rajum kan juga sempat saya tinggal lama ya. Layani pembeli. Dan untuk Anda Balai Nestar Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin V Mata berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun, tekan penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamin V Mata ini harganya Rp150.000 saja, dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen. Terus Papa HM, selamat siang Papa HM. Nanti di sesi berikutnya bisa masuk ya, Pak ya. Saya tunggu, Pak. Yang lainnya juga ditunggu kebersamaannya melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Afurko juga nanti coba lagi, boleh A ya. Kamu belum seperti kos lagu, nanti coba lagi A di sesi berikutnya A ya. Oke. Jasak tajam nanti lagunya sak, aku durung nemu sak lagu nih sak. Ini kan nurung tung tung dulu. Tung tung tung tung. Lagi yang disuka sama Bang Al yang ada di kawasan Bago. Ayo Bang. Ayo lalu. Tetap di 101.5 Star Paramount FM Tegal bersama dengan Yus Andarista di Lanosta sampai di jam 4.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
4: Cari apa, Mak?
3: Ini, Pak, saya ada panggilan interview kerja. Katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
4: Salah, Timat. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang atuh.
3: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
4: Lagian sih, Mak. Kata siapa interview jam 3 sore?
3: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih. Jam 3 kan?
4: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
3: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
4: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Aquila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Lana Star hadir kembali di 101.5 Star Paraman FM di Gala. Masih ada Yus Anda, Arista, masih ada Dembang-Dembang Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan kebersamaan kita di Lanosta masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada Habutop, obat herbal, Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mbak Lanesta Arab Ramon.
1: Selamat sore,
0: Mbak Yon. Selamat sore juga, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
1: Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanosta,
0: nih. Niknya sepanjang hari.
1: Teman-teman.
0: Iya, anak lanang wis mangkat.
1: Sepanjang hari.
0: Mbak Yon sepanjang hari ini ngapa? Mbak Yon sepanjang hari ini ngapa?
1: Kasar terus.
0: Ke anak lanang semangat.
1: Akhirnya
0: melek, mencicil.
1: Gue
0: apa sih gue dedekan ini wis mangkat mah?
1: Wis mangkat.
0: Bak prime seneng ya dilele pas mbak belos ya. Iya, ya wis lah. Bukan keberuntungan saya. Dua hari.
1: Saya bantu mama saya kan hari sore kan dedeng madrasah.
0: Oh, madrasahnya dedegani. Ya, terus ya. dianya ikut-ikutan bantu ya?
1: Oh, biasa.
0: Gan ini?
1: Teman-temannya.
0: Oh, maksudnya ikut? No, pinteran.
1: Kakak aku.
0: Oh iya, pinter.
1: Nggak, kayo terjadi ini juga.
0: Oh, pinter. Oh, pinter ya, pinter dua bala kurawa.
1: Iya. Nggak, anu mama saya mas. Ini kan udah bawa temen-temen.
0: Iya, yeah, gratis. Iya, ayo pinter.
1: Eh,
0: ya pinter maning ke bocah ya. Eh.
1: Iya, oke.
0: Politik bisnisnya pentol teman ke bocah ya.
1: Oke.
0: Iya, bagus dong.
1: Iya. Iya.
0: Malah. Oh iya, berarti memang jiwanya di situ, mafaknya di situ, faknya. Hmm. Iya, faktor keberuntungan orang kan masing-masing ya. Iya, benar. Suka kayaknya kok jadi pengusaha ya daripada jadi karyawan.
1: Esok nang SD larangan mungkin aku.
0: Oh iya.
1: Hari sore biasanya nang SMA negeri satu kamar, tapi
0: lagi anu kayak nang madrasah. Iya, sak, bukan pankai sak, tilik anak lanangnya mama Lani diborong sak. Nah, Miki.
1: Mangan cireng isi kal kayak Allah.
0: Iya, Rani kalau belajar nasa, kan anggar tumbas neng anak lanang mama Lani kan orang konangan kita omah ya.
1: Oh.
0: Iya, kanyul orang konangan kita mesti diladakin teng-tengan ya. Ya sak.
1: Enyong lagune.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagune sing Rano Kano.
0: Yang apa mah? Judulnya apa kelalen? Nyanyi ini pime, nyanyi ini Lin.
1: Nyanyi
0: ini kelalen. Nyanyi
1: ini kelalen.
0: Oh, Rano Karno. Apa sih ya? Kau yang ku sayang apa bukan?
1: Oh iya, iya kau yang.
0: Oh, yang ku sayang.
1: Bener.
0: Salam Mingo. Moga
1: sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rezeki lancar.
0: Amin. Doa yang sama buat Mama Lani. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mama ke. Aduh, Bu Ida Martolo ya Ma. Bu Ida Marto Kolor.
1: Bu Ida Marto Kolor.
0: Iya. Eh, anak Madura si Aleman Ma.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ari lagi.
0: Lagi Aleman, tapi bagus
1: sama. Ari lagi Aleman.
0: Iya. Ya itu artinya mamae ke ini apa namanya? Mamae ke nyayang anak penyayang.
1: Ngaripan banget sekolah penyong nulang teloro
0: kan ya. Ya salam.
1: Karo kesa. Kang asane mangan dewek suwin men waktu nek.
0: Iya, akhirnya didulang. Oh, jasak racum sak. Jasak pripun badhe didulang sak. Eh.
1: Yo tari. tulang sasak tangan orang mesti kecopot.
0: Iya, ya sangu sekop sing umah sak ya sak. Bukan pengen tulang mama Lani, sangu sekop sing umah. Ya.
1: Ya.
0: Kang Amrul, Mama Lani, pos Kang apa Amrul. Mbak? Mama Lani, pos apa Mbak Yos? Ya aku, pos, ya pos segala macam. Pos sembako, pos sembako ya ma?
1: Alhamdulillah.
0: Iya owner, CEO tahu? Mama Lani itu CEO, CEO. Iya iya iya, benar. Si mending lu mintir ya mah ya. Lu mintir,
1: pap.
0: Iya Kang Jabidin, duit wong wabang. Iya, muter-muter. Kang. Asem ke, anggap aku ora kuat maem cireng apa ya cari casak mah.
1: Sem.
0: Sem, sem ke, dianggapnya ora mah. Ya buktikan omong kodak dalam paguyuban di bencireng mah, ya. Ya buktikan bisa apa ora? Papa HM. Ya, Joko Tingkir kan Joko Tingkir, terima kasih salamnya Mama Lani. Ya karena ning ode, sampean maning jujur kaya kue.
1: Ya sampean tak sebut ge Kang Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir, bebe kolok.
1: Joko Tingkir.
0: Aceng ngodok mengko casak raju marani. Nyambung nungun ki ya Mama Lani. Mama Abdila, Mama Abdila. Selamat sore Mama Lani. Iya.
1: Rio pesek.
0: Pesek, Nji.
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia ora online, Mama Nadia. Sek.
1: Protol terus.
0: Protol terus, pinter. Are
1: protol cuwet.
0: Eh, Putin Eko tadi kan VN. Jarane aku Pak, aku bisa nek ora bisa sih Mbak Yuspan online padahal aku stumbas, penumbas HP jadul nang Om HM jarane kayak kue. Ora bisa-bisa Mbak Yus. Iya, oh, dicoba ya, dulu. Oh, ya.
1: Terus.
0: Iya, iya, dicoba terus Putin Eko. Kang Amrul. Engko Mama Lani melu lomba mangan cireng lawan Jasak Rajum ya Mbak Yos.
1: Tanya mesti menang.
0: Menang. Pokoknya
1: sa orang yang mau kemutan dasarkan melu lomba nakran dalam tendok
0: iya.
1: Mana sarang gigit tendok
0: iya makanya kan anggapan kita yang milih iya lo dan kita sing milih kan kemarin aku nawani sampean pengen melu lomba apa jebule meline pengine lomba gak beklereng neng sayang dok lawannya didegani maningnya
1: tendok esimen nyokoten
0: caranya mesti kalah soalnya ngonyong ilernya mutu terus Mbak Yos. Ilirnya sarang walet kan larang ya mah ya.
1: Ilirnya sarang walet tapi kilo puluhan atusan juta. Ilirnya sasak dirubung semut.
0: Ilirnya sarang walet larang. Gane larang jasak racun
1: ilirnya.
0: Ilirnya jasak racun. Aduh.
1: Dirubung
0: semut. Sing doyan semut tok. Aduh.
1: Terus ngomas kartu ya.
0: Iya. Kang Jabidin,
1: Kang Jabidin,
0: ya.
1: Kang Marenggani,
0: Kang Akil,
1: Kang Akil, Kang Pito, Awang Ibu Kade,
0: Pripun, Papa HM.
2: Oh melas to, sing oleh to, nunggu murine melas to kancane obati.
0: Papa HM melas sih ma, awit bingi kapiran terus ma, Papa HM.
1: Aku nggak mau mudun,
0: Papa HM. Maaf ya Papa HM, aku nggak mau mudun. Aku maunya, aku maunya nyinggiring terus di sini.
1: Mudunnya nurung blenger.
0: Aduh.
1: Bunda Santi Purpo ya.
0: Ji.
1: Ibu Kemol.
0: Oke.
1: Mama Ari, Papa Ari, Papa Neuya. Terus Kang Doli. Terus Tum Ibni Abdile, Tete Agusin.
0: Ke, cari Kang Joko Tingkir. Mah, laka piknik maning, Mah Lani. Min, tahu piknik bareng ya, Mah.
1: Oh iya, yang tahu piknik bareng juga ngiring-ngiringan karo Kang Jaka Tingkir.
0: Waduh, sedepe. Kali saweran terus, oh.
1: Iya, Om.
0: Kang Joko Tingkir kan hobinya nyawer, ya.
1: Iya.
0: Aku lalu salah ketemu orang juga dan bareng Kang Kero Kang Joko. Mangkat ya Kang Joko mengko ya Kang.
1: Terakhir nang endi ya Mbak Yos?
0: Ini di Pulokodo. Di Pulokodo kemarin ya. Rasan ya Mah ya.
1: Iya. Terus no kue
0: lo. Apa lagi?
1: Ini Pak Pramudiono ya. Okay.
0: Kang Tohel Arobi. Oke. Tohel ngacung mamalani aku nyerah online. Kang Tohel Arobi. Lo cemen nemen si Kang Tohel.
1: Kang Tohel ari mlebu nang Paramon
0: angel. Angel nemen. Ini sepadel sempat bisa mlebu ya segi ampleng Tohel.
1: Kayak Mas Sandoko.
0: Apa lagi?
1: Karo pulang ya.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Ya, Bapak Ari, Mama Ari si rampok.
1: Bapak Ari karo Mama Ari.
0: Iya.
1: Ari ya.
0: Iya, carane lak nyong bayi ka kelam kelam rime. Kapiran.
1: Terus mu. Terus kok kape bayi lak.
0: Ana wong tuku ke mesti ke. Ya, rungsang wis rungsang.
1: Sing tuku wong lanang melas.
0: Iya, melas omben, omben. Demben, demben melas ya. Oke.
1: Anak-anak.
0: Iya.
1: Super yang mana nggak si dia ya?
0: Ji.
1: Yang punya 8 huruf.
0: Iya, Om Win. Oke. Ji.
1: Sokok Surya.
0: Oke.
1: Iya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Deblak ting-ting. Dasar kie. Mana ngomong keronyong yo? Nanya mi ngomong keronyong anak apa? Ya Mbak Yos, usia Mbak Yos. Eh apa apa apa? Rokok, rokok ke pemandan pirangler. Iya Mbak Yos, sudah ya Mbak Yos ya. Eh pime cuculepira. Lah keprimes si madem maring salah cuci disit Mama Kelani. Di belakang Mama Lani dibuka kembali di 47-nya. Halo selamat sore Balani Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sarah Paramon.
0: Iya.
2: Sepanjang hari.
0: Oke, okay, gitu loh. Gitu loh, masa lo bisa melepuh maning
2: Papa HM lo
0: sing liane sing angel-angel, Papa HM awit wingi kapiran.
2: Iya, harus berusaha, Pak.
0: Iya, berusaha sepisa mungkin. Bisa
2: bikin protol maning, orang kuat.
0: Iya, orang kuat ya.
2: Aman kuat, teman, di negeri dengaran, Bu.
0: Rosa, iya. Salah lebar dipakani pur, A. Lagunya, Pak, A.
2: Apa 506 Tewinitas ya.
0: Aduh, oh itu siapa itu? Penggemarmu apa penggemar?
2: Bundrong.
0: Oh Bundrong, selamat sore.
2: Lagunya Mbak. Dari siapa ya?
3: Apun akala manja terus.
0: Aa lagi kuat. Aa. Aa lagi kuat. Aa monceng oh ah, kayak ada hal Arabin nyeluk monceng ya.
2: Monceng.
0: Tohel kan temen Tohel lo ya. Tohel di Arab online orang melebu-melebu kang Tohel lah.
2: Saingannya berat Tohel.
0: Saingannya berat.
2: Ini biasa mancing dekat tengah. Gak
0: kue abot.
2: Tinggal tau mancingnya lu berat.
0: Saingannya abot-abot awake.
2: Iya kang Tohel Arabi.
0: Kang Was Hadi. Kang Was Hadi.
2: Mas Hariri. Kas Nuri Miki ya. Bunrong. Lagunya apa? Dari Arjuna nambe.
0: Arjuna nis. Oh itu Dewa. Enggak belum ada.
2: Yang aku lah ada.
0: Iya. Iya Dewa ya. Belum dimasukin.
2: Iya. Belum masukin. Ah,
0: belum bang. Belum apa sih? Belum aa.
2: Niki ya bang parah ya mau ya. Iya Arjuna ya.
0: Iya belum ada deh. Lainnya apa deh bang? Reka apa?
2: Ketol, kita lagi temennya kuno pangkal ke?
0: Lah?
2: Pangkal.
0: Ini budak pangkal buat jadi ini mendingan dan suwi nemen orang tahu iya. Online sekali online dan ini kesebut terus pangkal. Aduh. Aduh, pangkal udah lima ring kanan kiri oke ya.
2: Kaiwis lagunya dari
0: Bu Ida. Bu Ida Mataloyo nyerah cari. Aku bi kesel teman pencet orang melebu pusing.
2: Tangannya berat bu.
0: Pusing ya Bu Ida kalah lah mental lah ya.
2: Berat teman. Betapot.
0: Apa lagunya apa tadi A ganti A?
2: Lagunya dari Paramita wis.
0: Paramita yang.
2: Ganti sing apa ya? Buku harian.
0: Oh, buku harian. Oke.
2: Okay.
0: Iya. Yang
2: buat Mama Lani Kang Parjo, Mi Bakar Madu, Mi Lela Kang Titai. Iya, kan buka hikmah ini orang, nyaman lah mudun.
0: Iya, apa satu lagi deh, kasihan.
2: Ya, wis ngapain PPR ya. Aku sudah
0: ada catatan buku harianku ya, A'a.
2: Ya, ol.
0: Terima kasih ya, A'a.
2: Iya. Terima kasih.
0: Selamat sama-sama. Hari. Waalaikumsalam di belak ting-ting, A'a.
2: Yos.
0: Terima kasih, A'a. Ah, digedas kerep, terima kasih ya. Ya. Yeah. Bimanya Kang Rohal. Aa, cepet, Mbak Yusus. Kang Rohal kayak ketularan Aa kayaknya. Aa, cepet, Mbak Yus. Tang selentik untungnya kayak tohel kayak. Halo, selamat sore, Mbak Lene Sarah Pramon.
1: Halo.
0: Halo, Nyi Ratu. Wah.
1: Selamat sore.
0: Leher ya. Iya. Iya, Nyai Ratu.
1: Assalamualaikum, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Alhamdulillah. Nih, pokoknya kalau ada AA Furqon itu keberuntungan ada pada Nyi Ratu. Kalau ada Nyi Ratu keberuntungan ada pada AA Furqon.
1: Iya, tadi AA Furqon enggak beruntung enggak. Karena Nyi Ratu enggak beruntung.
0: Iya.
1: Maksudnya bersamaan.
0: Iya, tapi tadi tadi pas di Parasari kan juga kayak gitu kan, habis AA Furqon Nyi Ratu kan?
1: Iya. Iya. Tadi dilaksanakan AA Protol.
0: Oh,
1: kan
0: yang pertama. Iya.
1: Itu sama.
0: Sama. Waduh.
1: Kan
0: waduh, berarti kalian sehatong. Au.
1: Karena masuknya bareng.
0: Waduh. Waduh, sehatau. Lagunya apa nih, Nyi? Durasi, Nyi.
1: Itu apa ya? Setangkai anggrek bulan.
0: Setangkai anggrek bulan. Iya. Mau nyanyi, Nyi? Nyi, secuil, Nyi. Nyi, tak turun nih, Nyi.
1: Gampal,
0: Kang, kok. Enggak, Kang Itan. Kang Itan mumpung dengerin, dia suka banget sama suara Anda, Nyi.
1: Setangkai anggrek bulan. Itu enggak bisa, suara iya, aku lagi alot ya.
0: Soalnya lagi alot ya, Nyi, ya.
1: Iya,
0: iya, buat istirahat dulu, Nyi. Soalnya kan nanti katanya mau nyanyi di acara 17-an.
1: Iya.
0: Enggak
1: tahu nih suara kok enggak kembali semula ya. Mungkin
0: tapi ya
1: lama.
0: Tetap enak nih, tetap enak nih.
1: Suaranya digede.
0: Iya, mana bagus vokalnya nih. Sexy. Salam
1: ngikut Mama Lani aja.
0: Iya, Mr. Gotro. Ke penggemar ke pengagum ke.
2: Yen perekta tak sawer.
0: Ihi. Ihi. Siap marah nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada apa-apa wis coba
0: Kang
1: sehat.
0: Kang Was
1: Hadi Hariri. Kang Was Hadi Hariri. Orang mana tuh?
0: Kang Was Hadi orang mana Kang Was Hadi? Aduh, aduh saya enggak tahu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya beberapa aja nih.
1: Ya. Tadi Mr. Gotro.
0: Iya.
1: Kang Aito. Terus satunya lagi
0: Nyi, setangkai anggrek bulan ya Nyi ya?
1: Iya.
0: Soalnya ada setangkai anggrek merah Rano Karno. Yang Rani ya?
1: Ini Rano Karno juga nyanyi ini sama.
0: Sama, tapi judulnya kok setangkai anggrek merah?
1: Oh mungkin.
0: Ini iya, yang
1: tapi...
0: yang pasti kayaknya ini deh Rani. Nyanyi
1: ya, kan tidak daur ulang sama Rano.
0: Oh mungkin ya, berarti sama ya isi lagunya ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang ori aja deh.
0: Apa?
1: Yang ori aja, yang aslinya.
0: Yang aslinya? Rano?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Rano.
0: Gak ada Nyi, ini cuma ada nih setangkai anggrek bulannya Rani. Rani bukannya yang ori bukan?
1: Yang ori kayaknya.
0: Iya, Rani kan. Rani deh.
1: Iya.
0: Oke, salam Nyi, monggo.
1: Tadi buat Mr. Gotro, Kaiton. Terus Ibu Ida Martoloyo.
0: Bu Ida Martoloyo juga susah ya, banget masuknya katanya.
1: Katanya apa ya, nunggu-nunggu protokolnya orang aja.
0: Mbak Yos, barangkali AA Furqon berjodoh sama Nyi Ratu ya Mbak Yos. Berjodoh gimana, orang Nyi Ratu sudah ada suaminya kok.
1: Siapa sih?
0: Bu Ida, harap-harap. Bu Ida harap-harap. Harap-harap Nyi Ratu berjodoh. Tapi poliandri berarti bisa poliandri. Ya, istri punya suami dua. Jangan ah nanti diseluduk sama Mamar Nginang, jangan.
1: Iya.
0: Iya,
1: Omin.
0: Omin. Ominnya Mama Lani.
1: Ominnya Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Yang selalu
0: nungguin
1: apa ya? Iya,
0: nungguin Mama Lani online.
1: Iya, terus tiap hari saling sapa pagi malam.
0: Oh begitu ya, aduh.
1: Iya, Mama.
0: Ah, so sweet. So sweet.
1: Iya.
0: So sweet.
1: Lagi mau lagi di warung, Pak.
0: Iya. berasa kaya ini ya. Berarti kaya puber kedua ya ikutnya ya.
1: Iya, mutra-mutra ya.
0: Puber kedua.
1: Ah,
0: kita kalah deh kayaknya.
1: Enggak tahu jodoh ya.
0: Enggak tahu. Janda dianya juga duda ya?
1: Duda.
0: Oh, udah, alhamdulillah. Sama-sama belum ada yang memiliki.
1: Belum, belum.
0: Oke, okay. Ya sudahlah. Ya sudahlah.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kan jodoh enggak tahu ya.
0: Enggak tahu. Iya. Kalau di situ kalau di situ salah satunya Nyai Ratu penjembatan, berarti Nyai Ratu kalau berjodoh Nyai Ratu juga dapat pahala.
1: Amin.
0: Ya kan, kalau untuk yang sama-sama memang posisinya masih single loh ya.
1: Iya, ini Mama Lani juga.
0: Iya, hanya iya enggak apa-apa. Iya, paling Mama Lani geger kan geger.
3: Ayo tur ya. Tur pe kan enggak apa-apa.
0: Geger.
3: Tinggal ngentasi carit kayo ngana dude-dude rande.
0: Skarpe pan-pan ngentasi carit pan ngentasi delumen.
1: Ya apa-apa, Mas.
0: Gotrok.
4: Berikut. Saya juga belum ada yang memiliki.
0: Gotrok promosi. Gotrok. Iya, gotrok promosi. Gotrok promosi. Ayo para radaran. Gotrok tapi ya si single ya. Berarti sih ngasih dewe kan. Iya. Amar Ganis.
5: Shot. Siapa yang menang duluan?
0: Amar Ganis.
1: Udah bombong ya Madam, jangan marah deh Madam.
0: Enggak.
1: Biarin aja orang ngomong apa ya Madam.
0: Oh iya dong, jangan terlalu berlarut-larut ketika kita memiliki perasaan yang tidak.
1: Yang olok-olok ini itu biarin aja.
0: Enggak.
1: Being happy.
0: Iya. Iya. Yang menciptakan diri kita bahagia diri kita sendiri, ya udah jangan terpengaruh sama orang omongan-omongan orang yang tidak enak untuk didengar.
1: Iya,
0: wes puber.
1: Orang kan nggak tahu hati dirinya tuh gimana ya, nggak tahu pikiran hati. Ya pokoknya orang nggak tahu sejatinya nyiri itu gimana. Yang penting nyiri itu di udara tuh happy, yang penting happy. Nggak tahu kondisi nyiri itu hatinya lagi ngapain.
0: Iya, fokus pada diri sendiri aja deh ya, nggak usah ngurusin hal-hal yang membuat mental kita drop ya. Sayang sama.
1: Nyiri itu bahagia.
0: Bener.
1: Nyiratu gak bahagia, yang penting teman-teman radio yang tahu taunya Nyiratu bahagia.
0: Iya, betul. Tunjukkan bahagia kita walaupun di belakang, walaupun tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya, begitu. Purkon.
4: Ya,
0: ayo Nyi. Ayo Nyi, sudah mau closing Nyi.
1: Oh iya iya.
0: Iya, Jaresa pakai Mamang Ganis. Iya, yang penting aku senang sehari-hari. Oke. Dalam.
1: Enggak boleh bilang enggak boleh.
0: Iya, makanya kan aduh nanti dimalin sama A-nya. Aduh. Aduh, pucang idaman.
1: Yaudah, makasih spesialnya buat Mbak Iyo. Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin, terima kasih Nyi.
1: Beri kenikmatan sehat.
0: Amin, doa yang sama buat Nyi Radu dan keluarga ya.
1: Amin juga.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting.
1: Mbak Iyo.
0: Diganti kayak gitu, A. Gak lagi pakai A. Sudah enggak pakai lagi. Jos kayak gitu. Ya, ya wis lah. Terserah. Sampean kabeh balane selara para mon ya. Sepenting apapun sing bisa membuat sampean bahagia, ya sudah nikmati saja. Setiap kita sudah mengalami ujiannya masing-masing ya. Have fun sajalah. Ya sudah yuk. Dengan balasan suara para mon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Abdop setiap hari. Abdop ini obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Abdop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal. Butin Eko tadi lagunya sudah dihadirkan ya, dari miliknya almarhum Rudi Panantika, duet bareng Dewi Yul, Rindu Terlarang, spesial buat Butin Eko yang ada di kosan Pala 25. Ada Rano Karno yang kusayang, yang sangat kusayang, Mama Lani bersama dengan Om Bin.

Ya, sadar bang Bapak nostalgia dari miliknya Rano karena ada yang sangat aku sayang. Hadir memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung ya. Duh, rasanya panjang banget. Saya baru sadar nih ya. Ya sudah. Ya, sudah gabung. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bapak Nek Uya sama Mama Nek Uya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Butin Eko ya yang di kawasan Pala 25 ya. Katanya nanti tanggal 23 insyaallah aku hadir Mbak Yos. Jemput aku ya Mbak Yos, di mana? Kalau Yos tahu rumahnya ya bisa saja ya, kan deket ya. Kalau enggak deket kok di Masiro, di Dampyak. Deket dari Mejasem, Butin Eko. Mudah-mudahan nanti bisa hadir ya, sekaligus memeriahkan acara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nanti kita seru-seruan di Paguyuban Balane Sata Paramon yang bertempat di Masiro tanggal 23 Agustus 2026. Mbak Am di Kembangpang juga selamat sore. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Ikma, buat Bu Demut, ada Kang Jenal Jait, ada Furkon, ada Kang Tola Arobi, ada Jasa Kerajum, buat Nyiratu, ada Tete Agustin, buat Mas Fiter, ada Mama Nunung, dan buat semuanya saja lagunya Dakdikduk Darah Hatikus Endang belum ada di playlist, mohon maaf ya. Tanggal 16 pada dolan maring aku ya. Kok tang pada mono kabeh pime. Mbak Yos juga ikut tuh Mbak Yos. Aduh Mbak Yos angel bagi waktunya ya. Aduh. Durung kelakon ya, mari kemari Mbak Am ya. Kemudian di belakangnya ini siapa ya? Saya sebut saja Azza deh. Di sini ada tulisan, ada di bawahnya Pepe ya. Ada Azza mungkin. Azza berarti saya manggilnya Mas atau Mbak. Selamat sore juga untuk yang punya nomor 5206 belakangnya. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kakang Akil. Saya ngundang Kakang sih. Kang Akil ya. Kang Akil yang ada di kesan pasarnya juga selamat sore Kang Akil. Pime Kang Akil, Kapiran Kang Akil. Kang Piol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Ita ya, juga selamat sore Nok Itanya Bang Al ya. Sing embuh kepastiannya Pan Pime si Bang Al. Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore. Salamnya buat Jasa Krajum, ada Mukas Nuri, buat Mama Wiwin, Kang Uon, ada Ami Bakar Madu dan Umi Lela, buat Bu Demut, ada Nyiratu, buat Mama Kiwi, ada Mama Rengganis, ada Mama Lani, buat Mbak Nia Pangka, ada Om Haim, ada Om Parjo, buat semuanya saja Balane Sara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Jasa Kerajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Abdillah yang ada di kawasan Mama Abdillah ikutnya mana? Desa Grogol, Ma? Iya, apa Pagongan, Ma? Grogol ya, Mama? Mama Abdillah ya, ini berarti aduh, saya juga Desa Grogol, tempat kelahiran saya di situ. Kang Amrul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Amrul, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir Lanosta, semangat Agustusan. Request lagunya Britney Spears. Ini lagunya belum ada di playlist, mohon maaf ya. Jadi saya belum bisa hadirkan. Salamnya buat Kang Kopidin, ada Mbak Ania, buat Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Parjo, ada Mas Sahrul. Mas Sahrul ya, buat Mama Lani, buat Bu Demut, buat semua kru dan Balane Sara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku Mbak Yos, semoga selalu sehat, berkah rezeki, bahagia bersama dengan keluarga. Ji, terima kasih. Kang Joko Tingkir juga selamat sore. Ngecak piknik maning Kang Joko. Iya, ya suruh ngerasan piknik kok. Bapak Ari sama Mama Ari di Serambok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Belepeteng juga terima kasih sudah hadir. Ada Kang Tohal Arobi. Aku lagi ngakak nih sama bahasanya si Kang Tohal. Ah cepet ah, ah Mbak Is ah, Dimas. Harus udah lanjutnya lah, pengennya dilanjut lucu. Tapi enggak ah, enggak boleh. Nanti dimarahin sama pendengar. Assalamualaikum Mbak Yos, ngaturakan sugeng di kiamikin di Miki. Mana ya? Oh ini deh. Tadi ini sudah hadir Mbak Yos, Kang Iton Sukastono.
request lagunya Tangan Tak Sampai sudah dihadirkan ya. Oke, matur nuwun Ji, sama-sama. Di belakangnya Kang Iton, Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Washedi hari ini ya. Mbak, nengkono 17 Agustusannya tanggal pira Mbak Yos? Oh, di sini berarti 17 Agustusannya tanggal 17 ya. Kalau di situ 17 ya, Kang Hariri. Kalau di sini 17, bukan 17. Kalau di sini 17, kalau di situ berarti tanggal 17 ya Agustusannya. Nengnyong bebas, nengnyong berbes tanggal Rebo yang sidik pesannya anak tanggal Rebo sih. Itu mah hari. Itu mah hari dong. Kang Jenal Jahit juga selamat sore. Assalamualaikum Jenal Jahit, hadir Mak Yos di Tebong Kulon, nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah Stara Paramon. Terima kasih. Selanjutnya buat semua balanya Stara Paramon FM ya. Kemudian A Furkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. A Mama Ringaris juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok, Karam di Laut Tenang. Pime, oh, kamu mau request lagu Karam di Laut Tenang by Raina. Belum tahu ya, ini saya belum pernah muter, belum pernah ngeplay. Kayaknya sebelum saya searching. Mama Abdillah, oh iya di Grogol. Ya, itu rumah lama saya, Mama Abdillah. Kita berarti tetangga ya, tetangga. Jauh, saya dulu juga memang saya kurang pintar beradaptasi sama tetangga. Sampai sekarang juga saya akhirnya punya rumah ya yang dilalai di depan rumah saya itu kebun. Jauh sama tetangga juga ya. Ya, biar menghindari ngerumpi-ngerumpi gitu. Ya, menjaga mental biar tetap paras gitu. Kemudian apa tanggal 16 aku pan mantu anak lanang. Apa ya? Oh, pan mantu Mbak Am Kembang Pang ya. Ya. Mudah-mudahan lancar acaranya ya. Sukses ya Mbak Am ya sampai hari H. Kemudian Kang Slamet Priadi juga yang ada di kawasan Yomani hadir. Oh, Trok, kok cari mikir lagu-lagu Malaysia, Trok. Lagu lama tapi lagu Malaysia. Berarti nanti ikutnya di hari Minggu pagi ya, Kotrok. Ya, Mr. Gotrok. Kalau mau request lagu tersebut nanti di hari Minggu pagi sama Mbak Ria. Kalau enggak Mbak Ria berarti Mas Arfan ya. Iya deh. Furkon ya kan manteng nemen is Furkon. Ajib warna kuning kok. Budi Arafana. Juga selamat sore Budi Arafana. Request lagunya Cinta Apa sudah dihadirkan. Salamnya buat Balan Sarah Paramon. Tete Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat juga terima kasih sudah hadir. Tete Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Iya. Ibu Ida Martoloyo juga selamat sore sudah hadir ya. Oke. Okay. Ya. Oh, ada yang ngingetin saya. Mbak Yos nanti pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah perhatian. Oke, okay. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Pak Ato juga Mak sama selamat sore. Maaf kadang saya lupa ya siapa saja yang belum saya sebut ya. Wa Ato Mai juga selamat sore yang ada di kawasan Kedung Banteng, Yumarti, Kang Sarno juga selamat sore. Kemudian yang ada di kawasan Desa Kerugul juga ada ya, yang selalu setia monitor di Stara Paramon. Ada Mbak Nino bersama dengan Kang Ropi'i. Kemudian ada Mbak Ju juga selamat sore ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Waduk Semanan sore hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yesus Anda Arista dari 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tebang terakhir Setangkai Anggrek Bulan. Lagu ini disuka sama Nyerat tuh yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang ya. Dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal, saya Yos Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nyuak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Astara Pramon Tegal Dangdut Sapuriti. Baik, di kesempatan sore hari ini di Diva Dangdut ya, ketemu sama Power Season Faktor Ejekewir. Bagaimana kabar Balon Astara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun. Tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diperkembangkan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852931999588. Hanya pukul 4 kurang 5 menit langsung anjuk dari apotek gunung ya. Langsung gemburan yang dibacang gitu. Nah ya, tadi ada Fata Morgana mengalir jumpa kita Ece Kiwir. Ayo disapa langsung, halo assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bawo di Padang Dut, Kang Dut Sapor ya.
0: Teman-teman
1: sehat Kang Bawo?
0: Alhamdulillah mopok.
1: Sehat ya.
0: Baru datang dari gunung Mas Erwin.
1: Banyak kerja keras ya.
0: Iya, dari apotek baru 5 menit dok.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Lagu ini penderita Kang Bawo.
0: Apa judulnya?
1: Cinta segitiga.
0: Cinta segitiga bukan rumah.
1: Oh itu.
0: Aduh.
1: Tetapi bimbang ya.
0: Yo, segitiga coba tak cari dulu.
1: Ya, Kang Bawor ini mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat Kang Bawor ya.
0: Amin.
1: Amin bakar madu bareng Om Ilala, mudah-mudahan sehat ya Mi ya. Terus Kang Doli.
0: Oke.
1: Bang Al, Kang Andri.
0: Oke.
1: Terus Mama Lani, pernikahan ya, Marina, terus juga buat Kasamsul, Handoko, Nak Onisa.
0: Oke.
1: Kang Bawor dari A sampai
0: Z. Iya siap.
1: Kang Bawor

0: 0815-1454-77. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang, Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Padang, Dut. Paramon, Dang, Dut. Saporatan,
0: teman-teman. Alhamdulillah, sehat-sehat ya, ya, mopok-mopok ya, sehat lah.
1: Capek mopok ya. Capek mopok, kesel teol.
0: Akan menunggu ya. Dan 5 menit lagi jeruk nih. 5 menit tak turun jam papa tadi.
1: Ya ge lagi ngos pindo ya.
0: Iya, rapa. Lagi kayak ulah ngos.
1: Orang masa aku taruh tuh ngomong ulah kayak entuk.
0: Ya entuk ya.
1: Iya,
0: gua
1: ngos pindo kan entuk lana kayak gitu. Suaranya kayak gua men ya bener gua.
0: Iya, gue Mbak Yosmik ngomong, "Kang, numpak motor kayak apa sih? Miki jamnya mene wewe, angkot di jam anu Mbak Yos. Kok ngerti wis nongol jadi numpak motornya kayak apa?" Ya biasa aja sebenarnya itu.
1: Ya sing penting ta ngerunggang motor dan kendaraan ya, duwe ilmu loro ya insyaallah selamat. Lah
0: mbone kuwi ta.
1: Ilmu loro ku apa? Sabar, eling.
0: Ya, eling.
1: Angger duwe sabar, duwe eling, ya wis selamat. Katane
0: insyaallah.
1: Eling tapi ora sabar pengen lanjut ya,
0: gugup.
1: Sabar tapi ora eling ya, war. Wah, rodine duwe ilmu loro, sabar, eling.
0: Alhamdulillah
1: nemen. Mau pake sing golet di nang radio akeh sing ngenteni suarane. Elinge kayak aku sih, Mas.
0: Iki mau
1: Mbak Ani anak Anggi Melas ya gue Mas.
0: Anake Papa HM AM.
1: AM.
0: Anak Anggi Melas.
1: Iya anak Anggi Melas ngomong kok angine. Dong sampean balik ke gugup-gugup ya.
0: Iya.
1: Heeh. Lagune sing radan. Banter tapi ora banter lukisan.
0: Papa HM Aning.
1: Ya Mas.
0: Ya.
1: Lukisan malam indah Sundari Mas.
0: Oh coba anak radio saya soalnya aku ora main YouTube di set soalnya.
1: Oh kau nung YouTube pak.
0: Yang kau set lukisan.
1: Lukisan malam tak indah Sundari kayaknya sering diputer Mas.
0: Iya.
1: Coba aneh lah kayak tak mau jadi anak bah.
0: Yo iya urung anak.
1: Urung anak.
0: Iya.
1: Ya ganti LB juga
0: sih Mas. Indah Sundari tak lukisan cinta mungkin.
1: Oh, ya, lukisan cinta.
0: Dasar ya, das Mas. Tak jewer kupingmu si Sandi.
1: Siapa Mas jewer Mas. Cara bojo lukisan cinta lukisan malam.
0: Iya. Yeah. Lukisan ya, iya nek lukisan cinta Indah Sundari tak ana.
1: Ana iya benar.
0: Ya muncul kok bokong.
1: Ya wes sing
0: planetan
1: bae.
0: Iya. Ya wes ana mamak ning jare lukisan cinta iya bener.
1: Iya bener. Bener apa salah? Betul ya. Ya wes salam-salam menu Kang Erwin bae. Sampai
0: bukan papat karo Indra. Mama Arganis ya. Oke
1: Mama. Mama Arganis. Yuk. Ya pokoknya salah.
0: Ya buka papat ini memang benar.
1: Iya buka papat ini.
0: Soalnya kalau... urung ucul segala nyong yakin sumpah demi Allah.
1: Oh iya Mas, sampean yeah. Bukannya papat tuli rong
0: iya,
1: lonjor Mbak.
0: Iya makanya kuwi iki pan buka papat.
1: Iya ngerti rong lonjor Mas.
0: Iya benar.
1: Gue mari ngomong salonjor nasi gede loro
0: kan. Iya benar. Iya benar.
1: Salonjor karo yo
0: kipas angin. Oke yo 88.
1: Ya makasih enggak mau power di tadi lagune permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobra jingjing. Terima kasih Kang Dasmat Bani di kelompok bunyi lukisan cinta. Ya. Ayo 3528888 halo assalamualaikum selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Dutes Saporete.
0: Teman-teman sari saha iyo?
2: Sarang di Inah.
0: Inah di mana kawit Inah?
2: Di kolong langit.
0: Oh di kolong langit.
2: Mang Marni sehat.
0: Bergas waras terginas sanaos ge nuju capek ge.
2: Terus di mana atuh?
0: Kan dari apotek gunung 12 apotek baru jam 4 kurang 5 menit baru anjuk sini.
2: Mantep.
0: Apotek. Iya.
2: Allah. Apa? Sehat selalu.
0: Ya, alhamdulillah. Apu top sih ya.
2: Iya, apu topnya selalu. Minum.
0: Lalu.
2: Aku selalu teh moro.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Papa,
0: abu top. Ini lagunya naon hala?
2: Lagunya
0: Morni Caniago. Mas ini ngambil 4 kan saya belum lepas-lepas jaket, ya, belum lepas apa.
2: Ada.
0: Apa?
2: Emosi diri.
0: Kan tadi malam ada.
2: Oh ya udah itu.
0: Tadi aja. Malam dari Pintan masuk Pintan Maning.
2: Oh enggak boleh.
0: Ya, yang lainnya gitu loh.
2: Itu aja tuh. Petualangan cinta LP.
0: Ya, pernah kayak gitu.

0: bahagia selalu.
1: Amin, amin. Enggak tahu, belum belum ketemu. Paling di atas.
0: Oh, paling di atas.
1: Kan baru anjok saya baru 5 menit langsung masuk studio ini. Jaket aja belum tak lepas.
0: Yang baru turun siapa tuh?
1: Yo, Kang Dasmat.
0: Kang Dasmat yang pertama?
1: Yang pertama Mas Erwin.
0: Oh, Kang Erwin bareng Mbak Eka nih ya. Terus ada Mama Kiwi Kang Sawun ya. Mama ada Mama Dea juga bareng Kang Agus Boilernya Kang Doli juga ya. Bania bareng Wong Irangnya.
1: Oke.
0: Om Kasnuri bareng Mama Hebatannya juga ya. Ada Mama Kirda juga. Kang Raju bareng Ibu Tuhadanya juga ya. Ada Kang Didi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya.
1: Septi, Jalan Bali.
0: Ada Bunda Septi juga di Jalan Bali, sehat selalu ya. Ada Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga ya. Terus ada Mama Lani, terus ada Miratu, ada Mama Ani Syongom juga ya. Terus buat Sohal Arobi juga. Terus buat Kang Edi Dados, ada Kang Parto, ada Kang Parjo. Terus ada Papa HM bareng keluarga, sehat selalu. Terus ada siapa lagi tuh, Mas Kamari, terusnya tuh buat semuanya aja deh.
1: Yo.
0: Ada tamu sih.
1: Yop.
0: Nanti malam lagi ya.
1: Yop.
0: Nanti juga itu kan malam Jumat ya, Kang Bower ya.
1: Ya di Pramon Show.
0: Ya di Pramon Show ya. Ya maaf yang belum tercawer ya, soalnya ini ada tamu juga, waktunya juga udah mepet ya.
1: Oke.
0: Spesial buat Kang Bower ya, selalu ya.
1: Oke.
0: Bawa, makasih banget.
1: Welcome salam dobrat ding. Nohon Agustino ya di Kuningan Ganggu Kesetiaan Anak Ganggu Gabung nak ke Radio Setara Pramana FM Tegal. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ji Padang Jut.
2: Halo, assalamualaikum. Salam Paramon dan Desa Poret.
1: Nama-nama-nama.
2: Ya ul. La haula wala quwata illa billah.
1: Itu
2: Vitamala.
1: Vitamala, iya.
2: Iya.
1: La
2: haula wala quwata.
1: Haula. Tulisannya lho sale.
2: Iya, sedikit Agustin ya.
1: Iya.
2: Terus buat Kang Desmond. Terus buat Kang Erwin. Buat Kang Doli.
1: La haula.
2: La haula wala quwata.
1: La wala.
2: Iya tahu cek anak-anak atau cek puter.
1: Cuma tulisannya loh, maksudnya tulisannya kui pan.
2: Tulisannya berarti la he aula we waula
1: la ha uala la.
2: Makanya kinya kini gede ki kuatan.
1: La la ha la
2: la la ne loro.
1: Oh, ele loro.
2: A ane loro.
1: Ha?
2: Ele siji ane loro li
1: he
2: aula.
1: Ula ku
2: wala kuata
1: uwa wala
2: ya buat Matan Beringinang. Terus buat apa lagi ya, Bunda Atin, Abi Pakar Madu, Milela. Terus buat apa lagi, Papa HM
1: la haula
2: Mukas Nuri. Terus buat Desa Kerajung. Terus buat Kang Robi, Kang Doli.
1: Hei.
2: Wis kangen nak ketemu.
1: Ya semangat tak kelihatannya wis.
2: Ya wis makasih ya.
1: Yo.
2: Yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumlah cing-cing.
2: Yo.
1: Yo ada uawon ya yang ada di kita sekarang ya. Untuk Panista Pramon ya. Mohon di sorry ya, saya enggak sapa-sapa dulu, memang mopok nemen ya. Enggak sapa-sapa dulu ya. Mohon dimaklumi. Cinta segitiga. Mohon dimaklumi. Ya. Pengen nendang selonjor. Ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porecheyu. Tadi sudah ada La Haula Wala Quwata Illa Billah, atau Walang Cinca ya. Ada juga Suata Murigi Anas sudah ya tadi ya. Ada Cinta Segitiga, Lukisan Cinta, dan Kecubung Gulung. Ayo, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Waalaikumsalam.
1: Ini setara Paromon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Sinis, Kang.
0: Sinis.
1: Ya, pada sinis kalau mau curup, biarkan orang bicara.
0: Lebih baik menjauh dari mu. Iya. Ya, Bunda Siti Bengle, yo.
1: Ya, soalnya waktunya gampang
0: bar. Iya, aku gampang bar maghrib ya. Aku nih jadi ben selonjor.
1: Lepak 5 menit kurang anu kayak kanyong terlalu.
0: Iya, ini lagi udah jaket WC dipakai belum. Ini tadi ya, jaket aja belum tak lepas.
1: Iya, belas punya orang ini selonjor.
0: Iya,
1: mau kangen
0: semua selalu,
1: Kang.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbla cincin. Cus. Yo, terima kasih untuk Bapak HM yo, yang punya wilayah keturen punya. Bayu 614547. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbla cincin.
2: Assalamualaikum, Mas.
0: Katakan sayang.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ini
0: sana nggak kasih
2: saya.
0: Ya, sih banyak
2: gue.
0: Tadi pada melas neng bawor ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cos.

Saya di kesempatan ya tadi ada Madam Rengganis ya, yang ada di wilayah Sitanggal Bonye. Ya kabeh mau di ya, supaya bisa kecanda kayak gitu ya, bukan karena apa-apa. Yang inkaso ning apotek ya tugas, siaran ya tugas ya. Tapi nih sore kayak gini ini kalau lagu-lagu belum keplay ya pangapurane, karena waktunya cuma sejam setengah. Ya di kesempatan sore ini ya mohon maaf ya untuk Barnestar Pramon ya, sing ngerti ya, sing pencili saling ngemong. Nenyong wong isung kanan ini tak set bae tinggal turu. Ya assalamualaikum, sore Kang Bawor, aku sering rezeki di desa kedukan sayang. Hadir yo, salam buat semua saja Barnestar Pramon dan dute saporete. Ya Mbak Am, yo salam buat Kang Jojo, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Mr. Gotrog, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mbak Nurkanti, Mbak Wikandanu, Mbak Menteri Gajin. Ya di Simbang Jalan, ya dihadirkan. Yo Mama Ning, ya Mama Ning, ya karena Kang Bambang. Sore Kang Bawor, lagu dong, sekitu Mawar Media. Ya Nur Jana akan shot di kentung. Mama Ikma dan Tiga Dalam Manis hadir Kang Bawor. Bosan mengatakan.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutes Aporeji. Ada Bosan Mengalah, Sekuntum Mawar Merah. Ada juga tadi Sinis dan Katakan Sayang. Nanti setelah ini ada Sebatas Angan, ada di Simpang Jalan, ada di Karang Cinca. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore ini di Padangdut ya. Nanti ketemu lagi di Dangdut, di Dangdut Memory ya. Jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya di kesempatan sore hari ini. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon, Dangdut Sampurte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Zaporizhzhia. Bayo di season kedua di Dedang Dangdut Memory. Masih ketemu sama Power Sing Somlak Tore Jiki Wir di kesempatan malam hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bagaimana kabar balan Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power, bisa digunakan online 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan dan ditolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852 931 9958. Baik, tadi ada kabar dendam kebencian yatim piatu dan angk.

0: Ya, rupanya sudah ada yang gabung ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stereo Paramon.
1: Waalaikumsalam, Kak Bawa sehat, Kak?
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terengginas. Ya.
1: Pandangan pertama, Kak.
0: Pandangan pertama?
1: Iya, Kak.
0: Yup. Apa pandangan pertama?
1: Pandangan Hisham Munif.
0: Oh, pandangan pertama Hisham Munif.
1: Hisham Munif.
0: Ya.
1: Salam LKBB ya, Kak.
0: Yuk, monggo.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cincin. Ya, Ami bakar madu. Mungkin lagi tanggung dahar atau tanggung pansola atau pemimpin. Salam LKBB ya, Kang. Iya. Singkat, padat. Orang apa-apa. Justru itu yang diharapkan. Iya. Iya. Pandangan pertama.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitamap, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Borete. Di kesempatan malam hari ini tadi ada pandangan bercama, ada terlanjur dan sesal hadir. Ya, di kesempatan malam ini Dedang Dangdut insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Yo, langsung di sapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut Borete, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam, dumlah ting ting.

0: Enak,
1: enak
0: ulang, enak enaknya sih. Tris, no,
1: Meneganis, Bunda Ratu.
0: Oke.
1: Bunda Ani, kue ya, Mas Saki ya.
0: Oke.
1: Terwati, terus Ida Pacul, Dina Pacul, Rani Pacul, Dina Lumacul.
0: Dewi Pacul.
1: Iya, makanya Dina Lumacul.
0: Ya, Eling Pacul.
1: Dan Dewi Pacul, dan Pacul,
0: Eling
1: Pacul,
0: Mas Arwan
1: Pacul, Mama dan dia, seluruh pasokan anak darah pesak darah alam darah manis bunga yang akan mengeka anja kaki lonjong, lanjut mani buat buat ribut ribut dia main memarti modem biasa,
0: oh modem biasa,
1: modem ya, kamu kesal sama berani, Mama Aris Pemalang ya, udah kotrok,
0: kotrok.
1: Juga lalu buat asar nyu martu karena terus matahari tungteng buat cekracung bisa ada masa ada mas awal ke rumah Viva ya ke rumah Iman rumah Wanto selalu dapat Ong Ling He lanjut Wendro lagi juga jaga apa Wendro
0: kamar
1: di Januk Wendro lanjut terus buat Kong
0: Parto ntar dulu duduk dulu lagi ada yang unik ya oke lebih baik menjauh dari mu. Hu. Ya. Oke. Oke. Ya.
1: Mbak Junita sama Dapi, seluruh wajah Siti Mahana sama Pak Cima Puji ya.
0: Iya.
1: Ya. Lanjut manis kan terlonjong lanjut ya.
0: Ya.
1: Mari. Mari lanjut batu nah. Oh, kayak anjir gondrong.
0: Iya. Yo, tiga darah manis hadir loh, jadi.
1: Apa?
0: Tiga darah manis.
1: Oh, tiga darah manis.
0: Ya.
1: Ya, nama orangnya juga ya.
0: Yo.
1: Lanjut, manis mewakili kesabu Tomarsen.
0: Ya.
1: Suami ya.
0: Yo.
1: Ngodong-ngodong. Juga.
0: Ya.
1: Terus bawa nomor cuma pengis, nomor cuma maja.
0: Yo.
1: Juga terus melakukan. Saya dah kusen, saya dah pindah ya.
0: Ya.
1: Tantu, terus bayi A.
2: Kirin, lebih baik aku menjauh darimu. Lagi mangan ke Pak HM, lagi mangan Kang Power mene pada mangan.
0: Mangan teko adomen kaya kowe engko mulai wis ngelih mangan. Iya, udah santai jare pret jare. Iya. Oke, yo bener. Waalaikumsalam Dumrat Incing. Punya wilayah keturunan Bapak HM HM. Ya ada siapa? Yo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Yang di TS Aporate.
0: Teman-teman.
3: Teman-teman.
0: Nggih. Okay.
3: Lagune.
0: Ya.
3: Hai ini Sintia.
0: Apa judulnya?
3: Bagaikan kacang lupa kulitnya.
0: Yo, pakai kacang lupa kulitnya.
3: Iya ya, iya. Awit wingi nyorom lebu kang bawa.
0: Oh, ora apa-apa. Heeh.
3: Kok setengah 10 tembeng nyorom lebu.
0: Oh, pakai kacang kulit no. Dudu. Oh, berarti kacang lupa kulit mungkin itu.
3: Iya,
0: ya. Yo.
3: Ya,
0: oh, benar,
3: ya.
0: Kacang lupa kulite.
3: Iya, iya. Ini
0: dia
3: ya.
0: Ya, soalnya ini gak ditulis bagai orang muncul.
3: Ya, bagai orang kayak
0: yeah.
3: Ya.
0: Oke, okay, ya. Yeah. Ya, aku anak tamu, kan? Aku anak tamu salam dewek sinset ya.
3: Oh, iya iya kan yang mudun loh.
0: Oh, mudun lah ngono wae urung atus urung apa mudun.
3: Kang Bawar pan nemoi tamu ya.
0: Iya,
3: iya. Terus pian pan pan lagu sinset ya.
0: Ya, bener.
3: Ya, tak mudun loh ya.
0: Ya, uya mudun.
3: Iya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blatincing.
3: Yes.
0: Bapak nek Uya ning Kepandian, ya. Selamat malam untuk yang di Kepandian. Selamat malam juga yang ada di Lawatan. Benci dulu yuk.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma. Alamat, Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat, Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat, Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sanga, belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Hai, kembali ke Sarah Pramon dan Desa Berita ya. Ya, tadi ada benci ya, Papa M. Ramal tua dan ada kacang lupa kulitnya. Ya, pengeronnya Bapak Neu ya, pas kok anak tamu. Bener-bener. Tamunya mau apa jenenge?

Pagi hari kesempatan malam hari ini, yuk disapa ya yang sudah masuk WhatsApp atau SMS online. Ya benar ini ya sudah hadir ya, ada Kang Raju, Kang Parto Party, yo sing lagi ya sing lagi lah Hikmah. Mama Hikmah tiga darah manis hadir. Yang malu lagunya Pramal Tua ya tadi sudah hadir kan. Sebab-sebab Isbanu super special for Evo My Heart. Terima kasih Kang Bawor. Ya ada Bunda Santi Purbowo. Iya. Ya Bapak Nek Ari, Mama Nek Ari dihapus ya lah. Ngulang kasih gak jamin tetap dihapus lah. Paling minggi pas Bapak Nek Uya manjat ya anak tamu baik mengkonsultasi dok ya. Pas Bapak Nek Uya we langsung ngalai mudun ya Bapak Nek Uya ya. Terus banget perwannya ya, memang kalau anak tamu pembeli itu memang tak rajakan. Perwannya ya masih ada waktu ini ya. Ya assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Irin hadir, salam minggu, semua saja balani setara Pramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu dihaji. Makasih buat Kang Bawor yo, sama Nok Angginya sehat selalu.

0: Ayo, selamat malam yuk untuk Kang Parto. Yo, sing lagi maem ge tak balangi lagu Endah Sedep wes ya. Jam 7 Kang Parto. Beri jam 7 lebih 15 menit.
1: Iya.
0: Ya, lain-lain maem sedep aku juga.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ndi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apa?

0: Ngerokok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama

0: 0812-1199-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Borete ya. Ada permohonan Maggie Jet ya, ada 1000 janji Ida Ilaila, ada juga suratan tadi hadir juga jam 7 ada buah duri neraka kumat, jadi kumat sore isi kumat ya. So, wayai malam Jumat ya kumat ya. Ya, 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Karat Paramon FM.
0: Dangdute.
1: Dangdute Saporete.
0: Iya.
1: Teman-teman.
0: Icegewir.
1: Kati sehat.
0: Alhamdulillah bergas waras teringas iso maem barusan.
1: Sama dong.
0: Sama, iya. Mame karo apa?
1: Ini suka sehat.
0: Bukan, kan ini sehat. Ini makan lawoy apa? Waduh, weh jumbo, alah, laku, seger.
1: Kami ibu es jumbo.
0: Oh, ibu saha? Ibu siapa?
1: Ibu Lani.
0: Oh, ibu Lani. Malam ganteng, Bunda Rini. Eh?
1: Malam Purini cantik.
0: Walah. Weh, ngerti cantik segala. Yo.
1: Halo Om
0: Kasnuri. Om Kasnuri. Ya.
1: Om Parjo.
0: Ya.
1: Yo
0: trio
1: pesek malam.
0: Yo trio pesek.
1: Mama Lani.
0: Yo.
1: Mama Nadia.
0: Uluyung.
1: Mama Nunu.
0: Uluyung. Mungkin sudah gaul, siapa baik?
1: Mama Rizky.
0: Mama Rizky, uangan diwala, Mama Rizky. Kenal ke karo Pak De?
1: Lani.
0: Yo, kenal ke karo Pak De ya?
1: Iya.
0: Yo, iya. Yeah. Lagunya apa disir lagunya?
1: Aku sayang padamu.
0: Oh, sayang padamu. Widi. Ya. Yeah.
1: Sayang
0: sama Ibu Lani. Iya. Yeah. Sip. Ya kudulah. Mbak Anggi.
2: Mama Rengganis.
0: Madam Rengganis.
2: Mbak Rena. Yeah. Om
0: yeah. Uwar. Dedek Gani. Yo, Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Ya. Udi.
1: Artinya.
0: No, we neng wulu-wulu bisa jelas nemen.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Oh, Bunda Santi Purbowo. Iya. Yeah.
3: Dalam Dede Dani udah makan belum?
1: Belum. Ibu lagi goreng.
0: Ibu lagi goreng. Goreng apa kue?
1: Nugget.
0: Nugget.
1: Ayam. Sama nugget
0: keju. Wih, di. Kau Pak Depan mau njaluk ah.
1: Sini
0: yo. Ya, sini yo.
1: Terus. Buat apa Sarul?
0: Sarul.
1: Parjo.
0: Ya.
1: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin, ya. Yeah.
1: Bania. Om Pi.
0: Yop.
1: Kang Jaka Tingkir.
0: Kang Jaka Tingkir.
1: Mama Wusoko Poleng.
0: Mama Wusoko Poleng. Iya.
1: Yeah.
0: Ida. Halo Dede Gani, Kang Parto.
1: Kang Doli.
0: Om Parto.
1: Kang Parto. Yuk.
0: Obo.
1: Mama Lydia.
0: Yuk.
1: Mama Alisa.
0: Yo.
1: Yo Marti.
0: Yo.
1: Mama Dea.
0: Oke, empat sekawan ya.
1: Pasukan ibu-ibu gemoy.
0: Oh, pasukan ibu-ibu gemoy. Iya. Yeah.
1: Mama April.
0: Yo.
1: Mama Mita.
0: Idi.
1: Iya. Ibu pasukan.
0: Oke. Okay.
1: Dalam dua
0: kapsul ya.
1: Dea Marti.
0: Idi.
1: Terus.
0: Ya,
1: Wa'i'ah.
0: Wa'i'ah, ya. Yeah.
1: Tete Agustin.
0: Tete Agustin.
1: Mama
0: Piti. Didi.
1: Mama Arti.
0: Apal ya?
1: Mama
0: Anis. Oke.
1: Mama Piti.
0: Yuk.
1: Ngatini.
0: Yuk.
1: Op Ibni Abdillah.
0: Ya. Apa alul? Ya.
1: Yang itu loh.
0: Ya.
1: Yang absen. Tak
0: teo
1: nanti.
0: Oh kayak gitu.
1: Lanjut ibu.
0: Oh lanjut ibu.
1: Ini siapa katanya?
0: Yuk.
1: Lanjut siapa ya? Yang ngurung ya. Oh iya Kang Edi Tato seleb cikir.
0: Ya seleb cikir.
1: Oh. Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Tonyo, Mariati, Mbak
0: Eka. Ya.
4: Ganteng ganteng.
0: Weh, Mama Dea.
1: Halo Mama Dea.
0: Wei sih.
1: Kok ni pengen masuk ke situ?
0: Oh, pengen main ke situ.
1: Tapi kapan-kapan ya?
0: Nanti kapan-kapan ya.
1: Nanti ke Taman Karisma.
0: Nanti ke Taman Karisma.
1: Enak.
0: Wei. Taman Karisma ini Bang Di. Ini Pak Di mana lu ngerti?
1: Dekat situ.
0: Oh, dekatnya rumahnya Mama D ya. Iya, iya, iya, iya.
1: Ada angklung, Pak
0: D. Ada angklung. Ada angklung lewat.
1: Sebentar ya, mau kasih uang.
0: Mau kasih uang, pinter ya. Iya, iya, iya.
1: Lanjut, ya.
0: Yo.
1: Paman Tukumandur ya.
4: Oke, ditunggu,
0: gani
4: ganteng.
0: Oke, ditunggu.
1: Udah nih, makasih kondrol.
0: Yuk.
1: Terus.
0: Aduh. Yo.
1: Terus nggak kue, Mama Neng Umbombe.
0: Oke.
1: Terus nggak. Kang Peter.
0: Yo, Mama Winda Kaliwelingi. Mama Winda.
1: Mas Handoko.
4: Purna kang, nasi tapurna aku semana ping telu. Si tapurna aku semana ping telu.
0: Oh, si tapurna.
1: Yo,
0: suwun dedek Gani salamnya, Om Joko Tingkir.
1: Om Joko Tingkir.
0: Yeah, weh.
1: Kalau nari, tangannya iber.
0: Weh, Mas Joko Tingkir, kalau nari tangannya iber. Oh, suka nyawer. Iya, iya, hebat lah. Weh, ye, dedek gani, ye, ye.
4: Oke, ditunggu, gani ganteng.
0: Weh, ditunggu Mama Dea, gani ganteng.
1: Mama Dea, yang baik,
0: pasti. Kayak gitu. Ya, iya, harus baik lah.
1: Ya, memang baik,
0: pasti. Ya,
1: memutri kasin.
0: Ya.
1: Buat kembang, Pak.
0: Ya. Motrinil. Anto mai. Ya. Yo.
1: Mama Tiro.
0: Yo, suruh hu. Ya. Yo. Mama Uti. Ya. Ya. Ya.
1: Iem
0: bayem ya.
1: Kentasari.
0: Yuk.
1: Mama Eja.
0: Oh ya, maam Pak. Pak DG lagi maam kurung kue. Cek lanjut maning mengko. Iya, oke.
1: Super. Buat
0: kakak
1: kakak.
0: Yo. Pak Irfan, oke.
1: Okay.
0: Ami bakar maju.
1: Ami bakar maju.
0: Ye, yeah, super lagi.
1: Buat Sidiani ibu.
0: Ya, buat Sidiani ibu.
1: Yo.
0: Ye, mangi sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublah cing-cing. Ya, ya, duplak ting-ting.
1: Duplak ting-ting.
0: Joss. Yeah. Alah, pan maaf ya, gue jenenge online di Jet Power ya maaf ya. Ya, untuk Balanes Tapramon, kalau pas saya nggak ngomyang di make itu, pasti saya di luar ya. Saya juga punya kegiatan yang lain ya. Ini harus ada pelaporan tadi. Ya, saya ke gunung, terus makan, udut ya. HP selalu di dalam ya, di cas ya. Jadi kalau yang nyendol-nyendol nanti nggak kebuka karena power lagi di luar ya. Kalau udut di dalam kan nggak boleh karena AC ya. Di situ itu ya, untuk, bukan power itu sombong atau gimana. Saya tidak harus ngesak HP melulu, enggak. HP ditinggal dulu di ca, nanti anggi-anggi itu ada panggilan, biarin lah, saya lagi makan, tangannya aja lagi kotor ya. Ya baik ya, Pak. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
5: Selamat malam secara Paramon dan Saporete.
0: Nemen.
5: Ya, Ul.
0: Oke.
5: Datang ya.
0: Alhamdulillah bergas, terginas.
5: Iya.
0: Walaupun mopok ya, memang tugas. Ya,
5: ya Ul.
0: Iya.
5: Ya, Ul, kita guni, mana janjimu? Mimbar es ya.
0: Yo.
5: Salam ini buat titik ini ya.
0: Yo, bener.
5: Mama laninya. Kami bakar madu milela. Esak raju. Madang berengina.
0: Yo.
5: Gunrong, gunda pelorong.
0: Mana janjimu?
5: Iya. Terus buat
0: mimbar. Mimbar.
5: Iya, mimbar es.
0: Oh ya, wes, oke, okay. Yo.
5: Terus buat apa HM, Mas Nuri.
0: Yo.
5: Terus buat Ekosin juga.
0: Yo.
5: Buat Bung Para.
0: Makasih salamnya, Madam.
5: Iya, Madam Rengina. Terus buat Mama Dea.
0: Yo.
5: Mama Alisa.
0: Pak Sukawan.
5: Yo. Terus buat Wong Parat, Robi, Kang Akib, Aryo, Kang Mukhtar, Kang Adoko, Kang Erwin. Terus buat
0: selamat malam Kang Sarmuti Damjak Surabayan.
5: Kang Sarmuti, selamat malam. Eka Lonjong, Eka Anjan. Terus buat Mama Kiwi, Mbak Bibi Pelpas, Mbak Am Kembangpang, Ibni Abdile, Kang Doli, Mania.
0: Oke.
5: Kami para madu milen, kami pindah kang.
0: Oh yes, oke. Okay.
5: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat cincing.
5: Yo.
0: Baik, terima kasih untuk Uon yang ada di kita sekarang, ada Kang Aryo juga. Ya, Kang Sarmuti dan Bijak Surabayan, selamat malam, sudah hadir ya. Ada Aman Joko Tingkir ya di Mejasem Baru 3 hadir. Udah Santi Berbawa hadir, Mama Winda hadir, Kang Parto hadir. Ya, ada juga assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir, lagunya dong Seribu Janji tadi sudah dihadirkan ya. Sehat selalu buat Mas Bawor dan Didi Anggi ya, terima kasih. Iya, pada yo Bang Jack ya, yang ada di Jatip Mulia ya, cakwir lama nih Bang Jack ya. Sehat selalu, sukses selalu tentunya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabarnya, sehat ya tentunya, alhamdulillah. Sama Dede Anggi ya, temennya dong permohonan Megisya tadi sudah dihadirkan juga. Salam buat Balpar Singa PKPK, spesial buat Jadaku yang tetap eksis komunikasi dan harumnya hubungan kita berdua. Supaya yang merasa caca mentoknya gop terhadap jiger. Matur nuwun Kang Idi Dedos di Kambangan. Ya selamat malam Kang Raja Sumplak, sing saiki tambah lemu. Orang lemu ya bunggan lah. Kang Raju bareng Mama Jelis Bond dan kelima bidadarinya. Kata Andi Madu dong. Kata Andi Madu tapi duwe kelima bidadari. Salamku buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Sipa Pekalungan, Mbak Erna Wati di Brebes. Ada Bu Ning, Tete Agustin, Bapak AM, ada Kang Parjo. Mama Kolor ya, salam manis kembar, Nok Isna, Nok Esya, Nok Windy, Nok Anissa, Ana Abbas. Terima kasih.

selamat malam untuk Bunda Ana yo. Ya, yang ada di belakang pasar Pepetan ya, mudah-mudahan ya fit kembali. Lalu diberi kemudahan untuk sembuh tentunya.

warung sate Haji Ali Putra juga di sana. Ya, Pak Wor melanjutkan tugas yang lain ya. Ya, nanti kalau Pak Wor ada sendulan atau ada WhatsAppan belum kesapa, ya mohon di sorry ya. Pak Wor ini habis pulang dari inkaso ya, ada yang dilaporkan, ada yang perlu ditulis. Ya mau mangan we urung rampung jujur we. Lagi sedep-sedep ya, mangane pepes, tangane glopot, jadi kudu iso dicet iki dilanjut maning. Nah kayak gitu ya, pengapurane bukan karena apa-apa ya. Power di sini juga ya ada kegiatan yang lain-lain, urusan rumah tangga. Ini di seharian kan saya enggak di rumah ya. Seharian saya di apotek gunung. Jadi kan ada perlu dikerjakan ya untuk Balai Paramon, mohon di sorry. Mohon di sorry. Bagi ya Kang Sarmuri Dewan Pijak Surabaya ya. Black Lop capcus. Tak tinggal metu maning ya. Ya untuk Balai Setara Paramon, nikmati lirik demi lirik monggo ya. Pangapurane ya tak tinggal metu maning. Yeah.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon dan Sapriti ya. Cinta hitam, ku sayang padamu. Ada mana janjimu? Tatahan di madu hadir, ya menghiasi ruang dengan panjenengan. 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedara Pramon. Saya
0: tengah ke belakang sporet. Nyeng, utelnya bacang.
1: Kabarnya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah bergas maras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Apa Anggi lagi ngapain?
0: Wah, biasa lagi dolanan yang buri.

0: 저쪽이 예. 민.
1: 살라메이쿠.
0: 오 파파 HM.
1: 예 파파 HM.
2: 그 �unda kangen baka enggak pernah muncul.
0: Bunda Santi Purbowo.
1: Iya Bunda Santi Purbowo.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat ya Bunda ya.
0: Yuk, paham juga sih.
1: Ya senangnya pakai kacamata hitam terus ya.
0: Luyung bener.
1: Selama ikut AU on Bayu.
0: Yo siap monggo.
1: Bareng keluarga tercinta udah kembali.
0: Yo.
1: Semoga madem rencana itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Para mon pada sehat semua.
0: Amin. Yeah.
1: Ya. Dan saya juga buat Mas Bauer ya bareng Mas Anggi. Ya kesehatan.
0: Amin makasih.
1: Salam manis juga buat Mas Anggi, Mas Januar ya.
0: Wih.
1: Mas Mati, Mas Dewangga.
0: Mana Dewangga di? Belum. Apa yo? Ulah munyung-munyung utile pocong. Iya.
1: Semoga pada sehat semua.
0: Amin. Ya. Yeah.
1: Sayang buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam jumlah cincing. Baik, Mbak Ika, Mas Anjas Kepandian, ada Bapak nih Uya Kepandian, Mama Angeli Kepandian. Selamat malam juga untuk yang ada di Kepandian. Selamat malam juga yang ada di Lawatan ya. Selamat selalu notabene kan bokok badminton nih. Selamat malam untuk Wahyu Ning Hai. Main hapus wae rung diwaca. Kalau dihapus menulis rasa kirimnya kenal. Wong yang kene mripate ngileng kanan ngileng mene. Oh, kebiasaan urung diwaca anu baca. Oh, langsung dihapus. Kan mripate ngileng komputer ngileng liyane. Ya 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute saporete.
0: Naman. Cekewir. Uluyung.
3: Lagunya baca. Yuk,
0: apa?
3: Baca.
0: Oh, moco. Ya. Yeah.
3: Roma irama ya.
0: Yuk, siap.
3: Salam perdana buat Mas Bawor ya.
0: Yuk.
3: Dede Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah, amin.
3: Bersan turun ya.
0: Yuk.
3: Naik sama Mas Anja, terus buat Mama Anjeli.
0: Yuk.
3: Buat Bapaknya Buya ya.
0: Iya, benar.
3: Buat Bunda Santi Purbowo.
0: Ya. Iya. Bunda Santi Purbowo.
3: Yuk. Terus buat Noklani ya.
0: Iya.
3: Kriwo Peseknya ya,
0: Mama Nenji. Ya.
3: Terus buat Mama Nunu ya, Mama Rizki, Mama Sia.
0: Weh, janda gaul weh.
3: Janda.
0: Iya. Yang penasaran kalau si jenis Mama Rizki.
3: Penasaran mas?
0: Iya, urung kenal, urung beruh sih kayak apa mau nih?
3: Iya, terlihat beruh nong.
0: Kemarin yang foto tak?
3: Bisketo.
0: Put lah.
3: Siapa mas?
0: Ah, jelas.
3: Oh, Nok Ikma ya.
0: Nok Ikma.
3: Dari manisnya, Nok Bibi, Nok Nia.
0: Yo.
3: Barang bong,
0: kira-kira. Malam buto ijo.
3: Siapa mas?
0: Ya, Buto Ijo berarti pun dari inilah.
3: Selamat malam juga Bu Rini ya.
0: Bareng
3: Pak Pramudiono.
0: Ya.
3: Dan selalu di sana ya.
4: Om Parjo, salam kenal pendatang baru.
0: Wah, kenal pendatang baru kok Kali Wlingi. Kali Wlingi.
3: Oh, Kali Wlingi.
0: Ya.
3: Mau Winda.
0: Ya, benar.
3: Ya, terus buat Papanya Harisma ya.
0: Yo,
3: Mana Harisma Paro, Mama Eni.
0: Yo.
3: Terus buat Bunda Saki, Mama
0: Kang, ya. Kang Junet.
3: Kang Junet.
0: Yo.
3: Ya, terus Kanesa Jadul ya.
0: Enak
3: weh. Enak weh.
0: Enak-enak kurang.
3: Sari Tiasur ya. Sama si Rispos, serta kelima bidadari
0: yeah.
3: ya. Terus buat Bidah Matolnya bareng kelima cerikandinya ya.
0: Sampean ngerti. Leng nulis butwe Karang Malang Selawi. Panjang temen.
3: Atau kenapa?
0: Leng nulis tulisan but
3: oh, iya.
0: Karang Malang Selawi.
3: Serang kaget.
0: Iya bener.
3: Terus buat Bebe ya.
0: Oh Bebe.
3: Foto party.
0: Lagi lu barmang lagi lu barmangan.
3: Oh semangat.
0: Iya
3: ya, nyore ya.
0: Iya wes nyore Miki.
3: Iya nah. Terus sama Lidia ya.
0: Yuk.
3: Cuma Kang Taro maling tematan.
0: Iya.
3: Pak sama dia, yeah. Pak Spoiler, Pak Thomas.
0: Ya. Ora percaya nyong ta mana

0: saya hubut lah. Kaku tak kaku.
1: Ikmah.
0: Ya.
1: Buat semua lagi atasnya ngeblew Kang PM ya.
0: Kang yo.
1: Papa HM. Terus buat balemu.
0: Yo. Amin bakar maju.
1: Amin bakar maju. Melayla.
0: Oke.
1: Ini dulu saya pakai orang apa? Datang Balu ya.
0: Bilang Balu.
1: Ya, bakar maju melayla.
2: Kuda hijau ni suara bisa ngepuas lemeng. Ada menyebut Iqma. Ada retap biasa dikebut.
1: Omar Ganis.
0: Ya, benar.
1: Ya, terus Pak Martiem ya. Terus Pak Gustin ya di Lenda dan Pak Robi Alonis. Pak ya karena Pak Winnie dan Minta. Pak Carwati ya.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya, kalian doang Samsul, Mama Wiwin, terus buat Kang Hendro yang lagi penting, selamat malam, terus buat Pak Mutri Kasem, Matri ya,
0: Matri,
1: dan ini nama Nuna ya, Kang Hendro, Kang Kinti, dan ada Rokok Korea Paranya, Beranjak ya, terus buat
0: Ayu Manis, Wa'abor,
1: dan dia, ya, terus Pak Kasipa ya, si Febi ya, selamat malam. Ibu-ibu gemoy yang kalau sekarang jati oh ya. Iya Mama Bayu, Mama Minta ya, Mama April. Terus buat Bu Kasugeng.
0: Ya, salam buah kapsul.
3: Salam kenal dari Papa AM Tegal Kota. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi salam kenal dari Papa AM Tegal Kota. Salam kenal. Buka Kijah di Martoloyo, salam dua kapsul.
1: Buka
0: Kijah, ya.
1: Ya, salam dua kapsul. Yumintel juga ya.
0: Yo, Yumintel. Ya, Kamandor.
1: Buna ini, salam dua kapsul. Yo, Nek. Terus Yotari Dungteng, salam dua kapsul.
0: Ya. Lah, Nek, penyiare?
1: Ya, penyiare.
0: Yo, salam.
1: Salam lima kapsul.
0: Ngepang.
1: Jadi ngepang. Dari Lani
0: ngepang. Ampun.
1: Terus buat Kang Ibu Abdillah ya. Ya.
0: Yo, Pak, modem. Modem sing duwe modem.
1: Modem
0: kuwi berarti berarti kan model diem ya.
1: Diem, tapi monitor terus.
0: Ya, monitor ta iya.
1: Duwe online ngono ya. Terus Pak Am ya, Mama Jire. Ya, terus buat kawas dati lawang ya.
0: Yo.
1: Mama Kiwi Kang Sawut. Terus nong masir Mama Wajrahmu.
0: Manis okay. Sintren,
1: kamu tau dong-dong para manon. Kawas dati nung ya, apa warung maju.
0: Kang Parjo.
1: Apa mas?
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa?
0: Yo.
1: Oh, Putri Kodok ya.
0: Oke, okay,
1: Ya, selamat malam. Terus buat Mama Dija ya, Mama Kuti. Selamat malam. Terus buat Tengok Pak Po.
0: Kang Yanto,
1: ya, Marido. Mas Bambang, Mama Neng juga ya. Kang Channel Said. Kang Jemtong, Kang Wisnu.
0: Oke.
1: Bagus Dewek. Selamat malam. Terus buat semuanya.
0: Yo, semuanya saja.
1: Iya. Iya. Spesial Bekas Power ya. Bareng KDI semua satu lalu.
0: Oke. Sepertinya
1: bocor seorang
0: aja. Ya, makasih salamnya Kang Parjo.
1: Apa, Mas?
0: Mama Arji.
1: Oh, Mama Adi
0: ngantil
1: monitor.
0: Bener orang ngantil ora. Makanya tiarani modem model diem.
1: Ekstranya buat para mitra para jemaah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cing cing.
1: Jo.
0: Bagi ada apa Arjo di Karang Malang yuk 3528 Repower ini gak ada kerusinan. Lagi yuk langsung 3528. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mod
4: yang gede disemporet teman-teman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Junet.
4: Kang Bawor Icikiwir. Sampal ya.
0: Teng Miki aku mau gantungan Miki.
4: Gantungan.
0: Iya, mikirin Pak Slamet gantungan.
4: Baru mampir ya.
0: Ya, ngidul atur melong kene ngejar siaran jam 4. Ngono wae kurang 5 menit lagi anjok.
4: Cepet kok.
0: Iya.
4: Gaspol ya.
0: Yo gaspol rempol. Orang lirik wong ayu, orang lirik apa?
4: Lagu ini yang ngomong.
0: Yo.
4: Cup-cup ya.
0: Cup-cup.
4: Ya.
0: Ya.
4: Salam tadi ya buat Parjo ya. Melani. Aryo.
0: Oke. Okay. Oh, Sisa Putra. Nggih mung tak lirik tok gange. Yuk.
4: Arpurkon.
0: Yo. Cup-cup Rita ya.
4: Iya Rita Sugiarto.
0: Yo.
4: Ini aku ya.
0: Oke. Okay.
4: Yu. Nangkas. Baik ya. Angakim. Marane ya. Kami pengar maju.
0: Yu.
4: Angdolian.
0: Ya.
4: Masna. Mania ya.
0: Yu.
4: Makini. Sudah buat semangat ya.
0: Oke.
4: Okay. Selalu ya.
0: Makasih. Oh, Sisa Putra. Sorry. Jangan pun tali retok lewat mono.
4: Dadah.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blang Cingcing.
4: Jos.
0: Ya dah, Kang Junior di penyalahan jadi negara ya. Bapak Ais, Mama Ais, terima kasih ya. Yang ada di kandungan saya selalu panjang umur dalam keadaan terbaik. Iya sih, sebabnya kadang-kadang aku buru waktu ya. Yang ngaku aja tak buru-buru kayak kue be. Jam 4 kurang 5 menit itu anjok. Lagi anjok ya. 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara Pramon.
5: Malam Pak Pramon dan juga Pak Pramon.
0: Teman-teman.
5: Teman. Lagu ini sendiri.
0: Sendiri?
5: Iya.
0: Mesti mesti wekon.
5: Iya bukan sendiri.
0: Yo.
5: Sendiri sendiri. Enggak ada teman. Mencurhati kalau Mas
0: Bawor. Ya ora lah nyong ora tau dicurhati.
5: Lah
0: iki sih. Nek ning radio.
5: Iya mungkin.
0: Kok digrai curhati curhat ning di belakang layar.
5: Allah. Mutaran mojok kok.
0: Oh, nyong ora tau PT kan.
5: Ora tau PT kan. Mutaran kok terkonang-konang.
0: Oh, ya ora tau PT kan nyong.
5: Dengan Mas Ayo. Ada Mama Harsi.
0: Yo, kuwi ora tau sing dimintanya. Nek nyong tau PT kan?
5: Iya, Mas.
0: Ora ora tau PT kan nyong? PT kan. PT kan telepon-telepon nanti. Oh, ora sapa kok lho. Namane PT kan
5: teleponan.
0: Yo.
5: Ora ya. Salam buat semuanya, Dek. Dari A sampai Z. Melu sini dalam leku ya, Mas Bawor.
0: Ya.
5: Karena ada sesuatu.
0: Iya lagi karo kuwi.
5: Penting.
0: Lagi karo kuwi ya bener.
5: Iya karo yayangnya.
0: Siapa dirimu? Wis penak dhewe kan Mama Reganis, Mama Elsa.
5: Iya. Penak sendiri sendirian ya.
0: Oh, apa yo?
5: Iya. Wis
0: pas terus. Oke, ya. Waalaikumsalam, jumlah cincing.
4: Ya.
0: Ada menganalisis tanggal ya, ada juga dosen Aldi di Dukuh Ringin ya. Memang saya nggak pernah petik-petikan atau telepon-teleponan. Kalau perlu WA udah, nggak banyak bicara sebenarnya saya tahu.

itu. Iya, ya, kalau saya kalau udah sampai ya tidur tuh. Ya, tanya aja orang sendiri nanti kalau jeneng apa jenenge online ya. Siapapun ke siapapun, bukan cuma salah satu orang, enggak. Iya, saya makanya itu di HP yang reguler, yang SMS-annya. Ya, bukan enggak kuat beli, kuat beli kalau cuma 5.000 10.000 kuat. Saya itu pokoknya di HP saya itu cuma ada yang penting-penting saja. Ya. Contohnya enggak penjualan, ada pesanan COD. Kan kayak gitu. Langsung lagi turu wedi iki opo bel opo pimen we lak ganyami. Kayaknya mantap dengan ini pelak ganyami. Mau apapun yang ada di radio, kalau yang siaran siapa, ya udah tanyakan yang ada siaran. Ya. Jadi jangan ngusik-ngusik saya. Enggak ya gitu dulu waktu itu. Tapi orang mutungi wong siji kuwi. Ya memang bener ya. Umpamanya

0: Contohnya jam 6 ada yang siaran, contohnya si B. Aku tugasnya jam 10. Kalau seandainya ada mati lampu, apa tanya itu yang siaran itu? Jangan tanyanya mau ngebelek ke saya kan kayak gitu. Kan enggak tahu saya itu butuh istirahat ya. Jadi tidur sejenak untuk bekal siaran kan kayak gitu. Sepenting apapun nih. Nah, itu apa ya saya itu enggak. Sorry lah, pete-petean gue sebenarnya aku nggak ada. Seperti apa yang dituduh orang, ya biarin saja. Yang penting saya itu kenyataan ya. Bayu, assalamualaikum, channel Jahit, Debong Kulo nyimak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah setara peramun, goyang incikiwir. Ya selalu jeplok, ya terima kasih. Ya monggo mampir di warung kopi Pak RT. Jati Mulia Lebak Siu Tegal ye. Terima kasih untuk Bang Cek ya, lawas menerah ketemu ya Pak Rete. Ya, Bang Cek saya jadi Pak RT, jadi ini Pak Rete. Insya Allah lah ha. Ya aku nih wis jarang neng ngono sih ya. Jadi ini ya. Tapi sekelas-kelas kita lewat juga ya ke apotek sih. Tapi Lebak Siu itu apoteknya di handle sama Power Club semua itu di situ. Iya apa Rengganis?
1: Tapi nyong ora kapok wis urup prakuane sampean.
0: Ya ora kapok. Lah nyong ta ya mung sekedar membenarkan, sekedar meluruskan kan kayak gitu. Daripada digrundel malah dadi bisul, yang wis langsung jeblas kayak gitu. Anak sing posting-posting ning darah anak laut tablok langsung. Soalnya kadang-kadang orang itu bukan aku itu enggak terlalu egois. Saya lagi kayak kaya perasaannya lagi kayak kaya kali terluka popi men diposting. Emang dibayar pira? Iya bela. Dibayar pira wong iwe. Terus sing di bela nih wong radio apa dudu? Kan kayaknya kowe mikir gitu nih. Wong cek butuh radio Paramon. Cek butuh jadi pendengar. Cek butuh hiburan. Lah kecuali negeri songgong uruk eh raine itu apa-apa yang bayar ya. Ya kowe ora iso ombui ngomong perasaane penyiar ya. Ya mono silakan itu haknya, tapi enggak usah diposting-posting kayak gitu, enggak usah. Monggo itu hak masing-masing silakan saja, tapi yo rodok setitik ngileng raine bawor, kan kayak kowe. Nang di situ itulah. Monggo silakan itu hak masing-masing. Gunane apa diposting kan dibayar iso ngurungi raine kan yo kayak kowe. Katanya juga saya hajatan juga langkah sing teka. Ya liane maning ya enak tak blok iki kabeh. Gua apa ya wong rugi yo apa ibati nyong yo ora. Saya tuh kehilangan satu itu enggak gentar. Kehilangan pendengar satu itu tumbuh 1000. Berarti enggak ya gitu. Ya ngira tuh ya. Saya bukan agul bukan ya. Dan di situ itu ya baik yop, langsung racun dan bisa lagi rungok no. Kirimo, nangkane yo mene lah.

0: maring di papau.
1: Iya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Ini rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Dangdut Saporete. Ya, ada sendiri ya. Ada juga tadi cup-cup ya. Ada juga baca piano dan racun dan bisa. Bayon terima 4 ya. Setelah ini 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
1: Dangdut Saporete.
0: Nama-nama-nama. Cekewer.
1: Iya, Kang Bawore Saporete.
0: Pantar bolang itu dilirik tok.
1: Sampeyan anu ngidul mau.
0: Niki ho, mulai-mulai jam 4 kurang 5 menit langsung siaran maning.
1: Berarti mampir maring Bagong sih.
0: Iya, Bagong.
1: Nyong orang ngerti ya. Iya, mau mampir li ning ngombin li.
0: Ya, kok kapan-kapan wis. Iya. Yeah. Soalnya buru waktu.
1: Iya. Penting sehat ya Kang Bawar.
0: Yap, alhamdulillah.
1: Yang lagi,
0: wayai.
2: Malam Nyiratu, nanti ketemu di larangan, pantai larangan Nyiratu.
1: Insya Allah sama sih.
0: Kang Gacret.
1: Oh, Kang Gacret. Iya. Yeah. Kapan? Kang Gacret. Lagune sing enak apa
0: ya? Oh, enak apa?
1: Iya. Evita Malaya
0: sing. Yo. Papa HM.
1: Papa HM.
0: Ayo Evita Malaya, Pak.
1: Evita Malaya.
0: Wayahe. Nanti lali malam Jumat.
1: Mekam Evita Malaya sing apa ya? Aduh.
0: Liriknya sih kayak apa liriknya?
1: Oh, Mega Musika jare ya. Lang-Lang Buana.
0: Apa?
1: Janjimu. Ya.
0: Yuk.
1: Salam. Ya, AAUA. Apa HM?
3: Mikirin lagu. Lagunya sendiri enak, lagunya Mas Bawuro.

0: Bapak M tadi udah. Ibu Ibu Rini, Pak Pramudiana, Bunda Santi, Pak Purbowo.
1: Yo.
0: Terus Makiwi, Mawaja, Makamisa, Mama Nikusen. Terus Ami Bakar Madu, para Umi Laila.
1: Janjimu Mega Mustika harus muncul ya.
0: Umbo Im.
1: Janjimu apa janji tok?
0: Janji tok.
1: Dasare. Siapa yang bilang lang buana?
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Bu.
1: Lanjut kok.
0: Kaya lang buana lagi ngomong.
1: Kalau Mega Ustika kwi enggak janji atau mana janjimu? Bener, Narora.
0: Mana janjimu?
1: Mana janjimu?
0: Iya.
1: Oh, tukone sega goreng li. Dirimu paling komputer ki sak urup be orang ramu muncul
0: kowe kan ngefan karo Mega Mustika.
1: Ya
0: iya, terus buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lela.
1: Oh bener, mana janjimu? Tak tak telusuri ning YouTube judul yo mana janjimu. Kalian, yuk makan sega goreng neng awen batal pulang yuk. Ya lanjut.
0: Mama Dede, Salakan, Mama Ardi, yang punya Padu Raksa.
1: Ya, yang punya modem. Model diem.
0: Model diem ya.
2: Janji top di torkep pegang bawor, cuman. Saru. Salah seru maning dasar jaksu is mau mau waktu nek
1: jaksu ya arti yem
0: arti yem ya. Terus Bapak HM
1: yang aku sering lewat gede arti yem ngalur mung secubil tak muntah lirik tok. Iya saya kan apotek berpes kan saya juga di sana.
0: Iya.
1: Akhir ala arti yem halo good night.
0: Iya, Umi Lalang buana ngaruh bagong tipe perang.
1: Oh ya, apa mereka orang yang jendela sini karang aja kan ada menang dapat 4 tang atau 5 kilo ya. Mereka warti mimu.
0: Eh? Telung kilo kayaknya.
1: Ya, kue. Mereka warti mimu sekilan, mimu tak kiri.
0: Oh, simprak temen kiyo. Oh. Ubin ngaruh Lalang buana.
1: Oh, neng Alpamat.
0: Iya.
1: Oh iya, neng kono.
0: Umi ngarep mampir. Paling Umbin sepi malah Umbin ngenteni nang meng lang-lang karena sing
1: Cukulumpang.
0: Iya.
1: Yo lanjut.
0: Mama Anjas.
1: Nah, Anjas. Aku mau yo selihatran di Mama Anjas.
0: Mampir.
1: Mampir disuguhi.
0: Bapuk sih bapuk.
1: Wah, iso bapuk iso wayu. Iki lagi iki wonge ora nyandang lagi ana pengajian.
0: Oh iya.
1: Disuguhi. Nyong disuguhi bakso akhirnya ngepang. Wayahe ngepang wayai. Ngepang wayo ora kanggo iki yan.
0: Iya. Ya pun wong moga
1: kabeh. Ya moga kabeh kowe ka. Wis apa? Nang kembangkan ki sapa Mama Lia?
0: Mama Lia.
1: Ya Allah awas mereka ketemu Mama Lia ya.
0: Iya Mama Lia. Moga-moga sehat ya. Mari-mari mengori si kadang.
1: Oh.
0: Uripe dhewekan anake.
1: Iya bener ya.
0: Malah. Ya aku pernah silaturahmi sama Lang-Lang ke sana.
1: Nyone Mama Lia.
0: Kang Ari Banyumoga.
1: Oh neng kembangkan.
0: Iya.
1: Yo, sing omahnya lepet tani buri.
0: Dekat masjid kayak.
1: Iya benar.
0: Masuk ke gang sempit.
1: Iya, itu gang sempit.
0: Iya. Terus buat.
1: Saya udah 2 kali kesana dulu nganter produk.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus buat kang itu ya, kang Junet sana, kang Junet.
2: Kasare, putlah. Kampang mesti gembok kok dalam mana? Mesti gembok dalam mana rapat-rapat? Kampang yang bisa nongol maning mis
0: pepek. Aja. Orang papa ngepang mana-mana. Ya sebelum janur kuning melengkung
1: bebas. Ho. Iya.
0: Iya. Siapa lagi? Kang Adi ngonyong komplain Kang Adi bareng Mbak Aisyah yang selalu monitor Paramon kalau malam. Terus Kang Pi, Kang Parjo, Kang Edi Dados,
1: Kang
0: Parto Ebe,
1: Wah
0: Tomai, Terus Mbak Mudri Kaceng.
1: Yup.
0: Kang Tarno Yumarti. Tiga Darah Manis.
1: Yup.
0: Tiga Janda
1: Gaul. Tiga Janda Jadul.
0: Janda Jadul.
1: Neng Jalan Serayu, Jalan Citarum. Yup. Trium Blesek.
0: Iya,
1: empat bangir mak cantik.
0: Oh, empat bangir cantik ya.
1: Empat sekawan.
0: Ya, wes. Ya. Komplit.
1: Komplit pokoknya.
0: Ini anak-anaknya grup telarap dok.
1: Cukir urung kok.
0: Arep penyari tau orang melu-melu.
1: Orang, ramai-ramai di belakang layar bae lah.
0: Orang, tadi belakang layar. Itu cing melu ya. Anak buah,
1: fan-fannya buah. Oh iya, HM, Dados. Ngana gue aja. Kang Kopidin.
0: Kang Kopidin, iya.
1: Kang Jarmo Bakpo. Kang Jarmo Bakpo. Kang PI.
0: Kang
1: Parjo. Eh, gue baik.
0: Iya, Bujang Yana. Parah mah komplit ya.
1: Iya, Bujang Yana. Awu on.
0: Bang Albi.
1: Iya.
0: War.
1: Kang Janjal jare grup remang-remang Kang. Nyong ora tau nongkrong nang remang-remang.
0: Kang Janjal Jai. Yang sama Ibu Fitri siapa ya?
1: Oh, Pak Jabidin.
0: Oh, Pak Jabidin. Iya, malam. Pak Cimanya aja deh.
1: Ya, benar ya.
0: Spesialnya buat Kang Bawon, semoga sehat selalu
1: berarti
0: anginnya. Selalu diberi kenikmatan
1: amin,
0: sehat.
1: Amin.
0: Rezeki yang berkah barokah.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
0: Jatuh.
1: Ayo ada Nyi Raju. Ya, bersama Kang Langlang Buana yang ada di Desa Karanganyar, Bantar Bolang sana. Ya. Ya, sudah kapan-kapan tak mampir Kang Langlang ngalem. Ya, tadi ya kadang-kadang aku itu nanti sampai ke Karangreja. Terus Kuta Bawa tadi ya. Supaya KB kecandak ya, terakhir bisa siaran di Padang Jujur.

0: Ya, 61 45 47 7. Ya, wartim biasanya ngerusel-ngerusel. Ya, oke. Yo, ingin Mbak Dewi Kunti.
1: Malam nyi ratu. Sing kembuyune kemprenyah nemen.
0: Koyo orang gina. Koyo koyo orang gina. Weh, pitu-pitu yu Dewi. Lah. Ayah ada Bunda Naura di Mekah. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Nah. Para Paramon. Dangdutes Saporete.
0: Nemen-nemen-nemen.
2: Alhamdulillah,
0: Kakang Bawor,
2: tak
0: berikatnya
2: langsung
0: belum. Jejejejej.
2: Sehat, Kakang Bawor.
0: Alhamdulillah, bekas waras terginasi suatu kubras.
2: Alhamdulillah. Kakang ini lagi apa, Kang?
0: Gue di atas. Tadi dia di sini, cuma di atas.
2: Lagune khusus Roma, Kang.
0: Ora, campuran, no.
2: Petualang Cinta, Kang.
0: Petualang Cinta, ya.
2: Di LV, ya.
0: Oke.
2: Salame kang nggih sedaya ke Paramon ingkang siwek midhangetaken.
0: Papa HM.
2: Apa HM? Ya good night, good night.
0: Good night, good night. Ya mengkeret.
2: Ari apa HM tak kuwene ora diki ora digembok.
0: Ora digembok.
2: Dalemane. Bebas meta. Ari kan bawa kudune ana tanda tangan enok anggi karo Warti ya.
0: Trio Pesek, gade Trio Pesek.
2: Ya Trio Pesek. Good night, good night.
0: Ya.
2: Spesialnya nggak kang Bawor, bareng nok Anggi.
0: Makasih. Mungkin
2: paling sehat, panjang umur, dimudahkan rezeki nih. Produk denatur yang laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin.
2: Produk habis
0: duit kumpul. Oke.
2: Segala sisa-sisanya terkabul.
0: Amin, amin, amin.
2: Saya karo ayah enak.
0: Yup.
2: Mudah-mudahan jadi dokter.
0: Amin, amin.
2: Ya, bisa kang Bawor, mata nuwun ya kan.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa cincing.
2: Jos.
0: Wardiem di pagi jangan. Selamat malam yang di pagi jangan. Yo 3528. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Setara Paramon.
0: Sap. Teman.
3: Kali kangen
0: men. Ongkut teman yang jadi. Nak kuntin ini nanti. Lagi nih buri.
3: Buri ya.
0: Ya bener lo katon. Kote, katon ti.
3: Mame, mlebu me.
0: Mame mlebu lagi cewek. Parane mburi kon ndon len.
3: Ora sengat,
0: mlebu. Iwa yo mlebu. Aduh.
3: Salam perdana kok Kang Pak.
0: Ya,
3: Dedek Anggi.
0: Nggih, makasih.
3: Sang Mandor.
0: Yo.
3: Bu
0: Nerse.
3: Nuri,
0: yo, oke.
3: Mama Lani Koro, Kang Parjo.
0: Yep.
3: Ini
0: Mami. Udah saku ngajar Bawor lagi cemong.
3: Pantan sholat Kang Bawor.
0: Ini.
3: Dangdut,
0: dangdut campur.
3: Ustaz.
0: Yo.
3: Salam wis kabeh wis Kang
0: Bawor. Kabeh lagune apa?
3: Dusta.
0: Dusta?
3: Iya.
0: Dustane LP. Iya wis, oke. Yo, wayahe, wayahe.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cengceng.
3: Yo,
0: yo Mas Teddy Dewi Gunji di Pesuruan Kidul. Ya dusta yo 6145477 Bawor kan ini turun soalnya engko nyambung maning ning Tarling. Iya. Soal iki bocil yo request. Request kuwe ketiup basa. Aduh. Aduh, waduh bocil. Kayak mau rumah mam dikon mam ora gelem malah request kuwe. Ya.

Ayo di sapa 6144 di sini. Halo, assalamualaikum. Ya kadang-kadang sinyal nggak bersahabat, kadang-kadang juga ada yang barengin, akhirnya tabrakan di operator.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Siti, tolong ti. Papa na pa, panangarap ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kayak kita men bapak. Pan golet angin be, kudu di papa, yati, yati.
1: Sabar, Pak. Lagi diuji, karo sing gawe urip.
0: Iya, ti. Sabar nemen, tapi melas kon, yati. Dirobot na papa terus.
1: Ora papa, Pak. Wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya, Ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis, Pak. Kari ndongakna baik mama ning kana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka, Pak.
0: Struke bapake ndah cepet mari pipen ya, Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya, Pak. Stroke nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya, Ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dagdutus Saporite. Pada season ketiga di Pramon Show spesial Irama Taruling dan Tegalan Bandung untuk panjenengan. Bagaimana kabar balan Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat, rang soto apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung di online 3528 88 atau 614 5477. Sekedar tip salam buat teman rekan hanetolan sahabat keluarga tercinta buat sahabat semasa online 0852 931 99588. Ya tadi sudah ada Kasri ya mengalami jumpa kita malam hari ini ECKWIR. Langsung disapa, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo Setara Pramon, Dangdutnya Saporet.
0: Teman-teman, ECKWIR.
1: ECKWIR, desa Kedawung kang.
0: Apa?
1: Desa Kedawung.
0: Kedawung?
1: Desa.
0: Oh desa Kedawung, ya. Ya
1: selamat buat Pak HM.
0: Yo.
1: Kami Pakar Maju, Tanggung Jawa. Desa Agusti. Desa Keracun.
0: Yo. Ya bisa lah, oh, Kang Teddy masuk lagi bisa, ini kan udah beda acara.
1: Iya beda.
0: Iya monggo.
1: Ya nggak kepikir kan.
0: Yuk, ya. Oke gitu. Oke.
1: Makasih ya.
0: Yuk.
1: Ini lagunya Caka ya.
0: Iya, Desa Kedawung, oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tublat Inting. Ayo ada AU on ya yang ada di kertas kerep ya, ada yang kertas kerep ya, selamat malam. 614547 halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdute porate.
0: Teman.
2: Parmet kan.
0: Dumplak dinding.
2: Pangkai si bapak uwo kak. Kalau belum buang ngelangnya. Ngelangnya si bapak. Di ganjil lawang bisa.
0: Iya. Ke ganjil-ganjil lawang bisa. Iya.
2: Jangan kamu sing. Si. Sarean namanya apa? Rutin karo Mas Awing. Selalu monitor para teman-teman.
0: Oh ya, selamat malam.
2: Lagi ngopi kan.
0: Oh ya wes, ya.
2: Permet.
0: Permet. Permet.
2: Iya.
0: Permet. Ululu.
2: Tegalan.
0: Ululu.
2: Saya pengen Tegalan.
0: Iya.
2: Oh, orang Tegal.
0: Iya.
2: Kita lagi bapak mau kenal ganti daripada di rumah merah.
0: Oh kayak gue. Ngemeng gue pikirin.
2: Parto.
0: Oke. Yo.
2: Parto.
0: Ya. Oke.
2: Semoga
0: selalu.
2: Miki,
0: sing mutu apa? Ame gue AU ono.
2: Oh, tumku sing kapan mula wit nang iOS gue.
0: Ya.
2: Lah aku keturun lah kapir ali patang dino.
0: Nang
2: iOS. Ya. Oh.
0: Dan mamalani kalau apa. GGMP, selamat malam GGMP.
2: Monitor
0: ya.
2: Yeah.
0: Kita
2: langsung
0: di
2: sana ya.
0: Ya
2: benar. Iya. Amin. Bu
0: Martoloyo,
2: Mbak
0: Sri Makan
2: Api juga.
0: Ya, Bu Paya, apa turu jadi?
2: Di Manturu

0: ya.
1: Lanjut ya. Eh Buyong Tahu, Paman Neng Kang Bambang, Wan Tanya Tukang Rasiun ya. Terus buat Wan Lembu, Muda Roja, Rapan Salili, Bang Jepulang, Kasipur, Kang Tegi, Kesin, Nindun, Sabak Ye. Ngundang burine pe nyendong kan atau
0: pirone iki Kang Barudin nyendal
1: iki Barudin ya kuwe ayo aku nemeni berapa kucungan sih lanjut kan
0: ya
1: iya adalah kalau kamu kok memang pikirin
0: mau pikirin lebih baik menjauh darimu
1: lanjut
0: Mas Matri oke
1: Malani Kamparjo Bunda Santi Purbomo lanjut ya. Lanjut.
0: Wah, Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Sama Kang.
0: Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Yo, karo Mas Kardjo.
1: Kota.
0: Iya.
1: Iya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Lanjut mungkin Pamukso Mamukso. Ma, Mamarti monitor.
0: Oh, monitor lah kuwi modem.
1: Modem wis luar biasa.
0: Iya,
1: lanjut Om Yana. Terus Kang Asif dengerane
0: apa ya,
1: Pak Kot. Ibu Mira sama
2: Ramon. Borong online Mama Lani for on terusan apa HM
1: yang petang di dalam sambel
0: bong surep bong surep iya
1: bong surep
0: iya iya sehat selalu si manis jembatan panggung
1: iya iya lanjut Kang Senuri besok kas mau tak kirimi besok gue pun anu ya lu paketan jare mau WA tapi yang urus sempat metu kan besok wis
0: bisa
1: pulau orang usah utang gak pemar-mar pikiran nyong malah orang utang orang usah
0: kita
1: kirimi bawis ya. Ayo bang buatan bentar udah kirim ya kamu
0: ya
1: 10 gue kirim orang usah kas besok gue tak bang tak maring toko sekali mampir
0: ya oke
1: asli 10 ibu kang lu mau sampai ke bulan
0: ya pantol
1: ya zaman paling senen foto lu gue sih langsung gue 10 ibu lanjut
0: ya
1: oh taruh mari ke arah mari dan jelas turu kayak ya kabar nih sih
0: oh iya
1: arah-arah kan suara melek lanjut
3: Singapura gaji 7 juta cukup ijazah SD
0: iya
1: ya udah pacul jangan pacaran di pacul
0: tunyel-tunyel
1: pacul iya
0: eling pacul
1: Bania ya oh jelas
0: iya
1: tiga cara jajur tiga cara apa lo kan kelas kan anak perfian apa beli kan
0: iya
1: bener-bener bener seminggu
0: eh?
1: Oh di Kuntiana Pasirupan sih gue nang Glopot
0: minggu tanggal 16
1: apa 16?
0: Tanggal 16
1: oh orang 16 ora?
0: 16 ya apa? Ya 16 ya monggo apa doa
1: ya? Iya gak ada tak kebel Dewi Kunti lah ya
0: iya
1: iya jari mu mas cuma gue pan apa nano kapan nyok gue sing dia sing jadul
0: iya
1: bener pada online jari pan ayam memanah dia pan online banyak kata kasih beora
0: iya
1: ada rata ya pada Bandrung mah pipa ya Bandrung lah kapan Bandrung
0: ya biasa
1: iya
0: bener
1: iya terus seracu bisa ada bahasa ada mas awang ya
0: iya
1: mantu kan ngomong ke lanjut terus buat sangat no mama laki mbak sakit terus mbak Puri lupes terus gue sama sebran lanjut ya terus Pak Sahrul kawasan Kuningan mbak Sahrul terus turun deh ya tetap tidak Mata Mojang Jarwati Mama Ani Songgo Bukan Sakit Martim Muncil gue Megerit terus gue Mama gue mengerangani so terus turun nih sama-sama terbolang teman Deden mau bilang ya kawasan Pemalang apa
0: terus
1: gue boleh nih setara Eko gue udah cece
0: iya udah cece
1: Mbak Yunita sama David gue ada gimana sama Pak Hasima Puji
0: iya
1: oh jegal celeret nih
0: nyik
1: iya gados menurun dia langsung orang pernah komen ya pada ya cuma iya kelalin semua aja kan kelalin
0: iya biasa malam Jumat tau wayai-wayai pada
1: iya mungkin umbul-umbul berairah apa ini sih
0: iya umbul-umbul si Cici Ocan
1: iya kamu tar kamu tar maning
0: oh
1: maning gitu lah kabe Cirebon.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya
1: wis, opo lek sarang kabeh kan?
0: Yo. Waalaikumsalam Dumlating Cing. Ya ada ayah HM, keturunan ya ini Kang Barudin ya. Iya, semua saja yang ada lagi silaturahmi selamat malam ya. Dalam keadaan terbaik. Bagi dia di 35288 yang 54 lah power ya rada-rada. Yep. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Assalamualaikum Setara Paramon. Boleh Paramon.
0: Kang Dute.
4: Kang Dute Saporete.
0: Teman-teman. Idi yung.
4: Kembang rindu.
0: Kembang rindu. Ya,
4: apa malam okay. Jumat ya.
0: Bener.
4: Yup. Ya wis kepan bagi salam.
0: Yap.
4: Sing perdanang kok Kang Bawor, ana no kayune.
0: Makasih.
4: Terus kene iki Pak Guru ya.
0: Yo Pak Guru. Pak Guru not ini namanya.
4: Terus ke Kang Sarmuti,
0: Bareng
4: Ibu.
0: Yuk.
4: Terus kok odong-odong sampai ya nanti.
0: Muhtar odong-odong.
4: Iya Kang Muhtar odong-odong. Paketu, bareng paketu.
0: Yap.
4: Terus goceng ropi. Terus teh cita-cita tata.
0: Yuk.
4: Terus go opo galo.
0: Yap.
4: Cukup opo happy opo galo maning.
0: Yap.
4: Gampang. Ya terus go ngrobe iki wis Agustus. Teh iki cendana. Teh moja.
0: Yo.
4: Terus Mama Winda Kalili.
0: Yap.
4: Partiem Pakijangan bawa.
0: Ya benar.
4: Iya. Terus go dicores.
0: Ya, dicores.
4: Malani.
0: Yo.
4: Barang Dede Gani Kang Parjone. Terus enggak mau nyiratu.
0: Yo.
4: Oke. Terus Mama Ardi. Neneng bareng Pak Non.
0: Yo.
4: Abagio bareng Guru. Terus segi Pak Ketu bareng Pak Ketu.
0: Yo.
4: Pak Rohit. Karo Mama Aini.
0: Yo, mama Aini.
4: Oke,
0: Mama Yatina.
4: Mama Yatina.
0: Jadi,
4: Panopal.
0: Yo.
4: Panopal. Mama Ari. Para papane Ari.
0: Yo.
4: Terus Banes Manes.
0: Yo, benar.
4: Terus Kang Acong.
0: Yo, Kang Acong.
4: Terus kok wiri.
0: Oh, kowe si umur iki kiwir.
4: Iya, kok
0: tanggal
4: saya mau
0: nanya orang
4: di
0: salah. Iya, malam Jumatan nih, gerilya sahmene wis pada sepi.
4: Nah, sih bisa nih.
0: Ya iyalah, ngerti hukum yuk, jenengan orang ngerti. Iya, malam Jumat, wayai.
4: Mana orang ngerti.
0: Apa nak pentakon, Mas Teddy?
4: Iya, nyong orang ini di malam Jumat, nyong tidak ini pada kabeh.
0: Ya, bener. Kino kabeh HP.
4: Atau sing bakale gampangane sing.
0: Yo.
4: Anu kenyong ya, Bang.
0: Oke.
4: Dicucrep bumbungan.
0: Ya. Oke. Mbak Ina Bumi Jawa. Mbak Ina Bumi Jawa.
4: Ayo mati nek Bumi Jawa.
0: Iya.
4: Terus ke Pandor Leman, Nelson
0: Mandela. Mandela. Oke. Okay. Kang
4: Nuri karo Mama Wiwi.
0: Yo.
4: Mama Ardi wis mau.
0: Yap.
4: Neneng karo Pak Nur wis. Terus karo Umi.
0: Yo.
4: Karo Pak Iti.
0: Ya, benar.
4: Kang apa? Maato karo Mami.
0: Maato Mai. Iya. Yeah.
4: Terus kaya sing
0: Pak Lemu ayo taruja. Yo.
4: Ang Sarmuti uwe.
0: Wes.
4: Ayo pok karo klopot.
0: Klopot pok. Iya, iya.
4: Ya pok karo Dewi pok. Kata dekat jam turu.
0: Iya.
4: Terus sampai esok.
0: Bener.
4: Terus yo. Ayo sinang pak ae. Ilyas karo Gonyel.
0: Gonyel ya, Gonyel.
4: Ya. Gonyel. Ya tadi kan nggak kompong bae.
0: Ya benar.
4: Oke, makat bengi kene monitor dia no.
0: Yo. Wek, wek, Kang Barudin.
4: Kang Barudin nanti.
0: Wek, ning lagi ngene HM sih.
4: Oh, lagi ning HM. Ya,
0: pesarean ya salah kowe.
4: Ala kidolan.
0: Heeh.
4: Oh, Kang Barudin rumah nanti.
0: Pesarean ya salah. Aku yo urung begitu sing ndi? Heeh.
4: Dungeh. Nang pesarean ya pernah.
0: Yo.
4: Terus mbeke ngetan-ngetan oh dadi es kae jengapi ini.
0: Heeh.
4: Terus mesti nang Aiwan kabeh.
0: Yo,
4: Pak
0: Erik karena Pak Erik. Yo kabe. Di Itali.
4: Nang Kalimantan sampe iki siapa ya?
0: Yo Tika Leoni,
4: ya.
0: Yeah.
4: Ya Leoni nang Kalimantan.
0: Heeh. Yeah.
4: Sama maning kowe sing HM, HM.
0: Yo, HM, HM, HM, HM.
4: HM.
0: Mhm.
4: Tak kene iki Kembang Eri.
0: Yo wis tak simpan. Ya. Yeah. Yeah.
4: Hmm.
0: Muda si Tima. Apa HM yuk?
4: Iya.
0: Terus
4: maksudnya
0: si
4: Akeh ye. Pak Nur kalau kan Anwar.
0: Yuk.
4: Si neng lepas si siapa? Acok apa teh?
0: Pak Siu.
4: Acong
0: ya Pak Gianten no.
4: Pak Gianten si Jine.
0: Jine Andi.
4: Kalau
0: Pak Siu. Apa Acong?
4: Ya apa Acong?
0: Yuk.
4: Siapa Acong? Tolan mana
0: kok? Oke, mhm.
4: Januari kabeh wis lah.
0: Januari ya. Ada Bunda Cici. Aku. Mbak Kunti lagi gusrek, Mbak Kunti nyong.
4: Siapa?
0: Ikmah.
4: Oh iya Mama Ikmah, ngomong. Mau kirim mimpil mah hati-hati yeah. Orang harus keseliru terus cangkeme.
0: Heeh.
4: Ya, mriki Wijaya wis sama Wijaya ya.
0: Iya, wis.
4: Sama enggak emadam kareng
0: wis.
4: Terus, oh Mas Bambang oh, kalau Mama Neng.
0: Mama Neng, ya.
4: Mama Neng. Tuseng, kan jawabnya takut banyak, karena kan melebu-melebu ya gue. Tuseng
0: yeah.
4: Kan kembulong ketan.
0: Oh.
4: Terus, Cuilan Seng.
0: Cuilan Seng.
4: Ya, Cuilan Seng.
0: Apa sih, usah.
4: Ya, wis. Sing durung ya
0: mohon disori. Oke.
4: Lagune mriki Kembang.
0: Kembang Rindu, yo. Ya.
4: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rumah ding ding.
4: Yes.
0: Iya. Yeah. Ayo terima kasih untuk Jadi Kunti ya bersama Mas Edi ya bersurkan kita gitu, ya. Ya 6154477. Assalamualaikum. Selamat malam saudara para mohon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara para mohon. Dante. Sarang saha yuk.
5: Sarang anak Dewi Kunti.
0: Neng Dewi Kunti di mana? Di mana kafe?
5: Aku di jalan Jembatan Ampera.
0: Oh, Jembatan Ampera.
5: Iya.
0: Jadi
5: sing wis manut ama udele
0: botong. Oh, ala udele botong. Gelis ente.
5: Rada gelis.
0: Rada gelis adik. Umum pasarannya.
5: Soalnya
0: gesti pasihan
5: sajianku salju.
0: Oh gitu. Terus cai bawa encan.
5: Iya.

0: akhirnya lohi si kelewatan. Iya.
1: Kang Teddy. Aduh,
0: kok inget tinggal sautik duit. Sautik duit, ditinyum maning.
1: Iya, jadi warnanya bening.
0: Oh, jadi warnanya beda. Rasanya juga gue beda.
1: Ya, hamba. Aduh, abis nonton nobar.
0: Oh, nobar naon.
1: Bandung sama Kuningan.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Omeyek ngasih tahu nu Persib main.
0: Oh, Persib main.
1: Omeyek.
0: Iya.
1: Tahu Win. Ya ini amunisinya Omeyek nih. Apa ya itu? Dibanding ula wis mata belum?
0: Belum, dibanding ula.
1: Keluarin lah malam Jumat.
0: Wah, wayai ya.
1: Ajian kalau sibuk.
0: Ya, ajian kalau sibuk. Oh, berarti ini ajian kalau sibuk.
1: Bolehlah yang
0: asli lah. Ulu punya Jawa. Paling-paling nanti dia
1: enak.
0: Enak.
1: Tiga hari nggak ada kehidupan ya. Jangan-jangan benar-benar lagi semedi dia.
0: Iya.
1: Buat Pak Dewi Kunti ya.
0: Ya benar.
1: Kang Tedinya juga. Buat Ale-Ale Ukon.
0: Ale-Ale.
1: Papa
0: HM. HM.
1: Pak M tumben handphonenya sember pak.
0: Iya,
1: apa abis, iya. abis jatuh handphonenya ya.
0: Oh mungkin kan HPnya gonta ganti.
1: Oh gonta ganti pak.
0: Kan di situ ada sama untuk dagangan sih.
1: Oh iya. Buat Om Doli, Mbak Nia.
0: Oke.
1: Buat Wadarmu. Wah malam Jumat nompar yo mengkeret. Mengkeret kayaknya ya. Mengembung.
0: Mengembung.
1: Balani ya.
0: Iya, senang benar.
1: Nih, nih, hei anak kehidupan mang teh.
0: Tadi sore teh iya nyendol.
1: Oh, ayah.
0: Ah, iya, cuma langsung tepar langsung teh.
1: Oh, berarti belum berangkat lagi ke itu ke mang teh.
0: Mang teh, kan lagi berduka kemarin.
1: Oh, lagi berduka dah.
0: Kan bapaknya si suaminya sih meninggal.
1: Oh, iya.
0: Pak,
1: iya.
0: Almarhum Pak Wahyudin ya.
1: Iya, turut berduka aja ya.
0: Iya, udah lama udah ada berapa.
1: Wah, ibunya Pak Yos juga ya.
0: Iya, ibunya Pak Yos.
1: Pokoknya mau beri ketabahan nih kayaknya.
0: Yeah, amin.
1: Yeah. Wah, kami bakar madu mila. Bener mas obor kayaknya wis turun lepas hari ya, sepi.
0: Iya, sepi. Ya lah. Biasa kalau malam Jumat mah.
1: Enak.
0: Biasanya gue enaknya gue muncul iki ya orang. Boh.
1: Biasa mas Android muling.
0: Kesan ketapa.
1: Iya. Buat mama itu mahuli.
0: Ya makanya sekalian tak ambil 4 weng saya juga ya. dari apotek tadi.
1: Ya, iya utamakan itu rehat.
0: Iya benar.
1: Awang mas bawornya. Iya. Udah itu udah rutenya udah gunung lagi.
0: Tadi pulang-pulang jam 4 kurang 5 menit. Iya. Jam 4 kurang 5 menit langsung dipa. Dipa ya. Langsung dendang dangdut. Dendang dangdut langsung ayuna.
1: Ayuna.
0: Iya.
1: Tepung deui. Upo, salam yeah. Ya.
0: Yap.
1: Ya wislah mas bawarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan joget aja.
0: Iya bener sang joget. Okay.
1: Bentuk angginya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat semuanya. Nara okay. Paramon pada sehat selalu.
0: Iya siap.
1: Siap buat Jawa ya.
0: Yo buat Jawa.
1: Mas yeah. Bawarnya.
0: Udu dulu. Iya.
1: Nah. Materan mas bawar.
0: Yo mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak cincing.
1: Joss.

Bayu atur nuhun pisan kanggo alusin Ayu di Kuningan kanggo kasetyan anak kanggo gabung nak. Ya di sini sudah ada lagu tegelan ya Desa Kedawung, Bandara Soekarno Hatta, ada Uwarimat, ada Kembangnya Rindu, ada Buyo Jawa dan ada Turuneng Pawon. Yop, kita hadirkan dulu. Yop, capcus. Ya, ada jaga nyong ya Desa Kedawung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Hati risik A-E-A-E baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kowe. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa, asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek, yang jaluk len.
0: Cuilan bae, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saporeti. Aturun yang pawon punya jewe Mangi Rindu, ada Warmaid, Bandara Soekarno Hatta, dan Kedabung, ya Desa Kedabung. Ayo disapa ya Pak Alwa. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Nama-nama-naman
1: Soplake Seporet
0: Ecekewir
1: Mardine Seporet
0: Tinggar Kelilingan
1: Pakine Wisturu Seporet.
0: Ya, di atas ya, gak tahu, sudah tidur dulu.
1: Sehat ya, Plak?
0: Wah, oh, ambillah berkas, maras tergenas, iso tunggu beras.
1: Barangnya akas.
0: Akas lah.
1: Malam Jumat akas.
0: Oh, Miki Wai wis ning belik mana-mana di Diora. Membeli, milih orang takon.
1: Balik membeli pema.
0: Ya iyalah, masa ya dong.
1: Rado ayahku cerita. Betul ya kan.
0: Ya iyalah.
1: Pertemuan ya kan.
0: Yap, bener.
1: Hebat teman. Nanti Mas Arban ya.
0: Karena malam Jumat, karena malam Sabtu nyong oh.
1: Iya. Mau terus ning belik muter-muter. Terus balik ke jam piraplas.
0: Nah, jam 4 kurang 5 langsung gemburan nganti sprene.
1: Pentol ya.
0: Ya pentol lah.
1: Sibuk terus ya.
0: Ya kudu.
1: Iya, sing penting sehat.
0: Makane mikir ora mau nampa 4 sekalian kan kena nggo gleleng ngono.
1: Nyong kan nembe monitor. Anjok.
0: Iki kok ngendi anjok ya mene?
1: Eh,
0: kok ngendi ya mene anjok?
1: Paling capar, Pak.
0: Udah capar.
1: Sampai ngerti orang.
0: Ya ngerti lah, capar kok.
1: Bener orang ngerti.
0: Desa ngendi? Desa ngendi ning apa jenenge Salem sing tak injek.
1: Mugane kan aku takon ngerti orang aku.
0: Ngerti kabeh.
1: Akhirnya Mei ya, esok ya libur Jumat.
0: Nah,
1: setiap Jumat ya libur.
0: Libur, pedebaik ini jalan ngendi.
1: Iya, pedebaik ya. Melu-melu baik karo hampir.
0: Ya, turu.
1: Yang penting aja jaluk bensin.
0: Oh, jaluk bensin.
1: Penting ngisin-ngisin nau ya, goblok.
0: Iya. Ini
1: lagune plah.
0: Yap.
1: Nyaman Madu ya.
0: Nyaman Madu, oke.
1: Okay. Iya. Salam.
0: Ya, siap. Iya, ini biasa ngirim malam Jumat kayak gie.
1: Jempling ya plah.
0: Jempling nemen, iya.
1: Iya. Ayo, tengah sawah apa tengah.
0: Iya. Iya, pada tur ya memang wayai-wayai.
1: Ya wayai biasanya malam Jumat uangnya pada wayai-wayai.
0: Ah, iya bener.
1: Akhirnya kayakku.
0: Di Yaman Madune tak jenguk Desi Paraswati ya.
1: Ibu kenal sih.
0: Panggung gue Desi Paraswati.
1: Iya. Jauh sih anak-anak.
0: Gue pang Kang Barudin.
1: Kang Barudin.
0: Ya, yang Pesarian.
1: Pongan di Kang.
0: Pesarian.
1: Nampak kerungu gini.
0: Ya, mengpenjangan pasif. Gue yang lagi nih aneh HM dari ini ya.
1: Haji Torone lagi sinoman.
0: Oh, sinoman?
1: Iya nih, serumah.
0: Yo, malam Kang Upo, Mama Winda kali pelingi.
1: Kata orang wayai berarti ya.
0: Ora.
1: Malam Mama Winda kali pelingi. Terus enggak. Siapa sedulur setengah tua setengah nom Kang Teddy Dewi Putih.
0: Ya. Wes online no.
1: Wes online.
0: Wes.
1: Pirang minggu ora nembang ya.
0: Nomor 3.
1: Iya.
0: Nginung wae angri ya antalah.
1: Antap lah. Enakan bintang.
0: Ya iyalah, aduh.
1: Iya. Kirane wis tenang.
0: Iya.
1: Awake lemu.
0: Ya,
1: putih.
0: Uluyung.
1: Kurang apa ya?
0: Lek wingi wae ketemu wong kana wong warung gue. mokoknya mbak wetan gue bayi bisa panggil wong iki bah kok jenengan bah
1: ketemu ningen deh
0: ning ngarepe teksin gue ya mokoknya ya tangga-tangga ono oh. Sampai tambah lemu manglingi bah apa iya mas Prayet aku iya bah bener bah
1: ini sampean ngomong
0: pimen
1: nyong tas saya nginum aja bintang
0: oh kayak gue nginum aja bintang
1: atau kelambi kalau mau keprimen ya gue
0: ini untuk kelambi
1: ingin temangannya kalau tikus terus rokoknya stulton
0: retek
1: 5.000 rong bungkus akhirnya cepat saya kita duduk kelas ya nyombe kalah
0: iyalah
1: kalah segala-gala
0: iya
1: kalah saingan
0: iya panas hati dipanasi terus turunnya pawon
1: kayak wong kesinggung nemen sih pun
0: kayak gue
1: dasar upone jalungnya bensin
0: tok petenang petenang tok omen
1: petenang kayak wong ake dunia
0: iyalah
1: jelat maning dekwon pen bakur pokok
0: leju biyo aduh
1: terus kok busurip sing lagi
0: oh busurip tadi semelek kok oh.
1: nung dur jembatan
0: ya weh budak jeje
1: sedulur tua ya budak jeje sedulur nongta kayaknya wis
0: wayai
1: ini kali baku ngayu meratau sindal sendol saya
0: ya gini untuk beberapa hari ini kayong gue lagi sibuk kok pimen
1: udah wis gue ya
0: iya
1: Kas Nuri karo Mama Wiwin terus juga buat Ami Bakar Madu be masih tangi aslinya kan
0: iya cuma Ami Bakar Madu kan umi ini sing wis
1: iya
0: istirahat
1: soalnya wingi ngebel aku sih jeremon ini nyong sok monitor nyampe jam rolas be jam rolas wib monitor
0: iya
1: tapi online ta ora
0: cuma paling ya aku be maksudnya kelilingan
1: iya
0: kan sing apa jenenge sing mencet-mencet kan umi
1: iya terus mikir sing Medan rada setengah ngirit hari online wih jaluk lagu ya
0: dudu mikir sing jaluk loh iso
1: sing jaluk lagu bui Jawa sing
0: iya lohis karena online
1: oloki
0: yang
1: Robi terus semua apa maning kia ngomong
0: Mama Ikma.
1: Kowe talak kelawane.
0: Yo, ya meneh malah gusrek mripate kaya mentul kaya iwak kok.
1: Ya iya ora wayahe. Terus kok ayen kok sedulur lanang.
0: Ya. Acong.
1: Anggar mau bapo parto-parto. Pagi Sari Pinur.
0: Ya.
1: Terus juga buat Cang Jaka Sembung Kang Aril Singananing
0: Kalimantan
1: iya Madam Rengginang
0: LG
1: Kabe Bae wis lah
0: Kabe Bae Pan Udut
1: ini adem Pan Udut
0: iya bener
1: Udutnya tulten tapi plak
0: iya sekarang puas ladas
1: iya kopi ini antap lah
0: daripada tuku kayak pi udut si petenang-petenang jaluk mending tunggu jaluk
1: isra jaman nyombe balik ngasabe ngojek
0: widi kok si par ngojek
1: jaluk bensin pendolan
0: widi pendol ya
1: telepon pen bangkrut kok jelap napa
0: ya ya gue ya gue bisa nih
1: bisa nih ya bisa lah
0: kan
1: karena nyong petang-tang peteng-teng ngaruh jenengan orang mampu lawan Mioje
0: ya Mioje
1: barangnya
0: Mioje mikir setengah kentik bicin nge Nek wis teko kuka bawa.
1: Wis mari ngendi
0: iki kok. Yo ora.
1: Iya. Motor ning ngendi bae.
0: Wis pokoke wis kalem.
1: Memaning ning wilayah Cirebon, Tasik, Berlin,
0: pasti we.
1: Kapek
0: ya, mangga.
1: Salam spesialan gua Mardi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Yep.
1: Sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Aminnya jadi anak yang pintar.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Yang berguna kepada Kang Bawor. Berguna dengan bangsa. Tak tunggu lagune.
0: Ya siap.
1: Meskipun antang minum kopi
0: manis. Ya sekarang lah.
1: Iya. Akhirnya sendelat maning, tepungi maning ya nyong dipanasi maning. Oh.
0: Dah,
1: Jumat dan yeah. Malam Sabtu.
0: Well, ya. Bener.
1: Siap-siap maning
0: ancang-ancang.
1: Dari minggu ke minggu, gue
0: cepet nemen. Ya cepet nemen kayak ngene wis ngerti span malam minggu.
1: Tapi nyong tau rupa nyalami wong kae kenal be ora.
0: Ya turu.
1: Percuma wis turu.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuh cing-cing.
1: Yo.
0: Ya tenun pisan, ya kanggo bongkar upo happy.

dan Dedek Nesha. Buat Kang Bawar semoga sehat dan sukses selalu bersama Dedek Angginya. Hatur nuwun Kang Bawar ya. Terima kasih kembali untuk IGMP bersama Mas Putra Krisna. Ibu Rini hadir ya, ada Mama Winda juga hadir. Mama Iqma dan tiga darah manis ya hadir ya Kang Bawar, pelajaran dong dihadirkan ya. Terima kasih buat Kang Bawar ya, sing lagi tugas ya, makasih kembali. Ya tadi ada Mbak Ina Bumi Jawa ya bersama Mas Kardio ya. Iya, turuning pawon panas. Baik hadir ya Pak, hadir dulu. Oh, ada pelayaran Yaman Madu dihadirkan Ici Kiwil.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, dengan lantunan sumur sang. Kita sudah kebersamaan baru kesempatan malam hari ini di Paramount Show. Mencari banyak terima kasih atas kebersamaan Bawor. Pamit undur diri. Yang istirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci di kesempatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat yang pasti. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Dut ya. Jam 4 sorenya. Segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5. Setara para mondang itu seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing Nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya 8 botol. Sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya,
1: urat,
2: orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Kenapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Pharma Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge aburane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tek lanjut tukul lawuh disit.
0: Oh, siap Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mungkin aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpuk segane kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngombe ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu

uji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen toko sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramount, 101,5 FM.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kau sih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak

0: pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah membaik.
0: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu Pak.
1: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
0: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Mau bengi, re.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang, bagi kalangan-kalangan juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung, oh ya, satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabilahus kepada seluruh para kiai, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala,

Majelis-majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Amin.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin.

kubur adalah amalan kita wektal kita hidup di alam dunia ini. Kanjeng Nabi ngandikaaken in khairon fa khairon wa in saron fa sarun. Nandur apik ya bakal ngumbuh barang apik, ning menawi nandur barang ala ya bakal ngrasaken kali tandurane dheweke. Nauzubillahi min. Maka monggo nandur amal kebajikan kangge diunduh benjang teng akhirat. Dengan entene bencana menika kula panjenengan sedaya kedah langkung berpikir malih, langkung jernih. Kita mboten asal berputus asa, kita mboten asal berpuruk, maka kita harus bangkit. Monggo gesange sing langkung semangat malih. Sama nika

Gusti Allah salate ampun ngantos ketinggalan mriki mesjide sebelah pundi Bu? Ada nginggil mereka kuburannya sebelah pundi nginggil mali mereka menurut Bu mereka masjidnya nonton kentong kali beduke Bu nonton nge Bu nge nah daun sewu maaf maaf kentong beduk di masjid kita salah satu bukti nyata bahwa Islam niku agama yang toleransi. Agama Islam niku agama yang penuh dengan budaya, tapi Islam niku sanes budaya. Kalau namung nyinggung kentong kali beduk di masjid kita, jamane Kanjeng Nabi nggih dereng wonten kentong kali beduk. Wong kentong kali beduk niku kan ciptaane Wali Songo. Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk bene sekali tutuk sak sampang midanget sedaya. Ning aja salah paham. Sing ngundangi tiangken sami salat sanes kentong kali beduk. Tapi sing ngundangi tiangken sami salat niku adan. Kentong kali beduk namung kangge pemut sampun manjing waktu bade salat. Kentong ditutuk konten maksude. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong maksude derek-derek mesjite tesi kotong mesjite tesi kosong jalan diaturi kendang tindak teng masjid kentongnya pun ditutup gentosan beduge ditabuh mak deng deng dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang maksude derek-derek mesti tetesi sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang mesti tetesi sedang jenengan diaturi kan tindak teng masjid ning sak niki yang memprihatinkan. Masjid bangunannya apik mewah magrong-magrong magrib-magrib pesi petengan. Nggih napa nggih? Temandangan singatan bocah cilik durung sunatan. Alah suarane ra karu-karuan. Allahu Akbar. Lawaya subuh Mbah Kakung tindak teng masjid dereng enten jamaah. Akhirnya Mbah Kakung nyapeng mik Mbah Kakung adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Salat niku lebih pecik ketimbang turu. Ning blas mboten enten sing gelem mangkat teng masjid. Salatu khairum minan naum. Salat niku lebih pecik ketimbang turu. Ning blas mboten enten sing gelem tangi. Temandang gelem sing tangi, sing tangi barange. Ojo salah paham. Sing dimaksud sing tangi barange nggih niku sing tangi. Sing tangi. Aduh, mantan kebablasan niku. Sing tangi. Oh, sing tangi barang ayame maksude. Salah paham. Adane rampung tetep mboten teng sing mangkat. Akhire Mbah Kakung kali ngantosi jamaah sinambi puji-pujian. Mun saya mriki wonten puji-pujian? Mbah Kakung puji-pujian. Ayo sholat. Berjamaah.

ngene puji pujar ngasih jam 5 seprapat tetep ora nasi mangkat. Akhirnya ngasih rakrasa mbak aku ngone puji pujan dati ngerenyem. Aha, kie anggere tintani 5 menit maning ora pada teka nyong arep sholat dewek. Barang selang 3 menit kemudian alhamdulillah ontan sing mangkat. Papak-papak ni namu sebelindi ning barang tuki masjid mati yang imai domba kaki jam 5 seprapat puji pujan baik. Aha, tomong si tomong lagi ngantani kora pada teka-teka kok ngempun komat, iya nyong tak komat. Allah wakbar Allah wakbar lah, dan ini kuancang-ancangatan komat, oh iya komat. Komate rampung mbak kaki matur ya wis, ngono putuku saiki gari giliran musing imami loh. Kok kula mbah mlaya sapa maning sih? Justru mbah sing sepuh dados imam sing enom dadi makmum. Haha, bocah maning ora merta kena. Sing nutuk kendhong aku, sing nabu beduk aku, sing ngadan aku puji-pujan bagianku ngasih komat kuwi be perintahku kok ngomong. Ya wis ngono kasih senom ngimami. Oh kula mbah, iya. Akhirnya temenan sing enem temandang ngimami teng tempat pengimaman, imame persiapan. Imame matur teng makmume, "Mbah, barisane dilurusaken." "Dilurusna karo apa sih?" "Dilurusna karo saka." "Oh, jame piko seprindi terusna?" "Kemagus kowe ngono imami. Apa imami datakan kake notel wis ngono imami." Akhirnya temenan sing nem ngimami takbiratul ihram. Wong jame mung seblinding nggone ngimami kaya Mekah. Allahu akbar. Wis sedakep merem-merem khusyuk banget dene salat iku. Akhirnya imame maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

pas imame mau Fatihah dilalah makmume, bahkan nik kaki niku kepentut. Mak yes, kan sholatnya batal. Karena batal Mbah Kakung langsung wudu. Ning gane wudu mboten pamit karo imame. Masa putu pamit disit, mama maka putu kan boten. Langsung Mbah Kakung wudu. Pada wudu Mbah Kakung geblek pipis barang. Tadi gane wudu mantan tangu, imame nggih boten ngerti.

ินkok amleng mungkin kan nambah kaki wis tua tadi mandan buddha kembok diterasakan mau suratan suratannya rampung imamnya ruku lah pas lagi imamnya ruku dilalah imamnya niku kan nangge celana tadi ngoneng longo karimburi mandan kepenak niku pasti longo kaget kok kembok kaki ranana karena penasaran lagi sujud di longok mali tetep buatan nonton tambah penasaran akhirnya imam menyelingak buri kaget aku mbak kakiran nana sika aku ngerti nana pake masjid langkah jamaah aku nambah kemutan ke masjid terek kuburan ke kaya-kaya ini mbak kaki diselong setan ke. Akhirnya imamnya wangsul mbak kaki rampung wudhu balik ke masjid tambah kaget masya Allah lagi sing imami sering ngendi ya mbak sanum lagi sing imami dudu wong akhirnya mbak kaki ndarek wangsul bu sepranya masjid teran anak jamangai tapi lo yuk gak mungkin moso enten tiang sholat jaman diselong setan kan buatan enten gebung ge mulai kumong ga masjid mau sholat dipunisi kata sholat berjamaah kangge ngaji sing isi masjid muslim rai mboten kula panjang sujud yang islam sinten maling nggih napa nggih inna sholata kanat singalal mu'minina kitabam mawquta sholat adalah kewajiban bagi setiap umat supatus kula panjang sedaya subuh dzuhur asar maghrib ojo ngasih ketinggalan mergo memang sampun dipun wajibaken wektale mulane iku bu kula panjenengan sedaya ndongakaken wonten ing sing teng alam kubur dongane saged dugi dengan satu syarat sing dikirim lajeng kula panjang sedaya nggih kadah nomor rekening kadah napa bu nomor rekening lah nomor rekeningnya pinten jumlahe 5 digit berapa digit jumlahe 5 digit angkane nggih nika 2 4 4 3 4 ulangi monggo bu 2 4 4 3 4 alias sholat 5 waktu 17 rokaat bangkene iki diulangi nomornya pinten bu 2 4 4 3 4 niku nomornya neng aja dipasang sembarangan mboten namung diucap tapi dilakoni dilampahi lakoni maring kara poso dilampahi yo diimbangi dengan amal soleh amal kebajikan monggo saniki kita sadar jadi manungsa sing pinter entene musibah menika ujian ing kula panjenengan teguran saking Gusti Allah niki manungsa-manungsa piantun-piantun teng karang kobar niki dados yang ingkang tambah iman napa malah lebih terpuruk malih maka kita ampun ngantos terpuruk monggo semangat semangat hidup semangat matus rezeki kangge ibadah ibadah salat mboten ketinggalan timbangi amal soleh saling hormat menghormati.

0: dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
1: amin.
0: Allahumma
1: amin.
0: Bu. Bu. Sebelah mereka bapak-bapak mendel mawon. Jebule bapake mendel anu lagi batin karo kecap-kecap. Jebule bapake lagi pada kami tenggengan. Batin ngeten. Lah bagi mumpuni sing bengi nang Indosiar apa utuh? Pernah nang Indosiar katon gede duwur kok ya? Lah jebule ternyata asline bocae cilik ireng merongos maning. Ya cengguyu. Nguning guyu ngenyek banget loh. Prongos-prongos kaki jimatnya nyong aja sana. Ibu bapak ingkan tansah kawula hormati, masya Allah derek pingah derek seneng. Kula dados kengetan pak tanggene Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 Gusti Allah ngendika wa khuliqal insanu dhaifa. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Boten gadah doyo, boten gadah kekiatan. Kejawi angsal pitulunganipun Gusti. Orang yang cerdas akan berpikir realitas. Orang yang pintar pasti akan sadar bahwa ternyata menungso kesang teng dunya niki boten saged urip piyambakan. Butuh wong liya, butuh tiang sanes. Leres, Pak. Pak. Babake. Woi. Don sewu, Pak. Bapake pirsa golok. Bapake ngertos golok. Golok cara karang tengah diwastani napa njih, Pak? Dalam kobet. Kobet. Kayak bahasa Jerman nggih, Pak. Kobet niku asal makna saking gobat kebet. Nyong manut bae lah. Ketimbang dikeroyok wong karang tengah. Golok alias kobet. Gobet karo kayu jelas luwih landep gobet. Leres Pak Bu. Bukti nyatane gobet niku mampu motong-motong kayu. Tapi ternyata sing dadi gobet kon pada mikir. Selandep apapun sing diarani gobet, jebule garane gobet ya kayu. Artinya rupanya sehebat apapun manusia tetap menungso niki butuh wong liya. Pak Lurah memang hebat. Tapi secerdas apapun pemikiran Pak Lurah tetap butuh masyarakatnya. Mergo isone dados kepala desa, mergo dipilih teng masyarakat. Leres Bu. Wong sugih memang bisa tuku apa baik, tapi sing sugih pun tetep butuh sing melarat. Mereka bisa diarani sugih, mereka ana sing melarat. Apa dadak wong sugih mati mangkat dekaring kuburan? Butuh tanggane. Juara siji aksi Asia tetep butuh masyarakat. Ramai api kana wong langka sing rungo kena. Percuma gone dadi juara siji. Semanten ugi Bapak Haji Warjono sak keluargi. Pak Haji Warjono mampu ngundang mumpuni. Pak Haji Warjono mampu ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki. Tapi dalu menika Bapak Haji Warjono dudu lagi pamer kemampuan. dudu lagi nyombongaken kemampuan, tapi justru dalu niki raos tak dimi ngrawuhaken panjenengan sedaya wonten mriki saestu nyuwun tambahing barokah pantunganipun panjenengan.
2: Pak nanten nyalon kades napa mboten? Mboten. Oke, napa niku pamon mboten tos. Katose badhe golek modal mali. Golek modal nggo tindak haji amin Allahumma.
1: Amin.
2: Dan sewu Pak Manten, Pak PC, Pak Kiai, mumpuni badhe nderek tanglet nyuwun pirsa. Mereka wonten desa Dermasari, wonten TPK napa mboten? Aku takon Pak Manten. Iku campur. Melu bayari nyong ora. Sebelah pun di mereka TPK ini pun Pak Manten. Oh sebelah mereka, alhamdulillah. Oh mereka nggih wonten. Oh sebelah mereka malah nggih wonten. Kuburane sebelah pun. Ya kok tata kontok. Bu. Putane jenengan sampun sami ngaji napa dereng? Si sampun ngaji pertahankan si dereng ngaji titipaken tenggere Pak Kyai. Anak kita ngaji teng TPK kan sami bayar napa mboten? Gratis. Wadah kerenang Cilacap. Gratis tapi bayar infak. Iya, orang bayar tapi bayar infak. Infak niku kan hukumnya sunnah. Sing penting bentuknya pada dunia. Beda karo sedekah. Nek sedekah niku bisa bentuk apa saja boleh. Nek zakat beda maning. Nek zakat niku adalah ketentuan bagi orang yang sudah mencapai persyaratan kudu awe karo golong asnaf. Lah infak niki boleh karena harta benda, bentuknya harta benda kalih estu-estu Pak Kyai contoh karo TPK. Mriki infak sebulane pinten teng TPK ini? Serilane. Saumpama mriki teng TPK anak-anak kita ngaji kan bayar sebulan 10.000 umpama. Kira-kira murah napa murah?
1: Murah.
2: Enteng napa enteng?
1: Enteng.
2: Jelas enteng cobi bapake rokok sedinten pinten bungkus, Pak? Upak mantan si lagi udut rong bungkus galak kaya sepur sepur bera udut dalam nyon

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu abu top itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam

Dikenakan di Pagoda Paramount Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat, di 7 Agustus 2026. Yo monggo, silakan buat Balai Nistara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus. Ya, Otipus.

0: kenceng ya.
1: Api-api.
2: Iya nak, kenapa?
3: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
2: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
3: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
2: Kok ada sedihnya?
3: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
2: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
3: Amin.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: langit ya, Saiba Safa ya sudah di.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gelas retak ya, Mbak Lia.
0: Gelas retak ya. Asia.
1: Pertama sih oleh gelas retak.
0: Nah, lumayan wis Mi. Gelas rentang. Yuk. Monggo buat siapa?
1: Iya. Mau casem ya.
0: Siapa Bibi Uni? Kenal Bibi Uni.
1: Siapa Bibi Uni?

0: lebih baik mas mama nono kalinya mas mama lagi ya aku bisin mak ijat lagi mas Ayunita Bulini Prabu Jono Bulansi Purbowo
1: yuk
0: Iya,
1: Bu Khadijah. Iya, Bu Khadijah salam dua kapsul. Terus
0: Bu Sri Ayam Cakra.
1: Bu Sri Ayam Cakra ya.
0: Terus Ija Ayu, Milindi.
1: Yo.
0: Mama Zira. Yang pengen gue ini ya.
1: Serapi, serapi. Yes. Gula Jawa.
0: Waduh,
1: macan. Donyo mah sering, Mi. Wah, sering. Iya, sering. Wah, atau karo emak. Emak. Ina, ya.
0: Tapi enggak apa gawe MPP Palembang enggak?
1: Bisa.
0: Iya. Ya, Mak. Ayo mutan ami yo, Mak.
1: Iya.
0: MPP Palembang e loro.
1: Iya, tanggal 23 ya, Mak.
0: Eh. Budi imut bang, kembang bang.
1: Budi imut lagi. Apa sih ya?
0: Bolos ya, bolos.
1: Bolos, Po. Tapi kayak suara bolos, Mi. Ayo bolos. Aja bolos loh ya, kasok aja bolos loh ya, mangkat ya. Iya.
0: Abah,
1: pentol ya, iya.
0: Jang bi, terus, kayak duduk-duduk ya.
1: Iya.
0: Tungteng,
1: tungteng.

0: Kebeluduk.
1: Iya, Kebeluduk.
0: Mbak Epa ya, Karanganyar. Pagi Mbak Epa.
1: Mbak Epa Karanganyar.
0: Iya, Kang.
1: Ya, aku selalu bantu Mama Alisa.
0: Kang P.I.
1: Kang P.I. Yeay, Kang P.I. ini seneng lagunya Melati.
0: Jadi Ami pasukan apa, Mi?
1: Iya.
0: Mi.
1: Dalam.
0: Jadi Bu Demut, Mi kenalan yuk karo Baby Uni. Us kenal ya, Mi?
1: Wes
0: kenal. Jadi kan kenalan Mi, kan kenalan karo Baby Uni.
1: Halo. Lagi menjelek ya, Mbak.
0: Yo. Iya. Iya. Akil, pagi Akil, Ami.
1: Akil, pulang ke.
0: Ami, sarapan apa sih, Mi?
1: Ya, ini udah biasa.
0: Kamir doyan Minyo lagi sarapannya Kamir, Mi.
1: Siapa?
0: Akil loh.
1: Oh, Akil mana jemblem?
0: Ada ya, Akil. Ya.
1: Akil, pada tunggu. Apa yang papa Eka yang masih pinter-pinter.
0: Iya ya Mi, kok dunia
1: masih belajar ibu ke pimpin kalau jasa kelancu.
0: Iya
1: jasa kelancu juga ada Mi, habis bapak di kontra. Ibu juga ada.
0: Iya.
1: Halo, Mbak Poli, Mbak Dini, Jenny.
0: Halo,
1: Mas Awang, Mbak Sanja.
0: Iya.
1: Halo, Mama Bagas, Kang Komit,
0: Mbak Nita.
1: Halo, kayak Mabing, Manung, Mabing, Nung.
0: Iya. Siapa mani, Ami?
1: Terus. Terus. Dari sendana ya Loki yang lebih dan cita-cita tuh. Dan Mimi lancar.
0: Aduh,
1: ini sampun.
0: Iya.
1: Bilangnya udah lima nih, kayak Bang Debo.
0: Siapa?
1: Layahan. Kang Pajo ya. Kayak layahan.
0: Iya. Sampun. Kang Edi Dedos ya.
1: Iya, di
0: Bulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih Ami bakal madu sama Umi Laila. Halo. Pagi balan istara paramon.
2: Janggute saporete.
0: Saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nyi. Lagunya apa Nyi Ratu?
2: Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku.
2: Yeah.
0: Oh. Ya. Yeah.
2: Kan Lang-Lang Buanane ganteng.
0: Ah, Lang-Lang Buana.
2: Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Lang-Lang Buana Uon.
2: iya. Enggak ada kepastian.
0: Oh, mending tinggal aja ya kalau enggak ada kepastian ya. Iya ngapain juga ya? Enggak nduli sing lah kepastiannya. Yang
2: ada pastinya.
0: Mending ya pasti-pasti aja deh ya. Nyi Ratu yang ganteng siapa Nyi Ratu? Ya Lang-Lang Buana. Iya. Ama suka menggantungkan, iya suka menggantung anak orang ya, AA ya.

0: Pagi Ayang Ratu.
1: Pagi juga Kompidi.
0: Ih, tahu banget ya. Padahal kan aku belum nyebut namanya ya. Om Kasturi Nyiblorong.
1: Nuri bareng Mama Wiwi.
0: Bagus dewek Nyiblorong. Iya, namanya juga Bagus Dewek. Iya. Ya Mama Nunung kali nyamat Nyi Ratu.
1: Mama Nunung ikutnya trio pesek.
0: Trio pesek, ya. Pesek, pesek, ya. Kalau Nyi Ratu ini masuknya grup apa ini?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya.
1: Gak ada pakai grup-grupan.
0: Oh, gak pakai grup-grupan ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Single-single aja.
0: Oke. Okay.
1: Habisnya sendiri di Bantar Pulang.
0: Oh iya ya, susah.
1: Adanya grupnya itu sih ya 3A, 2 cowok, cewek 1.
0: Wah,
1: jadi
0: susah. Yaudah wis, sendirian saja solo aja ya.
1: Ada Om Win ya. Om Win.
0: Om Winarso.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Okay. Om Winoto.
0: Oh, kirain kan Om Win. Oh, kalau Winarso mah belik ya.
1: Hari
0: iya.
1: Ini di Bantar Pulang.
0: Oh iya.
1: Temennya Kang Bawor. Om Win. Mungkin dulu pernah ketemu, cuman kan lupa namanya mungkin tadi ya.
0: Iya, ini berarti
1: di sana sih kadang kan pertemuan di
0: Pasopati
1: kan pasti ketemu.
0: Oh, pasti hadir.
1: Iya, dulu ya kan mantan. Oh. Mantan di Radio Pekalongan juga.
0: Jangan disebut. Yang di MS Pekalongan kan ya?
1: Iya, di MS FM sekarang arah Pekalongan.
0: Tapi kalau ke Majenang kayaknya aku enggak pernah ketemu.
1: Oh, ya mungkin lupa ya. Udah lama.
0: Oh iya, nggak usah dibahas ya.
1: Iya, dia kenal Mbak Arin.
0: Mbak Arin ya.
1: Iya.
0: Sekarang setara Pekalongan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sekarang
0: okay.
1: Udah
0: nggak
1: di situ lagi.
0: Iya. Iya, aku tahu lah ya.
1: Iya.
0: Tahu.
1: Buat. Siapa ya? Buat Apurkan.
0: Iya.
1: Buat Aman Neng Umbang.
0: Iya.
1: Itu siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Kadang lupa, kadang ingat.
0: Aduh, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Iya, Kang Mutar Embu baik.
1: Tapi ada kenangan yang selalu aku ingat.
0: Oh, apa itu kenangannya?
1: Iya.
0: Jodogin ya. Oh, waktu itu ya hadir paguyuban ya.
1: Sakit apa ya ngebutnya nyampe.
0: Wah, jodogin lah, jodog. Aduh, gak mutar payah ya.
1: Iya.
0: Buat semuanya saja Nyi Ratu. Oke.
1: Iya.
0: Iya.
1: Budemut juga.
0: Budemut J.
1: Yang umur-umur.
0: Iya.
1: Pacarnya buat Mbak Ria. Semoga dia selalu
0: amin ya Allah. Amin.
1: Iya.
0: Amin. Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cinting.
1: Jons,
0: terima kasih ya ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang. Ada gelas retak ya. Iya, selamat pagi buat yang ada di area Dermasandi ya dan sekitarnya. Halo yang ada di Dermasandi, yang ada di Purbayasa, halo. Yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke Apotek Dermasandi Sehat ya. Terus buat yang ada di area Kali Kangkung dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Mugi Sehat ya, bisa juga ke Apotek Tia Farma ya. Terus buat yang ada di area Beduk dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Noxri. Terus bisa juga ke Apotek Safira Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Grobogan Kulon dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Musi Farma ya. Terus untuk yang ada di Tembok Luwung dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotek Bejo Sehat.